0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Perayaan puncak hari ulang tahun ke-76 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia digemit pola Tribuana Kalabahi menjadi panggung penegasan pentingnya menjaga perdamaian, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan, momentum HUT PGI di Kabupaten Alor tidak sekedar agenda seremonial gereja, tetapi menjadi pesan nasional bahwa daerah kepulauan dan wilayah perbatasan tetap memiliki posisi penting dalam perjalanan gereja dan pembangunan bangsa. Beralih ke informasi berikut, perekonomian Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan geliat yang semakin kuat di awal tahun 2026. Sejumlah sektor unggulan seperti perdagangan, industri kreatif, pariwisata hingga usaha mikro, kecil, dan menengah terus bergerak dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah tantangan global dan kenaikan harga di berbagai sektor, kondisi ini dinilai menjadi momentum penting bagi pelaku usaha lokal untuk terus beradaptasi dan memanfaatkan peluang pasar yang ada. Menurut pelaku UMKM, usaha kerajinan rajut kombinasi tenun NTT dan kuliner, Febi Nite mengatakan tantangan ekonomi yang terjadi saat ini bukan hal baru bagi pelaku usaha kecil. Menurutnya, UMKM-UKM di NTT telah beberapa kali melewati berbagai krisis mulai dari pandemi COVID-19, badai seroja, hingga dampak persoalan global lainnya. Karena itu kondisi sekarang justru dianggap sebagai peluang untuk menemukan pasar dan strategi baru. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan selamat pagi Bapak Maba, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Hari baru, harapan baru ya. Rezeki baru juga, semangat baru yang pasti. Kalau cerita lama yang sonde bagus dibuat jadi baru ya. Tapi dengan versi yang berbeda tentunya. Ya, yang pasti di ini pagi Beta Christine masih menemani Bapak Maba, Saudara dong semua dengan kisah-kisah inspiratif ya. Dari perempuan-perempuan hebat, mama-mama penjaga mata air yang ada di Lelogama. Langsung saja kita dengarkan sama-sama.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ada air kok, kami bilang air tidak ada karena kami di sini susah dengan air. Hanya mau menolong sesama untuk mereka minum, padahal dong suminta dengan sopan, kami juga tidak kasih.

0: tengah, akhirnya ambil jauh. Kami sudah pelit terhadap sesama.
1: Senyum ramah mama-mama desa Oel Banu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, seketika menghilangkan lelah yang kami rasakan setelah menempuh perjalanan sejauh 112 km dari kota Kupang. Hamparan rumput hijau, pepohonan dan sorghum yang ditanam pada pekarangan rumah menjadi saksi dan bukti nyata perjuangan mama-mama di desa Oel Banu untuk menjaga alam dan mengolah pangan lokal yang ada. Saya, Delianti Babo, akan mengajak Anda untuk mendengarkan kisah perjuangan mama-mama yang tergabung dalam kelompok perempuan Monit VU, menjaga mata air yang ada di desa mereka sebagai sumber kehidupan dan cara mereka mengolah pangan lokal demi keberlangsungan hidup generasi penerus. Bahkan, usaha yang dilakukan mampu untuk mengurangi angka stunting di desa Oel Banu.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sorghum yang ditanam pada pekarangan rumah Mama Mary dan merupakan tanaman yang mengandung banyak nutrisi, dulunya oleh warga Dusun 2 Desa Oel Banu hanya dijadikan sebagai pakan ternak.
1: Sebelumnya itu kami hanya menanam dan simpan saja. Kadang sorghum ini kami kasih ayam dan kami juga bisa masak untuk kasih pakan ternak yaitu babi dulu itu.
0: Minimnya pengetahuan membuat Mama Mary maupun warga Desa Oel Banu mengolah pangan lokal untuk disantap bersama keluarga hanya dengan cara sederhana.
1: Kami sebagai mama-mama juga pemalas dengan mengelola ubi jadi kolak atau mengelola jagung bose jadi makanan untuk setiap hari diganti-ganti. Kita hanya harap beli-beli saja. Tetapi di situ juga ekonominya berkurang. Jadi dari nenek moyang kami hidupnya susah. Susahnya bukan susah makanan. Memang pangan lokal itu banyak sekali, tapi hanya susahnya kurang paham atau kurang mengerti tentang pengelolaan germana. Kami belum mengenal bahwa kami bisa olah untuk pisang ini jadi kue atau ubi bisa jadi kue atau ubi bisa jadi bubur juga. Sehingga dalam rumah tangga itu sangat berkurang. Membeli makanan-makanan yang mengandung gizi itu belum mengerti.
0: Tradisi yang telah ada sejak dulu membuat warga desa bukan hanya sulit memperoleh makanan bergizi, tetapi kesulitan pula untuk memperoleh air.
1: Kami buat kebun ini berpindah-pindah karena belum mengerti. Kadang kami potong kebun, kasih tinggal di situ saja, kami tidak tanam kembali. Nah itu kan ada efek-efek. Membuat tanah itu jadi erosi, tutup ame itu mata air. Sehingga kadang juga kami gendong anak, baru periuk tanah itu kami junjung. Kaget jalan-jalan kok terantuk, itu air tepuk buang. Jadi kami koko anak lagi baru pulang ambil air di kali atau di sumur yang jauh-jauh ini. Susah dari nenek moyang kami kurang paham atau kurang mengerti tentang bagaimana caranya untuk melindungi alam.
0: Tradisi berkebun dengan sistem tebas bakar yang dianggap mudah dan murah oleh masyarakat desa mengakibatkan sumber mata air yang ada tertutup. Warga pun harus mencari sumber mata air baru yang cukup jauh dari pemukiman. Bahkan, untuk berbagi air sangat sulit dilakukan.
1: Dulu kita hanya lap muka dengan lap kaki sah. Tidak mandi juga. Mandi hanya ini istilah dulu. Bilang mandi kuda kok kemana itu hanya lap muka dengan lap kaki sah. Untuk badan seluruh. Tidak. Itu kalau desa tetangga dari lihat kole, nefoni itu mereka lewat dong minta bilang, mama ada air kok. Kami bilang, air tidak ada. Air tidak ada karena kami di sini susah dengan air. Itu kan kami susah. Ambil dari jauh-jauh ini. Hanya mau menolong sesama untuk mereka minum. Padahal dong suminta dengan sopan. Mama kami sudah haus tetapi kami juga tidak kasih karena airnya ambil jauh. Sehingga membuat kami pelita hadap sesama, padahal itu bukan ajaran yang baik.

0: tidak ingin terus berada dalam kesusahan yang telah dialami sejak masa nenek moyang dulu. Mama Mary dan mama-mama yang ada di desa Oelbanu bergandengan tangan bersama pemerintah setempat dan lembaga swadaya masyarakat Pikul membentuk kelompok perempuan Monit VU yang memiliki arti sebuah perubahan.
1: Mama-mama Monit VU di desa Oelbanu ini kami bersama-sama dengan pemerintah desa dan bersama dengan Yayasan Pikul ini kami sudah sampai, kami melihat kembali dan menata kembali, bersihkan kembali, dan bahkan di mata air Oelbanu itu akan membuat sumur bor. Memang itu sudah ada jawaban yang pasti untuk masyarakat yang terdekat.
0: Selain melakukan konservasi pada mata air, mama-mama kelompok Monit VU juga melakukan penanaman sorghum, ubi, dan tanaman lainnya yang kemudian diolah menjadi makanan tepung, bubur, maupun biskuit.
1: Sekarang kan dalam desa kami itu kemajuannya ada dan membuat kebun itu tidak berpindah-pindah. Kalau berpindah-pindah itu sudah direncanakan dan itu sudah diprogramkan bahwa dalam 5 tahun baru pindah kebun. Berarti itu sudah harus melestarikan kembali lahan lama itu, menanam kembali pohon-pohon untuk desa Oelbanu ini. Pangan lokal kami terapkan kembali, bibit-bibit yang dari dulu kita harus menanam kembali untuk kita bisa gunakan, mengelolanya untuk jadi biskuit, mengelolanya untuk jadi kue, jadi tepung. Kita tidak beli tepung lagi di pasar, tetapi kita bisa kasih kering ubi kayu ini untuk jadi tepung. Misalnya kita buat kue pisang, kita bisa buat cake ubinya dari tepung ubi itu atau keladi juga.

0: Seperti slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Mama-mama kelompok Monit VU tidak hanya menyimpan hasil panen untuk diri mereka sendiri dan keluarga, namun hasil budidaya pangan lokal diolah lagi untuk dijadikan makanan tambahan bagi balita yang ada di desa.
1: Yang depong sisanya untuk kebutuhan pribadi saya, berbagi untuk bisa sama-sama. Bukan saya menikmati sendiri, tetapi kita bagi untuk sesama juga. Dan membuat pangan lokal yang ada sebagai PMT untuk anak-anak balita juga. Dan sekarang tambahkan bulan-bulan kemarin itu kami sudah pemberian PMT di dalam posyandu kami. Tim penggerak PKK kami sudah turun ke lapangan. Dan juga dari bulan kemarin sudah ada punya perubahan. Perubahan itu di dalam desa kami, yaitu stunting yang jumlah 34 anak itu sudah berkurang, hanya tinggal 17.
0: Seperti katak yang berhasil keluar dari tempurung, begitu pula perjuangan mama-mama desa Oel Banu yang berhasil melakukan konservasi mata air desa dan memanfaatkannya untuk menanam kembali bibit-bibit pangan lokal.
1: Kalau untuk menyiram itu, kami bisa adakan air perpipaan. Jadi kalau di rumah saya itu, bapak ada buat tampungan-tampungan air dan akan jadi sumur kecil di situ, sehingga mama mengambil dan siram tanaman. Siram bunga, siram sayur, siram kacang-kacangan, itu semua tanaman ada.
0: Bibit perjuangan yang ditanam mama-mama desa Oel Banu telah membuahkan hasil. Mereka terus menyuarakan untuk tidak lagi merusak sumber mata air yang merupakan sumber kehidupan masyarakat desa Oel Banu.
1: Untuk kelompok mama-mama atau kolektif mama-mama ini juga kami bergabung di setiap rapat. Kami menyampaikan itu sejarah ini supaya di dalam desa kami itu melihat kembali. Siapa pitau generasi pi generasi ini mata air dari leluhur ini, jangan sampai mereka akan tutup, berarti kami juga akan mengalami kesusahan kembali.

24 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita teka, nepeh le, monya amonya hari.
2: Ayo ketiga.
1: Era palai domina he, de era palai macam apa mara? Hidup kali ini ketiga ni, mudah lah itu kau. Lama amuari.
3: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang mengeluarkan informasi tinggi gelombang laut di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur yang berlaku kemarin hingga 30 Mei 2026. Peringatan ini disampaikan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat pesisir, nelayan, dan pelaku transportasi laut terhadap potensi gelombang sedang di sejumlah wilayah perairan. BMKG menjelaskan, berdasarkan kondisi sinoptik, pola angin di wilayah NTT umumnya bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 23 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di sejumlah perairan seperti Selat Sape, Selat Sumba, Laut Sawu, hingga perairan Selatan Timor dan Rote yang berpotensi memicu peningkatan tinggi gelombang laut. Selain itu, BMKG juga mengingatkan adanya potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat memicu perubahan cuaca secara tiba-tiba. Beralih ke informasi berikut. Gerakan pangan murah yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Masjid Nurul Iman tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, tapi juga membawa dampak positif bagi pelaku UMKM lokal. Salah satu pelaku UMKM yang merasakan manfaat kegiatan ini adalah Daud Benu dari UMKM Sahanaya. Daud mengaku sangat senang dapat terlibat dalam kegiatan gerakan pasar murah, karena selain membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga pasar, kegiatan tersebut juga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM. Menurutnya, antusias masyarakat yang datang berbelanja sangat tinggi sejak pagi hari. Ia mengatakan harga yang ditawarkan sengaja dibuat lebih murah agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pokok di tengah harga pangan yang terus meningkat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Kristi.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, seperti yang tadi sudah Beta informasikan bahwa di obrolan Akamsi pagi ini Kotong akan beromong tentang sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan, menjadi pro dan juga kontra di tengah masyarakat, khususnya orang tua murid ya, yang anak-anaknya akan menerima informasi kelulusan SD dan juga SMP yang ada di Kota Kupang. Dan untuk menyikapi pro dan kontra tersebut sudah hadir narasumber kita ya. Yang satu ini memang yang membuat aturannya ya, yang membuat orang tua juga akhirnya berpikir, sekolah pun berpikir untuk mempertimbangkan kembali apakah akan melaksanakan acara syukuran kelulusan atau tidak ya. Dan nanti juga kita akan meminta tanggapan dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu kedua narasumber kita. Salam sehat, salam budaya,
2: Pak. Salam sehat, salam budaya, Kak ya. Christine.
1: Iya, ya. Pak Ernest Luji, SSTP MSI. Sudah tahu ya, beliau ini merupakan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Dan juga melalui Zoom kita ada Bapak Philippus Max Jemadu, SHMH. Beliau merupakan PLT Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya, Pak Max.
3: Selamat pagi, Bu Christine. Salam sehat, salam untuk Pak Ernest Luji dan terima para kasih, pendengar Rompat RRI Kupang dimanapun berada.
2: Selamat pagi, Pak Max. Salam kenal, Bapak.
3: Pagi, Pak.
1: Baik, baik. Ini cukup mengejutkan ya, Pak ya. Di saat, kalau mau dibilang ini detik-detik terakhir ketika anak-anak sudah mau mendengarkan kelulusan, keluarlah aturan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, larangan ya, yeah, untuk tidak mengadakan acara ataupun pesta kelulusan begitu ya. Dan sebelum saya tanya-tanya alasan kenapa Bapak mengeluarkan aturan tersebut, kami minta tanggapan dari Ombudsman terlebih dahulu. Silakan. Ya. Ya, silakan Pak Max tanggapannya terkait dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, silakan.
3: Baik, terima kasih Bu Christine. Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa dalam penyelenggaraan program wajib belajar 9 tahun, termasuk di dalamnya pendidikan dasar dan menengah pertama, memang negara telah mewajibkan keikutsertaan masyarakat dalam program 9 tahun wajib belajar tersebut. Dan di sisi lain, karena telah diwajibkan oleh negara, maka negara pun telah menegaskan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan pada satuan pendidikan dasar, yang di dalamnya telah menegaskan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilarang melakukan pungutan. Jadi pertama yang perlu kita pahami terkait amanat regulasi mengenai larangan dilakukan pungutan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, selain pungutan, memang satuan pendidikan juga melalui komite sekolah dapat menyelenggarakan penggalangan dana dalam bentuk sumbangan. Namun terkait sumbangan ini pula, ini tidak diperuntukkan bagi agenda diantaranya perpisahan di sekolah bagi peserta didik yang sudah lulus. Nah, terkait regulasi ini memang sudah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai larangan pungutan dan sumbangan, atau dapat disimpulkan bentuk penggalangan dana untuk perpisahan itu memang dilarang. Jadi terkait penegasan-penegasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan, dalam hal ini yang kami apresiasi Pak PLT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, terkait penegasan larangan pungutan biaya terkait perpisahan sekolah, ini merupakan bentuk penegasan kesadaran di satuan pendidikan agar agenda-agenda perpisahan itu tidak dilaksanakan, terlebih melalui penggalangan dana bagi peserta didik serta orang tua walinya. Demikian tanggapan pertama yang kami sampaikan, Bu Kristin.
1: Baik, berarti ada laporan juga yang masuk ke Ombudsman sendiri, Pak?
3: Benar sekali, benar. Ombudsman dalam beberapa waktu belakangan ini memang menerima berbagai keluhan dari masyarakat, khususnya orang tua wali peserta didik, terkait adanya penggalangan dana berupa pungutan untuk agenda perpisahan peserta didik dari sekolahnya.
1: Iya, jadi seperti itu ya. Dan saya tanya-tanya lagi ke Pak Ernest ya. Pak Ernest, ini apa yang menjadi alasan sehingga Bapak mengeluarkan aturan agar pihak sekolah, baik SD maupun SMP negeri yang ada di Kota Kupang itu tidak mengadakan acara syukuran ataupun mungkin istilahnya pesta kelulusan seperti itu, Pak? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Christine. Sekali lagi selamat pagi Pak Jack selaku PLT Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara yang sudah bergabung dalam obrolan Akamsi pada pagi hari ini.
1: Iya.
2: Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi pada Ombudsman Nusa Tenggara Timur yang berkenan memberikan kami informasi yang baik. Ya, informasi yang baik berkenaan dengan fenomena menjelang kelulusan anak-anak kami. Bagi kami ini wujud dari kepedulian kita bersama berkaitan dengan tata kelola pendidikan yang ada di Kota Kupang atau yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, berkaitan dengan maraknya ya, atau fenomena akhir-akhir ini menjelang atau setiap kali mau berakhir masa tahun ajaran, selalu saja muncul hal-hal seperti ini. Disampaikan tadi oleh Pak PLT Kepala Ombudsman bahwa regulasinya sudah jelas. Ya, dan ini bukan hari ini regulasi itu dikeluarkan. Tapi regulasi ini sudah dikeluarkan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik itu lewat penegasan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah maupun dilaksanakan atau dihimbaukan oleh pemerintah Kota Kupang. Yang kedua, saya mau luruskan bahwa sekali lagi ini bukan program pemerintah. Ya. Pelaksanaan syukuran ini bukan kebijakan pemerintah kota. Dalam hal ini Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Kupang. Tidak sama sekali. Nah, apalagi kami taat asas. Kak Christine, Pak PLT, Kepala Ombudsman. Bahwa apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau turunannya, itu wajib hukumnya untuk kami laksanakan. Nah, oleh sebab itu alasan yang paling mendasar itu, satu. Yang kedua, alasan yang berikut adalah pelaksanaan syukuran itu tidak masalah sebenarnya.
1: Iya
2: kan?
1: Baik.
2: Karena dari dulu pun kita lakukan itu. Pengumuman di sekolah, penyerahan ijazah, dan lain-lain itu dilakukan di sekolah. Tanpa membebani orang tua. Nah, poin intinya kan ada di situ. Ketika orang tua merasa terbebani dengan biaya tambahan, notabene apalagi ini di sekolah negeri yang semuanya sudah gratis, itu kan suatu hal yang kontraproduktif bagi kami. Nah, oleh sebab itu kami dengan laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan salah satunya dari Ombudsman, kami merasa bahwa ini serius untuk menjadi perhatian kami. Nah, oleh sebab itu per tanggal 11 Mei kemarin kami sudah mengeluarkan instruksi itu yang menyatakan yang pertama, dalam instruksi kami, instruksi saya, itu tidak boleh anak-anak kelas 6 dan kelas 9 itu melakukan aksi coret-coret. Ya. Yang kedua, tidak boleh kita lakukan yang namanya konvoi. Walaupun kalau kita bilang konvoi untuk anak kelas 6 SD kan tidak mungkin.
1: Tapi
2: anak kelas 9 belum tentu. Karena hari ini banyak juga orang tua yang mengizinkan anakannya berkendaraan sendiri ke sekolah. Yang berikut, kami sudah tegaskan untuk anak-anak yang sudah tidak mengenakan pakaian itu lagi, disumbangkan saja ke pihak sekolah. Untuk selanjutnya akan kami fasilitasi disumbangkan ke orang-orang atau anak-anak yang masih membutuhkan. Yang berikut, kami larang untuk tidak boleh diadakan pemungutan atau pungutan-pungutan di sekolah dengan alasan apapun itu. Nah, itu sudah kami sampaikan. Dan kami minta pihak sekolah, kepala sekolah lewat Bapak Ibu Wali Kelas untuk menyampaikan informasi ini ke semua orang tua yang anak-anaknya akan tamat atau akan menyelesaikan masa studi mereka di jenjang SD kelas 6 maupun jenjang SMP di kelas 9. Nah itu yang menjadi dasar bagi kami untuk kami mengeluarkan himbauan itu. Dan tidak saja di situ, kami turun langsung ke sekolah.
1: Iya,
2: saya kepala bidang Dikdas, teman-teman pengawas sekolah, penilik sekolah, sebagai pendamping, kami sudah sampaikan itu. Segera turun ke sekolah, kita pertegas lagi soal instruksi kepala dinas kemarin. Dan itu kami lakukan. Nah, bagi kami ini tidak salah ketika orang tua berinisiatif. Tidak salah. Tetapi kan tidak semua orang tua murid itu mampu. Tidak semua orang tua murid itu mampu. Apalagi hari ini seperti disampaikan oleh Pak Jack tadi, kita sudah dibatasi dengan aturan yang begitu banyak. Apapun alasannya, pungutan-pungutan menjelang kelulusan, apalagi dalam tanda kutip untuk perpisahan, syukuran dan lain-lain, itu tidak diperkenankan. Dan apapun alasannya, kami sudah tegaskan itu tidak boleh dilaksanakan.
1: Baik, baik.
2: Begitu. Itulah dasar kenapa kami mengeluarkan instruksi itu. Dan satu lagi, kita tahu bahwa anak-anak kita yang kelas 6 SD dan kelas 9 ini belum habis di situ, belum selesai di situ.
1: Betul.
2: Mereka harus masuk ke jenjang yang berikutnya, baik ke SMP maupun ke SMA. Dan sudah pasti orang tua akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kami dapat informasi, data itu ada yang di atas 200 ribu. Coba kita bayangkan.
1: Untuk sekolah negeri.
2: Ya. Ada yang sampai 200 ribu. Paling rendah kami dapat datanya itu 100 ribu. Dikumpulkan. Nah, 100 ribu mungkin bagi orang lain itu sedikit. Atau itu mungkin biaya minum kopinya. Tapi bagi orang-orang lain tidak. Itu bisa ditambah untuk membeli seragam anak, sepatu anak, buku, mungkin tas yang sudah rusak. Ya. Kan bisa digunakan untuk itu. Nah, euforia kita, syukur kita, itu bisa kita batasi. Karena sekolah sekali lagi harus mengajarkan anak-anak mengenai kesetaraan, keadilan. Tidak boleh di situ yang satu lebih menonjol dari yang lain soal dalam tanda kutip soal penampilan dan lain-lain. Makanya kenapa sekolah, anak-anak sekolah itu seragam pakaiannya. Begitu. Malah ada sekolah yang mewajibkan kalau ini sepatunya wajib hitam. Ya kan?
1: Betul.
2: Nah, itu anak-anak kita ajarkan untuk itu. Nah, lembaga pendidikan ini tentunya harus juga menjadi contoh untuk lingkungannya yang lain. Jadi itu Kak Christine yang menjadi dasar kenapa kami tetap berpegang teguh pada sebenarnya aturan aturan. Kami cuma mengikuti aturan saja. Dan ini adalah turunan dari aturan-aturan yang lebih tinggi di atasnya.
1: Dan ini apakah berlaku untuk SD dan SMP negeri saja ataupun SMP juga berlaku? Kami, SMP yang swasta maksudnya.
2: Kami sebenarnya menghimbau untuk teman-teman yang di sekolah swasta.
1: Kami
2: menghimbau untuk sesederhana mungkin pelaksanaan itu, pelaksanaan kelulusan itu dilaksanakan. Tapi kita tahu juga bahwa anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta kan tentunya sudah selesai dengan kalau kita mau, ini tidak berlebihan juga bahwa orang tua ketika memutuskan untuk anak-anaknya itu
1: di swasta
2: disekolahkan di sekolah swasta, segala macam konsekuensi pasti akan ditanggung oleh orang tua. Tapi bagi sekolah Kristen, sekolah negeri kan tidak begitu. Nah, maka dari itu tetap instruksi kami juga jelas untuk semua sekolah yang ada di Kota Kupang, baik jenjang TK, SD maupun SMP. Entah itu swasta, entah itu negeri. Kami sarankan, atau kalau swasta kami himbau. Tapi kalau untuk negeri kami instruksikan.
1: Wajib.
2: Wajib tidak boleh, karena memang tidak boleh.
1: Betul. Kalau sudah ada aturan.
2: Sudah ada aturan.
1: Baik.
2: Jadi ini bukan ujuk-ujuk atau tiba-tiba PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
1: membuat aturan.
2: Tidak, sama sekali tidak.
1: Baik.
2: Fenomen air-air ini kan kita lihat, daya beli masyarakat juga menurun. Dengan kondisi yang susah, cari bahan bakar susah, cari gas susah.
1: Harga bahan pokok
2: juga mulai naik, merangkak perlahan-lahan. Nah, ini kalau tidak kita sikapi, ini akan berdampak serius untuk anak-anak kita juga menurut saya.
1: Baik, baik. Gitu. Dan balik lagi bahwa yang ingin ditanamkan adalah kesetaraan itu.
2: Kesetaraan.
1: Ya? Ya. Ya. Dan kita juga ingin tahu pendapat dari Pak Max ya, terkait dengan tadi disebutkan bahwa kalau untuk SD ini yang SD dan juga SMP negeri itu wajib ya. Wajib dipatuhi, tapi kalau untuk swasta ya ada imbauan yang sudah disampaikan. Kalau menurut Pak Max sendiri, apakah ini harus disamaratakan begitu aturan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ini, Pak? Silakan.
3: Baik, Kak Kristin, terkait dengan perbedaan sekolah atau satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat dan juga satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, memang melalui Permendikbud tadi 42 2012, memang secara tegas 44 2012 memang secara tegas melarang pungutan itu dilakukan di satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun ketika kita berbicara terkait bagaimana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dalam hal ini sekolah swasta, yang perlu kita pahami bahwa dari sisi himbauan tadi dari yang sudah disampaikan Pak PLT, tetapi di ujungnya terkait dengan apa dampak dari pungutan yang kemudian dilakukan di satuan pendidikan swasta, itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat kelulusan dan juga pengambilan ijazah.
2: Setuju.
3: Jadi kita menghimbau agar yang swasta juga secara sederhana dapat menyelenggarakan perpisahan siswa, tetapi perlu diperhatikan bahwa penyelenggaraan tersebut tidak dikaitkan dengan syarat kelulusan dan juga pengambilan ijazah bagi peserta didik anak-anak kita ketika dia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
1: Baik, harusnya tidak ada paksaan begitu ya?
2: Kami sepakat
3: memang memang tidak dikaitkan dengan sanksi syarat kelulusan dan pengambilan ijazah. Karena itu sudah merupakan hak dari peserta didik.
2: Betul.
3: Kalau kita bicara anggaran, baik pendidikan, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, sekolah negeri dan sekolah swasta, ini kan ada bantuan operasional sekolah, yang mana negara juga hadir melalui BOS.
2: BOS.
3: Jadi ini tidak swasta kemudian karena tanpa perhatian dari negara bisa melakukan pungutan secara bebas tanpa batasan, tetapi perlu diperhatikan ada BOS, ada perhatian dari negara, sehingga hal-hal terkait hak peserta didik itu juga harus diperhatikan. Jadi tidak dikenakan sanksi untuk pengambilan ijazah dan juga syarat kelulusan.
1: Baik, baik. Walaupun mungkin sudah ada yang berencana untuk membuatnya di hotel ya.
2: Iya, betul. ini menarik memang yang disampaikan oleh Pak Jack ya. Jadi ini menjadi perhatian serius bagi kami di pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Kupang, bahwa tidak jarang kami dapati memang anak-anak akhirnya secara terpaksa, orang tua secara terpaksa mengeluarkan biaya untuk tadi. Ini seolah-olah ini punishment untuk anak-anak yang tidak ikut serta dalam pengumpulan uang. Itu hak-hak mereka itu ditahan.
1: Betul.
2: Ya, pengambilan ijazah dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi perhatian serius Pak Jack dari kami, supaya sekolah negeri tidak boleh, sekolah swasta juga tidak boleh, karena ini hak anak.
1: Iya, betul.
2: Ya kan? Apalagi sudah disinggung tadi soal dana BOS. Dana BOS ini kan untuk semua sekolah. Nah, oleh sebab itu terima kasih banyak Pak Jack untuk penekanan ini, dan ini menjadi perhatian serius kami dan akan kami laksanakan. Yang berikut, kami juga sudah sampaikan bahwa fenomena ini sebenarnya ini kan baru 2-3 tahun apa 4 tahun terakhir. Nah, ini menggelisahkan atau membuat orang tua gelisah juga. Sekali lagi, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Tapi banyak yang setuju, namun tidak sedikit juga yang tidak setuju.
1: Betul.
2: Tapi yang tidak setuju ini kan biasanya mereka enggan untuk menyampaikan ini, apalagi di grup-grup.
1: Betul.
2: Ya kan? Nah, oleh sebab itu makna perpisahan itu untuk anak kelas 6 SD itu sebenarnya ada di mana? Kan mereka tidak pernah tahu itu apa itu artinya perpisahan. Ya kan? Ya, berbeda mungkin dengan orang yang sudah kuliah atau di SMA misalnya, anak-anak yang sudah sangat paham. Tapi tetap saja yang namanya perpisahan bukan tidak boleh. Boleh.
1: Yeah.
2: Karena dari dulu pun kita lakukan itu di sekolah.
1: Yeah.
2: Tetapi yang jadi persoalan soal pungutan itu tadi.
1: Nah,
2: pungutan inilah yang menjadi perhatian serius. Bahwa secara aturan itu memang sudah dilarang. Apalagi oleh sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
1: Yeah.
2: Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Ombudsman NTT. Nah, maka dari itu kami menginstruksikan dan menghimbau. Ayo para orang tua, kita persiapkan anak-anak kita ini secara baik, bukan untuk masa akhir mereka bersekolah, tapi kita lihat jenjang yang berikutnya ini apa. Dan kontribusi kita kan bukan untuk senang-senang sebenarnya. Tapi bagaimana kita memperhatikan anak-anak ini keberadaannya di sekolah. Ya kan, makanya di mana-mana, kebetulan saya latar belakang juga orang penanggulangan bencana, yang namanya Pentahelix itu sebenarnya 5 pilar yang luar biasa kalau kita mau buat apa saja. Pemerintah, teman-teman akademisi, teman-teman media, pelaku ekonomi, dan komponen masyarakat atau komunitas masyarakat. Nah, RRI hari ini menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar dalam Pentahelix. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk undangan sehingga kami bisa hadir di sini, apalagi dihadiri oleh Bapak PLT Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur. Bagi kami ini luar biasa, dan sekali lagi kami memberikan apresiasi yang tinggi untuk RRI Pro 4 dan Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Dan bicara soal biaya, ya, ada orang tua yang mempertimbangkan bagaimana kalau tidak menggunakan biaya. Bagaimana kalau kita langsung saja dengarkan ya tanggapan dari orang tua murid yang beranggapan bahwa tetap dilaksanakan tanpa biaya.
4: Selamat pagi Ibu. Saya orang tua murid. Menurut saya tidak keberatan mengenai pungutan. Ya, anggaplah pungutan namanya, karena ini sumbangan dari orang tua. Nah, sebelum keputusan ini kan kami diundang baik-baik oleh sekolah. Kami rapat, kemudian kami memutuskan tidak ada paksaan. Waktu itu kami sudah sepakat di dalam rapat itu. Kalau seandainya orang tua ada yang tidak setuju, kenapa tidak disampaikan dalam rapat? Kenapa sudah seperti ini, maksudnya sepanjang ini, baru ada orang tua ucuk-ucuk yang lapor ke dinas? Ini kan untuk anak-anak. Waktu itu kan kesepakatannya ini uang iuran ini, sumbangan untuk perpisahan ini kan untuk biaya konsumsi. Nanti kita yang makan, orang tua dan anak-anak yang makan. Kemudian untuk sewa dekor, sewa kursi, sewa tenda dan lain sebagainya. Tidak ada sedikit pun itu uang yang kami akan kami sumbangkan untuk para guru atau dan lain sebagainya itu. Kemudian tidak ada paksaan Ibu, itu tuh kan sudah melalui rapat kemarin. Kalau menurut saya sebagai orang tua itu untuk apa ya, kenang-kenangan terakhir untuk para anak kami selama 6 tahun di sekolah itu. Kalau Ibu tolong sampaikan pendapat saya ini ke kepala dinas, mungkin Ibu sebagai perpanjangan tangan dari kami. Terima kasih.
1: Baik, itu dia ya tanggapan dari orang tua ya Pak Ernest ya. Ya, silakan langsung saja menanggapi.
2: Baik,
1: Pak.
2: Terima kasih. Tidak masalah bagi kami. Kalau Ibu tadi sudah menyampaikan aspirasinya, tidak masalah.
1: Iya.
2: Tapi kan tidak semuanya seperti itu.
1: Baik.
2: Kalau semuanya sepakat, maka ombudsman tidak mungkin dapat pengaduan. Kan sederhananya begitu kalau kita mau pikir. Sesederhana itu sebenarnya. Kalau semuanya punya pandangan yang sama seperti Ibu tadi, tidak soal. Tapi rupanya kan tidak sepakat.
1: Ada
2: beberapa yang tidak sepakat. Makanya ombudsman temukan itu atau mendapat pengaduan itu. Nah, bagi kami sah-sah saja sebenarnya. Tapi bagi orang tua yang berat bagaimana? Apakah mereka juga harus kita kesampingkan? Tidak juga. Dan perlu diingat juga bahwa di beberapa kesempatan potensi konflik ini juga ada sebenarnya. Ada juga pasti orang tua yang bilang, wah, yang sudah kami kumpulkan misalnya 160.000, kok makanannya hanya begini? Kenapa buatnya di sini? Itu kan potensi konflik sebenarnya. Nah, oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal seperti itu, ya, ditambah lagi dengan aturan pemerintah yang mewajibkan tidak boleh ada pungutan, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dasar yang kenapa tadi kami bilang kami mengambil keputusan ini, walaupun sekali lagi ini bukan keputusan yang gampang ya.
1: Yeah.
2: Ya, karena ya orang tua punya hak juga untuk mengapresiasikan kegembiraan mereka bersama-sama dengan anak-anak. Apalagi tadi ibu bilang, ini kan persembahan terakhir untuk anak-anak.
1: Betul.
2: Untuk SD loh tadi.
1: Iya. Yeah,
2: kelas 6 SD. Ya. Seberapa jauh perpisahan itu berdampak untuk anak-anaknya kan kita juga tidak tahu.
1: Iya. Yeah.
2: Ya kan, ini anak-anak SD loh.
1: Baik, baik.
2: Mereka lari ke sana kemari, pulang kan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan tadi kan?
1: Selesai.
2: Selesai di situ.
1: Walaupun tanpa biaya.
2: Walaupun tanpa biaya.
1: Baik.
2: Nah, apalagi ada biaya.
1: Baik.
2: Nah, oleh sebab itu sekali lagi syukuran itu boleh, tidak soal. Yang tidak boleh itu adalah pungutan biaya tambahan.
1: Baik.
2: Ya, sekali lagi yang tidak boleh itu adalah pungutan.
1: Pungutan
2: biaya tambahan. Baik. Itu yang tidak boleh dengan alasan apapun itu, apalagi tadi seperti disampaikan oleh Pak Kepala Ombudsman bahwa uang ini juga akan dilakukan sebagai biaya legalisir ijazah. Hello,
1: baik.
2: Legalisir ijazah, apakah masuk di uang yang dikumpulkan oleh orang tua murid?
1: Baik.
2: Kan tidak. Nah, ada komponen-komponen pembiayaan dalam BOS itu yang bisa dipakai. Dan persentasenya sudah ada di situ.
1: Iya.
2: Nah, oleh sebab itu sekali lagi kami menghimbau kepada semua orang tua, ya. Kalau orang tua kami himbau.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk ASN, untuk para kepala sekolah kami instruksikan. Dan ini jelas
1: harus diikuti.
2: Harus diikuti. Kenapa? Karena kalau tidak diikuti artinya kita melanggar perintah undang-undang.
1: Iya.
2: Kalau tidak diikuti artinya kita melanggar apa perintah menteri.
1: Baik.
2: Nah, perpanjangan tangan menteri ke bawah itu kan ada Bapak Wali Kota, ada Bapak Gubernur, ada Ibu Wakil Wali Kota, dan ada kami sebagai instansi teknis yang menjalankan tugas-tugas atau fungsi pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
1: Baik, kita sapa dulu yang sudah gabung Pak. Siap. Di line teleponnya Pro 4 RRI Kupang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Pak Lukas di Penpui.
1: Bapak Lukas, silakan Bapak. Kita bicara soal larangan untuk tidak merayakan ataupun hura-hura istilahnya seperti itu. Ada pesta kelulusan di sekolah SD dan juga SMP negeri. Tanggapannya Bapak seperti apa? Silakan.
5: Baik, kalau menurut saya ya mungkin ini bersifatnya inisiatif sebenarnya. Tapi kalau inisiatif pun juga harusnya tidak boleh mahal-mahal. Dan harusnya pemerintah kota atau dalam hal ini yang memberikan regulasi, kota, kabupaten, provinsi, harusnya memberikan ini ketetapan biaya minimum atau biaya maksimal untuk sebuah acara perpisahan seperti begini. Nah, saya juga kalau bilang acaranya di hotel itu, saya juga tidak setuju sebenarnya.
1: Yeah.
5: Nah, bisa-bisa kalau model-model seperti begini, hari ini mungkin perpisahan di hotel, besok bisa-bisa perpisahan di luar negeri. Nah, kalau perpisahan di luar negeri kan akan lebih repot dalam hal biaya.
1: Yeah, yeah.
5: Terus, harusnya juga RRI melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi.
1: Okay, baik. Begitu.
5: Karena kemarin itu, hal yang paling buruk adalah juga perpisahan atau kelulusan SMA, SMK itu. Itu coret-coretnya, tulisannya, waduh, itu mengumpan dosa semua.
1: Baik,
5: begitu.
1: Baik.
5: Harusnya juga pemerintah, ya untuk tahun depan lah, kalau sudah mau kelulusan seperti begitu, atau acara terima rapor atau terima hasil kelulusan, harusnya ada patroli dari patroli dari pihak keamanan, baik kepolisian maupun Satpol PP, begitu. Kalau yang kemarin itu paling rusak sudah saya lihat. Bertebaran di media sosial itu konten-konten yang sebenarnya tidak layak untuk seorang anak SMA atau SMK, begitu.
1: Ya, tapi kita fokus dulu ke aturan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak ya. Terkait dengan ada larangan bahwa tidak boleh ada iuran untuk.
5: Kalau berdasarkan info yang saya lihat, saya salut dengan pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan, ada PRNES, yang sudah mengeluarkan instruksi begitu. Jadi sudah sedia payung sebelum hujan begitu. Semoga untuk ke depan juga pemerintah provinsi juga bisa melihat seperti begini. Terus ya mungkin niatnya benar, tapi mungkin salah berdasarkan aturan. Jadi mungkin perlu dipikirkan lagi bagaimana supaya sama-sama enak begitu. Terima kasih. Baik. Salam hormat untuk Pak dari Dinas Pendidikan maupun dari Ombudsman NTT.
2: Terima kasih Bapak Lukas.
1: Baik, terima kasih Pak sudah gabung di obrolan Akamsi pagi ini ya. Ini kalau mau dibilang ada yang setuju tidak setuju ini ya. Ambil jalan tengahnya seperti itu. Masyarakat masih berharap bahwa masih ada perpisahan ya, acara kumpul-kumpul anak-anak dengan guru dan juga orang tua, juga menyaksikan anak-anak tampil, menyanyi, menari seperti itu. Silakan Pak Ernest menanggapi.
2: Baik, terima kasih. Apresiasi yang tinggi saya sampaikan ke Bapak Lukas. Bagi kami kritik, saran, pendapat ya, bahkan cacian sekalipun yang disampaikan oleh masyarakat itu wujud kepedulian masyarakat sebenarnya. Dan kami jadi kuat bahwa kami tidak berjalan sendiri.
1: Baik.
2: Ada Bapak Ibu, Bapak Mama masyarakat yang memantau kami. Ada lembaga negara juga yang memantau kami. Dalam hal ini Ombudsman Nusa Tenggara Timur.
1: Baik.
2: Nah, berkaitan dengan itu, sebenarnya slot yang paling indah atau pelaksanaan yang paling indah sekarang di tiap-tiap sekolah itu ada yang namanya pentas seni. Menjelang anak-anak itu lulus, kan ada ujian praktek.
1: Ya.
2: Nah, biasa ada tarian-tarian di situ. Saya berpikir kenapa tidak di situ saja orang tua kita libatkan untuk tampil. Anak-anak kan kita tampil, orang tua diundang untuk menyaksikan anak-anak mereka tampil setelah sekian lama mereka melakukan persiapan. Dan ini ada di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3 ada ujian praktek. Ya, di SMP itu ada sebenarnya. Dan di SD pun ada. Nah, momentum itu hemat kami dipakai sebagai ajang untuk mempertunjukkan atau mempertontonkan hasil dari belajar anak-anak. Bahkan pada kesempatan ini juga bisa dilakukan pameran kreasi atau hasil ujian praktek yang anak-anak sudah lakukan selama beberapa atau selama mereka bersekolah. Bagi kami itu yang paling indah di situ. Karena tidak memerlukan biaya. Ya kan? Sekolah juga tidak mempersiapkan snack di situ.
1: Baik.
2: Karena itu ujian praktek. Tetapi dihadiri oleh para orang tua untuk menyaksikan anak-anak mereka. Nah, yang tadi disampaikan itu, ini kan bukan soal kami melarang untuk tidak melaksanakan syukuran, tidak. Kalau kita doa bersama, apakah itu disalahkan? Tidak juga.
1: Baik.
2: Tidak salah. Yang dipersoalkan tadi, soal pungutan. Soal adanya keberatan orang tua, apalagi sudah ditopang oleh undang-undang, oleh peraturan bahwa tidak boleh sekolah melakukan pungutan. Entah itu ya menurut orang tua ini inisiatif kami, tapi tetap saja itu kan pungutan.
1: Baik.
2: Yang tadi mama tadi bilang, itu kan akan kembali ke kami para orang tua dan anak-anak. Tetapi toh notabene juga itu kan dilaksanakan bersama-sama dengan sekolah. Nah, oleh sebab itu hal-hal yang seperti begini kita harus hindari.
1: Baik.
2: Dan kami sudah berdiskusi untuk tahun-tahun ke depan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Lukas, sedia payung sebelum hujan. Dan sebenarnya payung ini sudah ada. Hanya kita saja yang pura-pura tidak mau tahu payung atau tidak mau pakai payung ini. Apalagi disampaikan cukup jelas oleh Bapak Jack tadi.
1: Baik.
2: Sebagai PLT Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur.
1: Berarti kalau ada sekolah yang membuat acara perpisahan seperti itu, tapi tidak memungut biaya sepeser pun diperbolehkan.
2: Silakan. Silakan. Kan dari dulu juga kita melakukan kegiatan itu di sekolah. Orang tua diundang dapat amplop kan?
1: Kelulusan.
2: Iya kan? Amplop kelulusan itu. Lalu pulang, ada yang langsung berdoa, lalu kita buka. Walaupun hari ini kan ya mungkin kita tahu bahwa anak kita pasti lulus. Kalau dulu kan was-was kita.
1: Betul.
2: Amplop kita terima, kita mau buka, lulus tidak? Lulus tidak? Waktu kita buka dan lulus, kan euforinya meledak di situ. Ada yang nangis, ada yang bersujud, Ada yang bersyukur, ada yang langsung mengangkat doa, ada yang langsung keluar melakukan aksi coret-coret. Banyak kan? Tapi dipungut biaya? Tidak. Nah hari ini atau beberapa tahun terakhir ini itu menjadi marak. Nah maraknya pengumpulan uang itulah yang kami anggap ini membebani orang tua.
1: Baik.
2: Nah, oleh sebab itu beban orang tua harus kita bersama kurangi dong. Dan ini upaya sadar sebenarnya antara kami di pemerintah maupun orang tua juga selaku pemilik anak. Begitu. Nah ini anak-anak kita bersama. Oleh sebab itu mari dengan upaya sadar juga kita mengajarkan mereka untuk ayo kita melakukan syukur dengan cara-cara yang sederhana, cara-cara yang ya tidak berlebihan atau euforinya tidak berlebihan, yang pada akhirnya nanti seolah-olah sekolah ini buat sekolah yang lain harus buat juga. Sekolah ini sudah, sekolah ini belum. Atau Ibu Kristin bisa bayangkan, kalau Kak Kristin bisa bayangkan, ketika anak saya belum mengumpulkan uang atau saya belum mengumpulkan uang, lalu di sekolahnya semua anak-anaknya atau sebagian besar anaknya sudah mengumpulkan uang. Lalu saya pulang ke rumah, lalu saya bilang sama papa saya atau mama saya, "Mama, di kelas hanya tinggal beta yang belum kumpul, nih karmana nih?"
1: Betul.
2: Ada atau tidak ada uang orang tua, dia pasti akan berusaha.
1: Iya.
2: Ya. Lah apalagi 100 ribu. Bahkan ada yang tadi saya bilang, data kami, temuan kami, 200 lebih. Dan itu sekolah-sekolah yang ada di pinggiran yang notabene kami tahu. Latar belakang orang tua itu penjual sayur. Nah ini kan miris Kak Kristin. Nah supaya sekali lagi kita tidak seolah-olah dalam tanda kutip ya berfoya-foya. Walaupun banyak yang bilang ah itu tidak seberapa. Tapi kan kasihan juga anak-anak yang akhirnya mereka sepertinya tidak percaya diri. Ya, saya tidak kumpul jadi lebih baik mama tidak usah pergi saja. Lalu kebersamaan tadi apakah nampak? Tidak. Kalau dari 32 orang di dalam kelas, satu saja tidak hadir, itu bukan kebersamaan namanya. Ya. Lain hal kalau memang dia sakit. Tapi kalau dia sakit karena dia alasan sakit, karena memang dia tidak mampu kumpulkan uang, apakah di situ terjadi kebersamaan? Tidak. Begitu.
1: Karena ada juga yang berpendapat bahwa kalau memang misalnya keberatan dengan biaya tersebut tidak datang juga tidak apa-apa, tidak diwajibkan.
2: Tujuannya tercapai atau tidak?
1: Tentu tidak ya.
2: Tidak tercapai.
1: Baik. Kita ke Pak Max. Pak Max untuk tanggapannya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh orang tua siswa tadi ya. Namanya saya rahasiakan Dan juga tanggapan dari Pak Lukas tadi. Silakan, Pak.
3: Baik, Bapak Presiden. Terima kasih beberapa aspirasi tadi dari orang tua wali peserta didik. Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam melakukan tugas pengawasan pelayan publik tahun 2025, tahun kemarin, itu substansi pendidikan itu paling banyak dilaporkan ke Ombudsman NTT. Dan dinamika pelaporannya hampir semua untuk permasalahan pendidikan identitasnya diminta dirahasiakan, termasuk permasalahan terkait penggalangan dana berupa sumbangan yang sudah melalui tahapan kesepakatan. Nah, hal ini dapat menggambarkan bahwa memang penggalangan dana berupa sumbangan itu sudah melalui tahapan administratif kesepakatan. Tetapi kendati telah dibuatkan berita acara daftar hadir kesepakatan, tetap saja ada sebagian yang tidak sependapat atas penggalangan dana tersebut dan tidak dapat menyampaikannya secara langsung pada forum yang diselenggarakan baik oleh komite sekolah maupun sekolah. Nah, jadi hal ini menandakan permasalahan dalam penggalangan dana ini memang memunculkan ini, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kendati sudah ada kesepakatan ya. Seperti apa yang disampaikan Pak Ernest Luji tadi, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, bahwa itu sebagian masyarakat atau orang tua wali peserta didik ada yang setuju, tetapi ada yang tidak setuju. Nah, yang tidak setuju ini yang berupaya menyampaikan komplainnya melalui baik atasan Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan juga pengawas eksternal kami di Ombudsman. Dan beberapa keluhan terkait dengan penggalangan dana untuk kegiatan perpisahan ini memang seperti yang tadi Pak Ernest sudah sampaikan, pola penggalangan dananya itu dengan nominal yang bervariatif dari 100.000 hingga catatan kami itu 225.000. Bahkan itu bukan hanya terkait seremoni perpisahan, tetapi juga termasuk item cenderamata dan juga item legalisir ijazah. Nah, kalau kita bicara legalisir ijazah, sesuai juknis BOS, dana BOS, itu sudah masuk dalam komponen yang dibiayai BOS, pencetakan ijazah dan legalisir fotokopi ijazah. Nah, jadi memang polemik ini bukan muncul dari awal, tetapi setelah kesepakatan pun masih muncul, sehingga kita perlu pertegas kembali bahwa negara melalui peraturan perundang-undangan sudah menegaskan dilarang melakukan pungutan.
1: Baik.
3: Dan penegasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu sudah mengakomodir segala dinamika permasalahan ini dan menegaskan kembali apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni tidak melakukan pungutan atas nama perpisahan tadi.
1: Baik.
3: Nah, memang dinamika tadi ya yang disampaikan oleh Pak PLT Kadis Pendidikan menimbulkan apa dinamika psikis bagi peserta didik ketika dia tidak mengikuti agenda perpisahan. Nah, itu kan bisa memunculkan mengganggu mental peserta didik bahwa dia merasa minder, tidak mengikuti seremoni itu, apalagi seremoni itu seolah-olah menjadi tanda atau simbol pemberian ijazah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa terkait dengan polemik-polemik ini, ada setuju, ada tidak setuju, maka negara perlu mempertegas kembali bahwa dilarang melakukan pungutan, termasuk pungutan atas nama perpisahan. Apalagi tadi ada cenderamata dan juga pengesahan ijazah. Dan perlu kami sampaikan bahwa pada 22 Mei kemarin, kami melaksanakan rapat koordinasi penyelenggaraan pendidikan bersama KPK. Jadi KPK melalui koordinator supervisi dan koordinasi fungsi pencegahan di KPK itu menyampaikan bahwa hasil survei penilaian integritas pendidikan NTT itu berada pada angka 70,44 atau sedikit di atas rata-rata nasional 69. Dan angka survei penilaian integritas pendidikan NTT itu menempatkan NTT khususnya pada penyelenggaraan pendidikannya dengan integritas korektif. Banyak hal yang perlu diperbaiki dalam tata kelola pendidikan kita, termasuk penggalangan dana, penggalangan pungutan. Nah, salah satu upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan di lingkungan pendidikan dasar menengah pertama di Kota Kupang yang telah ditempuh oleh Pak PLT, kami pikir ini suatu bentuk upaya untuk tindakan korektif memperbaiki tata kelola di dunia pendidikan kita, khususnya penggalangan dana atas nama perpisahan ini.
1: Baik, baik. Ya, dan Pak Ernest dan juga Pak Max, kita sudah berada di penghujung obrolan akamsi kita pagi ini. Singkat saja, 2 menit cukup ya untuk closing statement-nya. Silakan.
2: Baik, yang pertama, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Jack selaku PLT Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur yang terus mengawasi kami. Bagi kami ini hebat, ini luar biasa, dan kami siap untuk menerima koreksi-koreksi berikutnya.
1: Baik.
2: Pak Jack, dengan senang hati kami akan mulai benahi satu persatu. Yang kedua, kami mohon waktu. Selaku PLT tentunya waktu kami juga terbatas, tapi paling tidak kami minta masukan, minta data juga dari masyarakat, lewat salah satu lewat ombudsman, lewat RRI. Jika sekiranya masih ditemukan hal seperti begini, dengan senang hati kami akan siap menerimanya dan kami akan tindak lanjuti. Yang ketiga, saya ajak, saya himbau semua orang tua siswa, orang tua murid, wali murid, mari bapak mama, bapak saudara, kita persiapkan masa depan anak-anak kita dengan sadar. Kita lihat mana kebutuhan yang prioritas dan mana kebutuhan yang itu hanya untuk sekedar kita mengucap syukur dengan cara-cara yang mungkin bagi sebagian orang itu terlalu berlebihan. Dengan upaya sadar, dengan kesederhanaan, mari kita bersyukur bahwa anak-anak kita sudah menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMP, tetapi dia masih harus masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, yaitu SMP dan SMA. Baik. Oleh sebab itu, mari persiapkan anak-anak kita secara baik, dan terus orang-orang tua murid saya ajak untuk terlibat dalam memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Baik. Di sekolah menjadi tanggung jawab kami, tapi di rumah dan di lingkungan menjadi tanggung jawab bapak mama, orang tua, bapak saudara, dan lingkungan, termasuk di dalamnya ada media, ada akademisi, ada komponen masyarakat. Terima kasih RRI Pro 4. Terima kasih Bapak Jack. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.
1: Shalom.
2: Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dan kita minta kesediaan juga untuk Pak Max ya, memberikan closing statement-nya. Singkat saja Pak, silakan.
3: Baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya peserta didik dan orang tua walinya. Yang perlu kita pahami bahwa satu seremoni perpisahan atau pelepasan itu bukan merupakan suatu syarat akademik yang harus dilalui. Dan seremoni tersebut tidak dikaitkan dengan sanksi, syarat kelulusan, dan pengambilan ijazah. Peserta didik tetap berhak atas kelulusan dan pengambilan ijazahnya. Itu yang perlu kita pahami. Dan yang kedua, kami Ombudsman selaku pengawas penyelenggaraan pelayanan publik senantiasa mendukung setiap upaya perbaikan kualitas pelayanan publik, termasuk apa yang telah dilakukan oleh PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Pak Ernest Luji. Kami mencatat sudah ada 8 sekolah yang berdasarkan keluhan yang kami terima dan berdasarkan koordinasi dengan PLT Kadis Pendidikan Kota Kupang, telah dilakukan upaya korektif terkait dengan penggalangan dana untuk seremoni perpisahan tersebut. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak PLT Kadis Pendidikan Kota Kupang, dan beberapa laporan yang nanti akan kami terima senantiasa kami koordinasikan untuk segera dapat diselesaikan agar tidak menimbulkan polemik dalam dunia pelayanan pendidikan di daerah kita, khususnya di Kota Kupang. Demikian, Bu Krisin.
2: Terima kasih, Pak Jack.
1: Terima kasih untuk Pak Max ya, dan juga Pak Max, Ernest ya, untuk waktunya sudah berbagi di Pro 4 RRI Kupang, dan kalau mau dibilang ini sudah memberikan pencerahan bagi para orang tua juga ya, dalam menyikapi untuk kelulusan anak-anak baik SD maupun SMP. Terima kasih sekali lagi Pak.
2: Terima kasih.
1: Sukses untuk semua kegiatannya.
2: Sukses juga untuk Kak Kristin dan teman-teman di RRI Pro 4.
1: Terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Max ya.
2: Pak Max,
1: sudah berbagi di pagi ini. Demikian Bapak-Bapak, Saudara.
2: Terima kasih.
1: Baik, demikian Bapak-Bapak, Saudara, ketemu punya bincang-bincang di obrolan Akamsi pagi ini ya, terkait dengan menyikapi larangan untuk acara kelulusan bagi siswa SD dan juga SMP sekolah negeri yang ada di Kota Kupang. Beta Kristen, selamat pagi dan salam budaya.
0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Dengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

10 waktu Indonesia Tengah. Peringatan Hari Buku Nasional tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Aston Kupang, Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mindrianti Asti Lakalena, mengajak seluruh elemen masyarakat membangun ekosistem membaca yang kuat dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa literasi bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, berbicara tentang buku dan perempuan berarti berbicara tentang masa depan generasi bangsa. Anak-anak yang memiliki kemampuan membaca yang baik akan lebih siap menata masa depannya secara mandiri. Ia menjelaskan kemampuan literasi menjadi pondasi utama dalam kehidupan masyarakat modern. Karena itu, tantangan literasi di NTT saat ini tidak lagi sekedar menjadi isu pendidikan, tetapi sudah menjadi persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Beralih ke informasi berikut. Konten kreator asal Nusa Tenggara Timur, Desron I Gusti Paut atau yang lebih diakrab Tua Adat, menilai tantangan terbesar dalam memperkenalkan budaya lokal kepada generasi digital saat ini adalah perubahan gaya hidup dan kuatnya pengaruh tren global di media sosial. Dia menyampaikan generasi muda saat ini lebih banyak terpapar budaya luar, sehingga budaya lokal perlu tampil lebih kreatif dan relevan agar tetap diminati. Dia mengatakan budaya lokal sebenarnya mulai tampil lebih percaya diri di media sosial, termasuk mulai melalui penggunaan tenun dalam berbagai konten digital maupun gaya berpakaian anak muda masa kini. Menurutnya, budaya lokal akan tetap relevan di tengah arus modernisasi dan tren global apabila masyarakat, khususnya generasi muda, tetap bangga menggunakan dan memperkenalkan budaya daerah dalam kehidupan sehari-hari. Informasi tadi mengakhiri berita Pro4 kali ini. Beta Kris.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
1: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisionalnya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
1: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija, yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak. Dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
1: Itu pada saat kumpul-kumpul, Pak membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul, ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
1: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting. Karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
1: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
0: pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
2: Pangan lokal ini bisa saja, dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi si tahu ini yang saya, setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami, setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh, asal kemasannya, kemudian komposisinya, kan seperti menggulu. Menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar, kemarin saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah, sagu itu dari dataran Timor. Dia hampir sama dengan kaparak, tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah, sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering, itu bisa juga.
0: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya, juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
2: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal, tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus sebagai wisatawan, akhir-akhir ini kan semua kan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan, baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil, kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semuanya. Seperti itu.
0: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak etnis, suku, dan kepercayaan. Tak salah kalau dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia memiliki beragam tradisi unik yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Tradisi-tradisi ini hidup berdampingan dengan masyarakat. Nusa Tenggara Timur memiliki bermacam-macam tradisi. Salah satunya adalah tradisi Parina Uhu yang merupakan sebuah tradisi injak padi masyarakat Sumba Timur. Tradisi ini merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan pasca panen padi untuk merontokkan atau memisahkan gabah dari tangkai atau jeraminya. Proses tradisional ini sangatlah unik karena dilakukan oleh beberapa orang yang menari-nari di atas padi atau parina dan diiringi dengan nyanyian serta petikan musik tradisional yang dinamakan jungga. Yudi Rawambaku, salah seorang pemerhati budaya Sumba Timur, menceritakannya untuk Anda.
1: Parina itu salah satu tradisi adat budaya yang ada di Sumba Timur ya. Untuk padi yang itu sudah dipanen, kemudian dirontokkan tidak menggunakan alat yang modern, tapi dengan cara bernari sambil menginjak padinya dengan lantunan musik. Biasanya dengan jungga ya, kalau zaman dulu, jungga itu musik yang dua senar, bertali dua ya. Ada beberapa orang yang menyanyikannya, itu biasanya mama-mama ya, atau ibu-ibu. Mereka menyanyi sambil memberikan semangat kepada para bapak-bapak atau lelaki yang sedang menginjak padi seperti itu.
0: Yudi menceritakan, sebelum melaksanakan tradisi Parina Uhu, masyarakat terlebih dahulu akan melaksanakan ritual magejing. Ritual ini sendiri dilaksanakan dengan maksud agar tanaman padi maupun ternak masyarakat terlindungi dari bahaya seperti gagal panen maupun penyakit hewan.
1: Uniknya, sebelum melakukan parina tadi itu, masyarakat adat mereka mengadakan satu ritual, biasanya magejing namanya. Jadi sebelumnya mereka ritual itu termasuk penghayat kepercayaan Marapu namanya. Jadi mereka mengadakan ritual mengejing tadi, mengejing itu dengan maksud mereka memohon, meminta berkah, perlindungan bagi sawah, bagi kebun mereka, bagi ternaknya, bagi kehidupannya kepada Sang Maha Kuasa. Dan mereka juga memohon untuk Yang Maha Kuasa memberikan hasil yang melimpah. Terus mereka melaksanakannya, ya itu tadi dengan cara padi yang sudah dipotong semua, mereka sebelum itu kan mereka masuk ke sawah, keliling ke sawah, ada beberapa nyanyian-nyanyian yang mereka lakukan. Kemudian itu mereka turun ke sawah dan potong padinya yang sudah menguning, yang sudah siap untuk dipanen. Sambil bernyanyi juga dalam baitan bahasa daerah Sumba Timur. Setelah itu dikumpul, kemudian mereka taruhlah di bawah satu tenda atau di bawah pohon gitu ya. Mereka banyak-banyak, taruh banyak itu, kemudian mereka dengan beralas tikar. Pada zaman dulu itu dengan memegang tali, di bentang tali di situ untuk mereka pegang sambil injak, sambil mendengar lantunan musik tadi, lantunan nyanyian-nyanyian tradisi seperti itu.
0: Tradisi yang dulunya sangat ramai dan menjadi tontonan rakyat sebagai media hiburan ini, lambat laun mulai menghilang seiring perkembangan zaman dan teknologi memanen padi yang menggunakan alat-alat modern. Walaupun masih ada beberapa desa di Sumba Timur yang tetap mempertahankannya.
1: Di saat sekarang ini, dalam waktu mungkin sekitar 4-5 tahun ini sudah mulai pudar, sudah tidak ada lagi seperti itu. Tapi ada palingan di beberapa tempat-tempat ya, seperti dusun-dusun di satu Sumba Timur ini. Kita kan ada punya 22 kecamatan, ada 100 lebih desa yang ada di situ, apalagi dusun segitu banyak ya. Hal ini sering ada juga yang masih melakukan seperti itu.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Yudi mengatakan Pulau Sumba saat ini sudah terkenal dengan wisata tematik dengan adanya desa-desa wisata yang tersebar, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kekayaan budaya berupa tradisi Parina Uhu walaupun hanya sebatas atraksi, sehingga kaum muda tidak serta-merta melupakan tradisi ini.
1: Tradisi ini tidak akan pernah punah ya, masih terus dilaksanakan. Cuman kalau saya mau lihat sudah dari beberapa tahun ini tidak ada, mungkin karena COVID hampir 3 tahun ini ya, dari 2019 itu. Ya mudah-mudahan ke depan ini masing-masing tempat itu dapat melaksanakannya. sehingga menjadi satu kegiatan budaya yang menjadi atraksi untuk pariwisataan. Karena Pulau Sumba itu sendiri, dia lebih terkenal dengan wisata budaya yang didukung oleh wisata alam dan wisata bahari. Kalau bisa, ke depan itu, kebetulan di Sumba Timur ini ada sekitar 8 desa wisata yang tematik dengan 3 kategori. Jadi wisata desa, wisata budaya, wisata alam, wisata bahari. Setiap desa itu bisa menampilkan atraksi tadi, walaupun hanya sebagai atraksi saja untuk menarik minat wisatawan tadi di desa wisata. Nah, hal ini juga saya pikir untuk ke depan itu dia lebih ditingkatkan, digiatkan kegiatan-kegiatan tadi, walaupun hanya dalam beberapa desa, membawa suatu edukasi buat generasi-generasi kita yang akan datang nanti. Mereka dapat melihat seperti ini sehingga mereka mempertahankan.
0: Yudi berharap dengan tradisi ini dapat berjalan sebagai sebuah atraksi budaya yang mampu mengenalkan Sumba ke mata dunia. Ia juga ingin perkembangan teknologi yang ada saat ini bukan menggeser keberadaan tradisi Parina Uhu sebagai sebuah kekayaan budaya masyarakat setempat, melainkan menjadi sebuah kekuatan untuk mengenalkan Sumba secara keseluruhan.
1: Harapan saya tradisi Injak Pari ini tidak-tidaknya bisa berjalan sampai kapanpun dan menjadi satu atraksi wisata budaya bagi destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumba Timur atau di Pulau Sumba seluruhnya. Saya pikir kegiatan ini juga bukan hanya ada di Sumba Timur, di Sumba yang lain, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya pun pasti demikian. Cuma namanya yang berbeda. Harapan kami tetap dia berjalan hal-hal seperti ini sehingga menjadi atraksi yang luar biasa ke depan.
0: Mempertahankan sebuah tradisi yang diturunkan oleh leluhur memang bukan perkara mudah. Namun, jika kita menyadari bahwa tradisi itu ada dari kita dan untuk kita, serta dapat menjadi sebuah identitas diri yang melekat, maka bukan hal yang tidak mungkin. Tradisi baik ini dapat bertahan dan tak punah dimakan zaman. Saya Kristin untuk Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Alor harus diarahkan untuk memperkenalkan ekonomi masyarakat lokal, sekaligus menjaga keberlanjutan konservasi laut. Pemerintah NTT juga mulai mendorong penataan kontribusi kapal wisata dan pinisi terhadap pendapatan asli daerah di kawasan wisata bahari Alor, yang menilai Alor memiliki daya tarik wisata yang kuat dan berpotensi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, wisatawan yang datang ke Alor umumnya memiliki keinginan untuk kembali karena kekuatan alam dan pengalaman wisata yang dimiliki daerah tersebut. Kehadiran wisatawan akan menggerakkan sektor hotel, kuliner, transportasi, ekonomi kreatif hingga penjualan produk UMKM lokal. Beralih ke informasi berikut. Komunitas Klik TTU mengajak orang tua aktif mendampingi anak dalam kegiatan membaca. Peran keluarga dinilai sangat penting membentuk kebiasaan literasi sejak usia dini pada anak. Anggota Humas Klik TTU Agnesia Widyaningsi Babu mengatakan pendidikan tidak hanya diperoleh melalui sekolah atau pendidikan formal. Anak juga membutuhkan pendidikan informal melalui perhatian dan pendampingan dari orang tua. Orang tua harus bisa meningkatkan minat baca anak-anak sejak mereka masih kecil. Anak-anak yang banyak bertanya dinilai memiliki rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir yang baik. Untuk itu, Klik TTU terus mengembangkan kegiatan membaca bersama untuk menarik minat anak-anak terhadap literasi. Pendampingan dilakukan melalui permainan edukasi agar anak lebih nyaman belajar membaca bersama. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Metro 4 RRI Kupang, FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, seperti yang beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di ketempung obrolan teras UMKM kali ini ya, ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM Kebab Molo, dan ownernya sudah hadir di studio Pro 4 hari ini, ada Ibu Sayyidati Hajar ya, yang akan baca cerita dengan ketong ya, seperti apa perjalanannya membangun Kebab Molo ini. Ketong coba sapa dulu. Selamat siang Ibu Hajar.
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Hari ini sehat, baik.
1: Kabar baik ya, lah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir di Studio Pro 4 hari ini Ibu Hajar. Nah, Kebab Molo nih, waduh, ini namanya kayaknya agak unik ya Bapak Mama Bayar Saudara, Kebab Molo. Molo itu apa sih? Kalau kebab kan kita sudah tahu ya, salah satu jenis makanan dari Timur Tengah ya. Kalau molo itu apa sih?
2: Kalau molo orang Timur bilang kuning ya. Saya memang orang Timur, jadi molo, terus molo itu juga nama anak saya biasa panggil molo. Jadi begitu mau buka usaha kayaknya kebab molo bagus juga.
1: Oh,
2: nih.
1: Ini anak nama anak.
2: Iya, nama anak.
1: Oke, baik ya. Jadi terinspirasi dari nama unik ya dari buah hati. Nah, Ibu Hajar, boleh nih diceritakan ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, sejak kapan nih Kebab Molo ini berdiri? Silakan.
2: Baik. Kebab Molo berdirinya itu baru 4 bulanan ya, Kak. Makanya sekitar tanggal 4 September 2025. Jadi buka pertama sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 itu masih kepemilikan yang lama. Jadi karena ini saya benar-benar offer dari orang begitu, Kak.
1: Oh,
2: jadi
1: ada ceritanya
2: iya,
1: juga.
2: Jadi beliau masih training kami 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3, terus setelah itu tanggal 4 itu baru fix kami yang buka.
1: Okay.
2: 4 September 2025.
1: Oke, okay, baik. Jadi baru beberapa bulan ini ya?
2: 4 bulan
1: ya.
2: Sedikit.
1: Baik ya, perjalanan Kebab Molo ini berarti ya kalau mau bilang juga cukup panjang ya, konsisten ya sampai 4 bulan ini ya. Dan menarik ya karena melihat bagaimana usaha ini akhirnya bisa bertahan dan terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, inspirasinya apa sih? Apa nih inspirasi Ibu Hajar memulai usaha kuliner ini? Apalagi pilihnya kebab lagi.
2: Iya, betul. Jujur Kakak, ini usaha yang tiba-tiba begitu. Karena kalau orang lain mungkin buka usaha itu kayak mereka sudah pikir betul, kayaknya saya ini mau buka ini, kemudian mau buat nama jadi ini, pokoknya sudah disiapkan.

0: begitu perencanaan. Kalau kami, kebetulan ini memang usaha teman kakak, mungkin sedikit cerita. Jadi satu hari itu saya lagi duduk-duduk dan sapu teman di ini apa di tempat kerja begitu, terus dia kebetulan beliau ini sedang melanjutkan studi begitu, dan beliau punya beberapa unit usaha untuk kebab. Jadi beliau kayak, aduh saya ini lagi pusing begini-begini, saya kayaknya saya harus punya skala prioritas begitu. Nah akhirnya dalam pusing-pusing saya menyeletuk sebegitu kakak sebelah, ya sudah kalau begitu biar buat beta sah begitu. Terus beliau ini bilang, betul kok, lu mau, kalau mau nak ambil su, ambil su, nanti mau bayar kapan segala macam kapan terserah begitu. Jadi saya pulang, saya omong dengan suami, suami bilang, siapa yang ini hari mau kasih dia pembarang, percuma-percuma kita untuk usaha. Sudah kalau memang mau kita buka begitu. Jadi hanya proses 3 hari begitu kakak langsung ketong angkat ini rombong, kasih pindah di NBD, terus sudah ketong jualan begitu. Jadi memang kalau untuk kayak mungkin harus mencari inspirasi segala macam, kami mungkin tidak melewati proses itu begitu. Hanya kak, setelah itu kami hanya bilang, ini kita harus ubah depo nama begitu, nama kira-kira yang cocok apa, sudah kasih kebab molo ya begitu kakak, depo singkat cerita.
1: Tapi sebelumnya memang produknya juga kebab atau
0: kebab.
1: Oh, sama-sama kebab.
0: Sama-sama kebab. Jadi kami ini mengambil semua dari dia punya owner pertama tuh, dia punya menu, dia punya rombong sampai dia barang-barang semua ketong
1: angkut. Oke, jadi melanjutkan sama begitu tapi sebegitu dengan versinya Kakak Hajar juga ya, Ibu Hajar juga ya. Oke. Sederhana, sederhana ya, tapi kuat ya ternyata ya Ibu ya. Dan biasanya dari ini niat juga ya, dari niat seperti ini akhirnya lahirlah usaha yang punya karakter dan mungkin cita rasa tersendiri ya, beda dengan sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, ada jenis-jenis kebab apa nih yang ditawarkan di Kebab Molo nih?
0: Di Kebab Molo tuh ada yang pertama kebab sapi, terus ada
1: daging sapi
0: yang kayak kornet begitu kak, yang pabrikan, terus ada ayam blood pepper, itu yang memang kami kembangkan sendiri. Kemudian ada sosis telur. Kemudian ya itu sih, ada sosis telur dan kebab ikan. Sebenarnya sudah diuji coba tapi belum dikasih turun untuk dijual, karena ada beberapa hal yang perlu dikoreksi begitu. Terutama karena ikan ini dia agak amis begitu, jadi saya masih cari formula yang tepat untuk bagaimana biar dia bisa bertahan begitu.
1: Jadi masih depending dulu
0: masih
1: nih. Jadi yang sekarang ditawarkan itu
0: kebab sapi, kemudian ayam black pepper, ayam patty, sama sosis telur.
1: Lumayan banyak ya?
0: Iya.
1: Itu semuanya benar-benar diolah oleh Ibu Hajar sendiri?
0: Iya. Yang mungkin kalau yang depo bahan siap jadi itu yang sapi ya kak, karena ketong kan beli langsung yang pabrikan. Tapi kalau yang lain, yes, sosis telur juga sosisnya ketong beli sih. Hanya mungkin yang benar-benar ketong pur resep itu adalah yang ayam black pepper sama yang pati.
1: Waduh, namanya langsung bikin menggugah selera ya, langsung pengen dicoba nih ya. Oke, jadi pilihan menunya juga ternyata cukup beragam ya, Ibu Hajar ya. Jadi pelanggan punya banyak opsi ya, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, sejauh ini siapa saja nih yang terlibat dalam usaha Kebab Molo ini?
0: Yang terlibat saat ini saya, suami, terus ada adik-adik di rumah karena kita sistemnya masih kerja bersama, kolaborasi dengan adik-adik yang tinggal di rumah sih. Ada beberapa adik-adik.
1: Ini ada pembagian tugas ke Sonda nih?
0: Ya tentunya ada. Karena saya punya anak kecil, saya juga kerja, suami juga kerja. Jadi yang lebih banyak untuk jual di standby di rombong itu adik-adik yang jaga di sana.
1: Tim apa ya namanya, untuk ACC rasa begitu ya? Apakah ada? Itu dari suami tuh.
0: Pokoknya kami berani kalau sudah bikin resep baru, kami akan berani coba makan dulu kira-kira rasanya bagaimana. Oh, enak-enak atau mungkin ini kurang ini, itu sudah pasti di dalam tim itu kita sudah.
1: Terasa sekali ya kebersamaannya ya, semangat kebersamaan dan juga kekeluargaan di balik Kebab Molo ini. Memang begitu sih ya, UMKM memang sering tumbuh dari kerja tim ya, kalau mau dibilang ya, ini kerja tim yang solid. Nah, dari semua varian-varian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajar, menu unggulan yang mana nih, dan kenapa tuh dia jadi best seller tuh?
0: Menu unggulan saat ini tuh kebab sapi yang dari pabrikan itu. Terus sekarang nih menyusul di bawahnya tuh ayam black pepper. Karena mungkin pertama kali sebelum menu-menu yang lain ada yang datang duluan ini kan yang sapi ini. Jadi memang sudah kayak sudah cocok mungkin di lidah lidah para ini pembeli begitu kan.
1: Pantas ya. Jadi favorit pelanggan ya. Biasanya kalau kayak menu unggulan itu memang punya ceritanya sendiri dan juga racikan khusus yang bikin orang balik lagi. Ada racikan khusus pastinya ya di ayam black pepper itu ya.
0: Pasti karena teman-teman yang coba katanya jepung bumbu nih kayak sampai meresap sampai di dalam-dalam katanya begitu. Kalau untuk ayam black pepper karena dia baru ini.
1: Berarti dari yang tadi hanya menindaklanjuti begitu ya usaha dari teman. Ibu Hajar baru menyadari punya passion juga atau memang sebelumnya memang sudah punya passion masak nih?
0: Saya ini masak bisa kak, hanya mungkin
1: suaminya tidak sering. Betul kak.
0: Masak bisa sebenarnya karena di rumah tuh banyak adik-adik yang tinggal, mereka sekolah, mereka kuliah begitu. Jadi ya sudah, saya kalau memasak masak, kalau tidak begitu. Tapi bisa kalau untuk masak bisa.
1: Bisa ya, apalagi kalau untuk jualan berarti
0: ya,
1: harus
0: pasti harus bisa karena ada uangnya.
1: Ada cuannya ya. Nah, kalau dari Ibu Hajar seberapa sering nih memperbarui dan menambah setiap variasi menu? Kan awalnya tadi si sapi ini dulu ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya beta harus buat tambah beberapa nih menu ini supaya banyak yang punya selera bisa terpenuhi juga nih.
0: Yang pasti karena kalau misalnya hanya ada sapi ya, kalau ada pelanggan datang yang tidak bisa makan sapi begitu kak, ya kakak coba tambah ayam kok, tambah yang ini kok. Jadi
1: dari pelanggan kita, juga
0: iya,
1: pembeli juga
0: kayak kasih masukan begitu. Terus puncaknya mungkin awalnya saya masih kayak enjoy begitu, oh masih ada sapi, santai biar nanti begitu. Nah, per bulan Desember kemarin ini daging sapi tidak ada yang dari pabrik ini, kayaknya mungkin ada lah, dia hampir 3 minggu tidak ada stoknya di toko yang biasa kami ambil. Jadi sepasti saya harus putar otak begitu, harus segera ada menu baru biar tetap jualan begitu dong kakak. Jadi saya sudah ini saya harus bikin nih ayam black pepper nih. Jadi bisa dibilang kepepet juga, akhirnya harus bikin menu. Dan yang pasti juga karena beberapa pelanggan datang selalu tanya menu yang lain begitu, jadi biar pelanggan juga tidak bosan ya kotong harus bikin variasi menu juga.
1: Baik ya, berarti ini menunjukkan bahwa kebab molo ini cukup adaptif ya kayak.
0: Harus adaptif
1: dan mengikuti selera pasar ya kan, tanpa meninggalkan dia punya ciri khas sendiri ya. Si sapi walaupun memang lagi turun pamor tuh ya, tapi memang ada teman-temannya, ada varian-varian lain juga. Sejauh ini ada kendala kesana nih dalam proses produksi nih Bu Hajar?
0: Kendala pasti ada kak, terutama untuk stok bahan-bahannya ya kak. Kalau misalnya kayak kemarin tiba-tiba daging sapi tidak ada dan kami tidak punya kesiapan begitu kak. Untuk ini berarti kami harus tutup dan itu pelanggan pasti lari. Untungnya kami juga masih ada cara untuk ini kita bikin menu baru. Terus kayak selada, kita kan pakainya itu ada selada, tomat, timun. Nah kalau tomat dan timun itu sesusah-susahnya di pasar kita pasti dapat begitu kakak. Tapi selada ini dia pemusim, kadang kita tidak bisa tebak. Dan harganya di pasar itu juga ya sangat tinggi, kadang kita hanya dapat sedikit mungkin yang dia punya daunnya tidak lebar tidak apa, dia harus ini 110.000 dan lain sebagainya. Depo harga memang tidak menentu. Jadi mungkin untuk bahan-bahannya ini yang menjadi tantangan sendiri. Karena kita harus banyak berelasi dengan petani-petani, terutama yang sekarang setelah berjalan beberapa bulan saya baru dapat yang ternyata ada yang hidroponik yang dia punya daunnya lebih besar, terus mereka jualannya tuh kayak per kilo. Jadi awalnya itu kami hanya tabrak sakaka, pokoknya yang ada di pasar kotong beli kotong jual gitu. Setelah berjalan beberapa itu baru kotong mulai mencari relasi begitu, bagaimana cara kotong dapat harga selada atau bahan-bahan yang lebih murah begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena kotong masih belum pekerjakan orang begitu, kotong masih kerja
1: handle sendiri.
0: Kalau adik-adik lagi sekolah atau kuliah, berarti saya yang turun. Kalau tidak suami, pokoknya kami masih handle sendiri. Jadi kadang mungkin molor dari depu jam buka, mungkin jam buka ini ketong menetapkan jam 4 begitu. Tapi ternyata karena ketong harus huru hara di sana di sini, akhirnya buka molor dari itu, kadang jam 5, kadang jam 6. Jadi itu mungkin depu kendala yang saat ini masih ketong hadapi.
1: Memang kendala seperti ini sering dialami juga ya oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Tapi justru kalau dilihat tuh disitulah terlihat ketangguhannya tuh. Ketangguhan dalam menjalankan usaha. Berasa kesan itu, Mas Hajar?
0: Sangat berasa.
1: Jadi akhirnya dapat pengalaman baru dan ternyata seperti tadi Ibu Hajar bilang, ternyata ada orang jual yang lebih murah bahannya. Belajar juga akhirnya.
0: Belajar karena kemarin ketong hanya mengandalkan satu petani saja untuk selada begitu. Ini ketong senyaman nih karena dia stoknya selalu ada. Tiba-tiba ketong pesan berbilang, kakak ini hari selada ini masih kecil-kecil. Aduh, karmana su ini susun ada ini. Akhirnya ketong harus cari lagi petani. Dari situ ketong jadi belajar begitu kakak. Ternyata jadi pedagang nih ketong, terutama yang punya harus berelasi dengan banyak. Banyak ini petani, banyak ini karena stok itu kalau di sini sana ada, berarti kutong harus cari di sebelah dan seterusnya.
1: Baik. Nah, sejauh ini nih kalau dari Kakak Hajar yang apa ya, eksekusi semua ya, rasa ya, mulai dari cari bahan sampai memasak gitu. Nah, menjaga cita rasa di setiap menu seperti apa nih kalau dari Bu Hajar?
0: Cita rasa setiap menu tentunya ketong harus punya resep yang sudah diuji coba begitu kakak. Kadang-kadang kan ketong hanya asal cemplung, pas dicoba ini enak, tapi pas ditanya ini coba masak ulang nanti dia merasa berbeda. Jadi kalau untuk kayak yang kebab sapi begitu kan, dia sudah dagingnya sudah benar-benar dari pabrikan, jadi depu rasa pasti akan konsisten. Nah kalau untuk yang lain yang memang ketong resep sendiri ini yang harus ini apa kayak tulis depu resep. Terus karena selama ini beta yang eksekusi sendiri, jadi beta perlu depu tantangan harus ajar ada apa namanya adik-adik yang dengan beta di rumah untuk dong juga harus mengikuti langkah-langkah yang sama sesuai dengan isi resep biar dia punya apa namanya punya rasa itu konsisten gitu.
1: Baik, memang konsistensi rasa itu adalah kunci ya. Dari sini kelihatan juga kalau ternyata kualitas itu jadi prioritas utama. Wow, luar biasa ya Bapak Mama Bahas Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, obrolan dengan Bu Hajar, owner dari Kebab Molo. Kita akan lanjutkan lagi ya, seperti apa keseruannya ya. Kayaknya belum suka duka nih ya. Amin. Kayaknya suka dukanya lebih seru lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi ya ketempung obrolan teras UMKM bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar ya, owner dari UMKM Kebab Molo. Tetap di FM 104,3 MHz. Gembira sampai

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM ya, bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar, owner dari Kebab Molo nih. Nah, tadi sudah disampaikan ya, awal mula sampai bisa punya usaha Kebab Molo ya, terus kendala-kendalanya, tantangannya, terus varian-varian yang sangat menggiurkan itu ya, sudah disampaikan tadi. Nah, ketong juga mau tahu nih Ibu Hajar, suka dukanya seperti apa sih menjalankan usaha ini? Silakan Bu Hajar.
2: Ya, Bu, suka duka mungkin lelah ya. Capek yeah. Karena selama ini mungkin ketong pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan kayak jualan madu, jualan apa, tapi itu tidak yang ada di full tempat, terus ketong harus setiap hari membuka konsisten jam buka dan lain sebagainya. Yang pasti yang pertama ketong shock juga di badan itu, oh iya ya, ternyata dengan tidur siang yang mungkin agak panjang, sekarang ketong harus pangkas untuk bisa tetap buka usaha, bisa menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua, yang pasti karena ketong belum punya karyawan tetap, jadi ketong masih kerja keroyokan. Jadi kalau mungkin sudah punya karyawan, kita akan betul, oh ini dia punya aturan-aturannya, ketong untuk mencapai ini, ketong harus begini-begini, kayak sudah punya apa ya, sudah punya aturan begitu kakak. Tapi kalau ini ketong masih kerja keroyokan, jadi kayak belum bisa maksimal begitu untuk menetapkan kakak ini harus begini ya. Tapi kadang-kadang masih salah juga, dia tidak buat seperti yang ketong mau begitu. Jadi mungkin dia pun tantangan paling besar di bagian itu, dan stok bahan baku yang selalu naik turun, dia pun harga juga itu.
1: Oke. Suka duka, sukanya ada nih pasti.
2: Oh, sukanya pasti ada. Karena dia punya sukanya itu ya, ketong tentu senang karena punya aktivitas lain begitu. Terus kayak tiap hari kalau ketemu pembeli terus pelanggan begitu, dan mereka kayak bilang, oh ini enak, apalagi mereka datang, ketong lihat dong datang kayak 1-2 hari begitu, nanti dong datang lagi, ketong merasa kayak selalu senang begitu untuk melayani. Karena merasa, oh ternyata enak mungkin, makanya pelanggan tuh mau untuk repeat order begitu kakak. Tipe senang bagi saya tuh itu.
1: Oke, ya, ini dia ya perjuangan UMKM memang penuh dinamika ya, bapak-bapak, bapak, saudara. Tapi dari cerita ini memang kelihatan juga bahwa prosesnya dijalani dengan hati ya, belajar ya, luar biasa. Walaupun tadi tidur siangnya terpotong.
2: Ya, pulang dari kerja jam 3, buka jam 4. Jadi berarti ya tidur berapa menit, yang penting tidur kasih apa mata. Kalau bisa jutaan tidur.
1: Karena harus prepare juga.
2: Iya, ya. Harus prepare, harus lihat adik-adik prepare. Kalau misalnya sudah tinggal mereka bawa turun sih aman. Tapi kayak, oh ini belum masak, ini bagaimana, ya sudah berarti harus masak segala macam. Jadi ya begitu perjuangannya.
1: Oke, nah kira-kira sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa nih?
2: Tanggapan pelanggan ini menurut saya tuh dia punya masukan yang luar biasa buat kami ya. Karena isinya kadang kayak ada pelanggan yang dia WA bilang, kakak ini kok kayaknya agak asin nih dia punya ini, kayak punya ada terus kan, oh ini enak begitu. Jadi tentunya tanggapan pelanggan itu ada dua hal, bisa bisa berupa kayak pujian begitu, kadang juga berupa masukan begitu. Karena mereka yang tiap hari makan, kalau kita mungkin ya mencoba subosan begitu bakar dia punya kebab itu juga ya. Tapi mereka yang tiap hari mungkin 1 atau 2 hari datang beli begitu. Jadi mereka yang tahu betul. Makanya kalau sebegitu, ini kita harus ini apa, evaluasi nih, apa kira-kira dia pementeganya yang buat terlalu asin atau dia punya apa, karena dia punya bahan-bahan kan sama sebegitu. Jadi pelanggan tuh jadi apa ya, orang yang selalu memberikan kami saran, terutama ketompo kawan-kawan yang sudah sering beli begitu.
1: Respon positif dari pelanggan juga tentu jadi energi besar ya. Energi besar untuk terus berinovasi ya, koreksi. Ya, dan bertahan lagi ya sampai bulan keempat ya.
2: Bulan
1: sekarang,
2: keempat
1: ya.
2: Wow, sekarang.
1: Luar biasa. Sejauh ini ada cerita yang menarik kosannya ini di balik menu andalan begitu. Ada kosannya.
2: Kalau menu andalan mungkin yang kebab sapi ini saja sih kak, tapi kalau untuk yang lain sebenarnya ketong ada burger juga.
1: Ada komplit ya.
2: Iya, ada burger dan ada takoyaki juga.
1: Takoyaki juga, karena
2: sampai
1: capek.
2: Jadi untuk di menu andalan itu kalau kebab sapinya ya, karena dia pabrikan begitu kak, kotong son terlalu merasa capek untuk menyiapkan itu. Tapi untuk yang ayam black pepper itu, yang karena itu dia sistem ayam suwir begitu kak, jadi kotong harus suwir dia dulu baru dimasak dan dia bumbu segala macam begitu. Jadi mungkin dia punya prosesnya juga panjang, walaupun nanti kena di lidahnya enak begitu kak, bumbu sampai meresap-meresap, tapi kotong harus duduk apa namanya, karena kotong suwir pakai apa alat, kan kemarin ada nonton di TikTok begitu, oh itu suwir bisa pakai blender, mixer, bisa mixer begini, tapi di hasil tuh kayak halus sekali begitu, jadi kayak kita makan kayak kurang enak. Jadi menurut sepunya adik-adik yang jaga, ini ibu ini kayaknya yang lebih enak tuh yang ketong duduk pakai tangan sana, bayangkan setelah ketong bikin 2 kilo. Jadi dia pun cerita mungkin ayam black pepper yang ketong prepare dari awal itu sih yang
1: ternyata satu menu ini bisa menyimpan cerita ya. Cerita dan juga proses yang cukup panjang ya, dan ini bikin pelanggan tentunya apa ya, kalau mau dibilang makin menghargai setiap sajian yang diberikan. Oke ya. Nah, kalau untuk buat satu menu itu makan waktu berapa lama tuh?
2: Kalau untuk penyajiannya sebenarnya 5-7 menit untuk satu ini, karena kan kalau kebab kan dia sudah ada, terus kita di situ dia ada dia punya apa namanya tortilla, terus kita harus kasih masuk terus saus, terus dilipat, panggang lagi, panggang juga. Jadi ya 5-7 menit. Tapi kalau lagi rame ya, karena kan benar-benar apa namanya, ini kan bukan jualan yang ketong bisa sediakan lebih awal, terus orang datang tinggal ambil kok kasih-kasih.
1: Karena
2: kan
1: enaknya makan
2: panas-panas. Jadi ya pokoknya kalau pelanggan tuh pasti dia, pelanggan yang sering tuh pasti dong setahu bahwa ini ketong harus butuh beberapa waktu untuk menunggu begitu.
1: Baik, oke. Nah, waktu itu cara promosi dan pemasaran produknya seperti apa tuh? Apa waktu terima dia punya, kalau mau dibilang kontainer ya kayak itu ya?
2: Iya.
1: Itu langsung buka langsung ini atau pakai ada promosi-promosi dulu?
2: Waktu itu kita langsung buka sih kak, belum kayak belum promosi, paling hanya lewat WA, kayak kirim-kirim di kawan dong begitu. Ini kok tau gak ada buka. Terus yang kedua, terus di TikTok sih kak. Karena di TikTok walaupun belum konsisten, tapi saya kalau antar Instagram dengan yang lain-lain selama ini baru TikTok yang ketong selalu update-nya itu di TikTok, dan beberapa pelanggan juga datang sebenarnya karena dong ini FYP di TikTok bilang. Jadi dong bilang ini kak ketong ada tidur-tidur terus tiba-tiba nih apa ini kebab molo ada FYP kan begitu. Jadi oh betul kok, berarti ini TikTok nih luar biasa juga untuk promosi, karena mungkin anak-anak muda sekarang tuh lebih banyak
1: sudah zamannya medsos,
2: iya, mereka di
1: digital.
2: Medsosnya, jadi lebih banyak di situ. Tapi kalau untuk kayak promosi di apa offline-nya, sondain ya. Mungkin hanya dong lihat rombong setiap hari lalu-lalang pasang apa namanya depo banner yang mencolok begitu untuk biar orang bisa oh iya ini ada kebab di sini.
1: Ya berarti strategi promosinya belum ada ya. Pokoknya jalan dulu.
2: Belum terpikirkan harus bagaimana.
1: Tapi cukup relevan juga ya dengan sekarang ya, kalau menggunakan medsos ya. Dan memang kondisi sekarang kayaknya sudah apa ya, diwajibkan dalam tanda kutip ya, diharuskan begitu dengan cara-cara yang melalui media sosial.
2: Sebenarnya sempat terpikir kayak kotong undang apa sih namanya,
1: influencer,
2: tapi kayak itu kayaknya kotong belum mampu ya untuk membayar tuh segala macam. Oh sudahlah, sekarang kotong coba the power of TikTok lah, kotong jalan sedulu. Nanti kalau memang sudah ya sudah lebih kuat, nanti kotong bisa undang.
1: Baik. Nah, ada rencana kok Sonia nih sejauh ini untuk buka cabang? Kita memperluas bisnisnya, usahanya ya. Pastikan kepingin lebih dikenal lagi, lebih besar lagi ya ke Bamolo ini.
2: Kalau untuk rencana buka cabang, sebenarnya terpikirkan pasti. Terutama kayak, oh kayaknya saya pengen buka, terutama ketemu keluarga-keluarga dekat yang kayaknya nanti ketemu mau buka di sini ya begitu. Tapi hanya masih sebatas obrolan begitu. Tapi yang pasti yang ingin kami kembangkan sebenarnya yang lokasi yang saat ini sudah kami tempati ya di Nun Bondela di NBD ini. Nah, sebenarnya yang pengennya ya mudah-mudahan dia ketong bisa bikin dia punya atap begitu biar orang datang sondek panasan, sondek kedinginan, maksudnya dibuat lebih nyaman begitu untuk pelanggan. Untuk untuk jangka ya jangka pendeknya mungkin itu dulu. Kalau untuk jangka panjangnya ya nanti mudah-mudahan bisa punya apa usaha, tempat usaha yang nyaman dan include dengan perpustakaan sih, itu mimpi.
1: Wah, luar biasa ya, semoga rencana ini juga bisa terwujud ya, belajar ya, karena Kebab Molo ini ternyata kalau mau dilihat juga punya potensi besar, punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh ya. Oke, kan di Kota Kupang nih ya, kebab bukan hanya Kebab Molo ya, banyak nih, ada berbagai macam kuliner juga, bukan hanya kebab dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan dengan UMKM kebab lainnya seperti apa nih?
2: Untuk persaingan sebenarnya kita masing-masing punya apa ya, punya resep sendiri, punya ciri khas sendiri tentunya ya, punya apa namanya rasa yang ya mungkin secara umum sama, tapi mungkin ada lah yang berbeda dari kita ya. Itu untuk produknya, tapi kalau untuk tempat jualannya misalnya kayak di kami di NBD itu punya bos ya, yang punya lapak itu benar-benar yang jualan di sini tidak boleh sama produknya misalnya gitu, dan itu sangat membantu sekali. Karena yang di situ tuh benar-benar, oh kalau sudah ada kebab dia, beliau nggak akan terima kebab lagi. Kalau sudah ada mie ayam tidak bisa lagi terima mie ayam dan lain sebagainya. Untuk usaha di lingkungan kami itu di apa namanya pusat pedagang kaki lima pantai Nun Bondela. Nah, tapi kalau untuk yang apa secara umum ya, karena kan di situ banyaklah kebab pasti di Kota Kupang apalagi sedang kayak menjamur begitu usaha kebab. Nah, yang pasti kami konsisten di rasanya, kemudian yang berikutnya itu mungkin pelayanannya yang harus betul-betul, kalau kita ramah orang senang begitu untuk datang lagi.
1: Ini pendekatan yang sehat ya. Pendekatannya sehat dan fokus pada kualitas juga. Fokus pada kualitas dan juga keunikan, bukan sekedar bersaing harga atau bersaing apa begitu. Nah, kalau dari Ibu Hajar nih, kan ada tim nih ya, timnya juga masih orang rumah nih. Bagaimana nih memotivasi tim supaya kasih pelayanan yang terbaik? Kayak tadi kan harus yang ramah. Ini motivasinya gimana nih? Sampai ada sembut lagi.
2: Betul. Ini memang tantangan yang luar biasa bagi kami. Karena kalau kita membayar orang, mungkin kita kayak punya tuntutan. Oh, karena kita sudah membayar dengan gaji sekian misalnya ya. Tapi kan ini orang-orang rumah sendiri yang mungkin ya antara ketong saling bayar atau sonde misalnya. Tapi lebih ke kayak sering ngobrol dengan mereka bahwa ini usaha ini kan bukan untuk apa-apa, tapi sebenarnya untuk kalian punya pendidikan juga. Karena kita di rumah, adik-adik ini ya maksudnya datang bersama kami di rumah, mereka sambil kuliah, sambil sekolah. Jadi yang dikuatkan itu adik-adik ini bukan usaha untuk memperkaya ketong sebagai owner begitu, tapi ini usaha untuk adik-adik bisa tetap sekolah dengan baik, ketong di rumah bisa segala macam bisa terpenuhi dan lain sebagainya. Karena memang ketong belum bayar orang untuk kerja, jadi lebih ke pendekatan secara emosionalnya,
1: pengertiannya.
2: Mungkin itu.
1: Oke, baik ya, luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Karena memang pelayanan memang cerminan dari semangat juga ya, semangat tim. Kalau timnya solid ya, pelanggan juga pasti ikut merasakan dia punya dampak. Wow, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ya perbincangan nih, Ibu Hajar. Ada apa sih yang mimpi nih yang mau dicapai sejauh ini bersama dengan Kebab Molo tercinta?
2: Mimpi untuk Kebab Molo untuk tahun-tahun berikut, yang pasti Kotong mau mudah-mudahan Kotong bisa membuat tempatnya lebih nyaman biar pelanggan juga datang bisa duduk atau duduk nyaman untuk pemesan atau mau makan di tempat juga boleh. Dan yang tadi mungkin Bita sesinggung sih, mau punya tempat usaha yang bisa include dengan perpustakaan biar kayak orang datang mungkin sekalian kan literasi begitu. Itu sih mimpi terbesar yang saat ini masih ada di usaha, mudah-mudahan.
1: Oke. Nah, harapan dong, harapan lagi, tips atau pelajaran yang bisa Ibu Hajar sampaikan nih untuk para pelaku UMKM lainnya yang kepingin memulai usaha mungkin entah di bidang kuliner atau bidang apa gitu. Kalau versi Ibu Hajar nih, ada tips atau pelajaran yang mau dibagikan ke Sonda nih?
2: Kalau tips yang paling pertama bagi Beta setelah menjalani beberapa bulan ini adalah mungkin kesiapan mental. Karena kalau Kotong siap mental, depo tantangan, depo suka duka apa, ini hari ada yang beli atau sonde, Kotong tetap jalan begitu. Kotong tetap ya percaya begitu ya untuk tetap jalan. Tapi kalau Kotong tidak kuat mental, mungkin Kotong akan berkungkung dengan Kotong. Ini kayaknya son laku ya, Kotong mau tutup atau bagaimana begitu. Jadi yang paling pertama bagi Beta adalah kuat di mental, itu sih yang paling utama. Terus yang berikutnya itu tipsnya kayak jangan takut untuk memulai begitu. Kalau memang Ketong merasa ada peluang atau potensi, mungkin kalau peluang usaha atau potensi misalnya Ketong punya Kotong punya kemampuan di bagian mana, coba mulai sa, nanti baru pelan-pelan Kotong benahi. Ketoh soalnya ada yang orang yang langsung sempurna pas dia buka ini atau dia punya usaha ini, dia langsung bagus begitu.
1: Benar,
2: sambil Kotong belajar, sambil Kotong memperbaiki.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana, ketempung obrolan dengan Ibu Hajar, owner dari Kebab Molo, yang pastinya kalau kita sih sangat terinspirasi. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Kita harapkan juga Kebab Molo semakin dikenal, yang pertama.
2: Amin.
1: Ya, menu-menunya nambah. Amin. Ya, semakin enak dan semakin menjadi inspirasi juga buat semua UMKM lainnya di Kota Kupang. Demikian bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana ya, ketempunya obrolan dengan owner dari Kebab Molo ya, Ibu Sayedati Hajar, sangat menginspirasi ketong semua. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang hingga sore yang akan menemani bapak mama bapak saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Informasi yang pertama. Bagi pencinta wisata bahari, Flores Timur memiliki satu lagi destinasi yang wajib dikunjungi. Terletak di Desa Watobang, Kelurahan Wiri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT. Terdapat sebuah pantai indah bernama Pantai Asam Satu. Pantai yang akrab disapa warga lokal sebagai Watan Tobito ini menawarkan pesona alam yang begitu memukau. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 6 kilo dari pusat kota Larantuka. Pantai ini juga diapit oleh pemandangan Gunung Ile Mandiri yang menjulang gagah di satu sisi, serta siluet Pulau Adonara yang terlihat jelas di seberang lautan. Beralih ke informasi berikut. Perekonomian Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan geliat yang semakin kuat pada awal tahun 2026. Sejumlah sektor unggulan seperti perdagangan, industri kreatif, pariwisata hingga usaha mikro, kecil dan menengah terus bergerak dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah tantangan global dan kenaikan harga di berbagai sektor, kondisi ini dinilai menjadi momentum penting bagi pelaku usaha lokal untuk terus beradaptasi dan memanfaatkan peluang pasar yang ada. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jayan, sampai jumpa.

0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau

siapa yang ngegolin atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no!
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf beson ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lupu harta. Lekones, homus nasem bapak judi online.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya.

0: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: sa.
1: Kita dengarkan 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat siang Bapak Mama Bapak Saudara. Selamat hari Kamis yang manis ya, yang masih liburan manis di rumah. Oke, semangat siang saja di hari ini. Dan buat yang tetap beraktivitas di hari libur, tetap semangat ya untuk ketong semua, karena ketong masih bisa mengerjakan banyak hal positif lainnya yang tentu akan sangat bermanfaat untuk ketong.

yang merayakan Hari Raya Idul Adha ya, selamat merayakan Hari Idul Adha buat semua bapak mama umat muslim di mana saja berada yang merayakannya dari hari kemarin ya. Ya, hari ini rencana mau masak apa? Daging kurban yang sudah ada di lemari es ya. Kalau yang baru saja mendapatkan begitu untuk jatah daging kurbannya, apa yang mau dibuat hari ini? Gulai atau ada olahan daging lain? Nah, kalau Kotom bilang perayaan Idul Adha ini identik dengan berbagai hidangan daging ya, mulai sate, rendang hingga tongseng. Namun tentunya kondisi daging, konsumsi daging merah yang kalau bisa dibilang secara berlebihan ini memang harus perlu Kotom waspadai ya, karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Meski daging mengandung protein, zat besi dan vitamin B12 yang penting bagi tubuh, pola makan yang terlalu tinggi protein hewani tanpa diimbangi sayur dan buah, papa mama ini bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Alegisi Samantha Kesetni mengatakan bahwa konsumsi daging berlebihan bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan tertentu jika dilakukan terus-menerus. Dampaknya bagi Kotom punya tubuh seperti apa? Yang pertama, Kotom jadi lebih mudah mengantuk. Nah, setelah Kotom mengonsumsi daging dalam jumlah yang besar, ya apalagi olahannya enak-enak begitu ya, ada sate, ada soto, ada rendang, ada tongseng. Siapa yang bisa menolak ya? Ini semua menjadi idaman banyak orang ya, mengonsumsi berbagai olahan daging. Meski ada juga yang menghindari sama sekali. Nah, papa mama, kalau Kotom makan dalam jumlah yang sangat banyak ya, Kotom akan cepat mengantuk. Ini terjadi karena protein membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dibandingkan karbohidrat. Nah, ahli gizi Caroline Passerello menjelaskan bahwa Kotom punya otak ini membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama. Nah, ketika tubuh Kotom terlalu banyak mengonsumsi protein tanpa cukup karbohidrat, pasokan energi ke otak menjadi lebih lambat. Akibatnya tubuh terasa lebih sulit lelah, lebih sulit konsentrasi dan mengalami brain fog setelah makan terlalu banyak daging. Selanjutnya adalah pencernaan yang bisa terganggu dan sembelit. Nah, daging hampir tidak mengandung yang namanya serat. Nah, kalau kita mengonsumsi daging tidak diimbangi dengan buah dan sayur, sistem pencernaan bisa terganggu. Kurangnya serat membuat BAB lebih sulit dan memicu sembelit. Perut juga bisa terasa penuh, begah dan tidak nyaman. Ahli gizi sekaligus pendiri Make Healthy Easy, buah dan sayur sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan. Jadi jangan lupa ya, selip-selip dengan buah dan sayur ya. Apalagi kalau konsumsi daging lumayan banyak nih. Terus risiko kolesterol tinggi sangat meningkat. Nah, ini udah pasti, makan daging dalam jumlah yang sangat besar pasti risiko kolesterol ada nih. Daging merah dan daging olahan mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi. Nah, kalau kita konsumsi berlebihan, kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah ini bisa meningkat. Kolesterol yang tinggi bisa memicu penumpukan plak di pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Astaga, naga, naga, naga, ini parah nih, parah nih, parah nih, besti lama, baku tepe lagi. Selanjutnya, resiko yang bisa Kotom alami kalau Kotom terlalu mengonsumsi banyak daging merah ya, berat badan yang bisa naik ya. Banyak orang yang menganggap protein selalu baik untuk tubuh, padahal kalau asupannya melebihi kebutuhan harian, kelebihannya ini akan disimpan sebagai lemak. Nah, protein yang tidak digunakan dalam tubuh ini akan berubah menjadi cadangan energi. Oleh karena itu, makan daging berlebihan saat perayaan Idul Adha seperti ini tetap bisa memicu kenaikan berat badan. Meski ada yang bilang kan cuma sekali setahun misalnya ya. Nah, yang berikut adalah tubuh bisa kekurangan vitamin penting. Saat Kotom makan terlalu banyak daging, seseorang biasanya mengurangi konsumsi buah dan sayur. Nah, kadang-kadang sayur di meja sudah laku begitu, daging sayang laku. Akibatnya tubuh bisa kekurangan vitamin C dan antioksidan. Kekurangan vitamin C bisa mempengaruhi kesehatan kulit, rambut hingga daya tahan tubuh. Yang berikut adalah risiko batu ginjal meningkat. Nah, bapak mama, protein hewani mengandung purin yang nantinya ini akan dipecah menjadi asam urat dalam tubuh. Kalau jumlahnya berlebihan, risiko terbentuknya batu ginjal bisa meningkat. Nah, kotompung ginjal ini membutuhkan lebih banyak cairan untuk membuang sisa metabolisme protein tersebut. Maka dari itu penting memperbanyak minum air putih setelah Kotom konsumsi banyak daging. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Kemudian Kotom punya tubuh juga bisa lebih mudah mengalami peradangan. Konsumsi daging merah berlebihan
dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh, terutama kalau ketemu pola makan rendah buah dan sayur. Padahal antioksidan dari sayuran dan buah berfungsi membantu melawan peradangan dan menjaga kesehatan sel tubuh. Ya, berikutnya Bapak Mama, resiko yang bisa kotong alami adalah kanker usus ya. Ini beberapa penelitian menunjukkan konsumsi daging merah dan daging olahan berlebihan bisa meningkatkan resiko kanker kolorektal atau kanker usus besar. World Cancer Research Fund menyebutkan konsumsi daging merah lebih dari sekitar 500 gram per minggu bisa meningkatkan resiko kanker usus. Ini terutama lebih tinggi pada daging olahan seperti sosis, ham, dan kornet. Selanjutnya adalah tubuh yang mengalami dehidrasi. Terlalu banyak protein membuat tubuh membutuhkan lebih banyak cairan untuk membantu kerja ginjal. Nah, kalau kebutuhan cairan ini sudah terpenuhi, bisa mengalami yang namanya dehidrasi ringan dengan gejala seperti haus berlebihan, mulut kering, hingga sakit kepala. Terakhir, Bapak Mama, Bapak Saudara adalah kulit kotong yang tampak kusam. Nah, ini kulit tampak kusam juga karena kotong pola makan tinggi daging tapi rendah sayur dan buah. Jadi kulit kehilangan nutrisi penting. Kurangnya vitamin dan antioksidan bisa membuat kulit terlihat kusam dan kurang segar. Jadi perlu imbangi ya konsumsi daging dengan makanan kaya serat dan vitamin. Dan satu lagi, daging merah bisa meningkatkan kadar asam urat jika dikonsumsi terlalu banyak. Nah, yang suka asam-asam kaki dong ya. Ini kondisinya bisa memicu nyeri sendi, bengkak, rasa tidak nyaman, terutama pada kaki. Karena itu sebaiknya kotong konsumsi daging ya saat Idul Adha ini dibatasi ya. Jangan terlalu berlebihan, biar tubuh tetap sehat dan seimbang.

Tito yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang, Bapak Mama Bas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kita kembali menemani hari ini ya Bapak Mama Bas Saudara di Kamis 28 Mei 2026. Dan selamat siang buat yang lagi menikmati makan siang di rumah, yang masih sementara masak-masak di dapur ya. Sepertinya buruan karena biasanya kalau libur itu kotong cepat merasa lapar begitu ya, di rumah tuh mau makan terus. Apalagi kalau menunya itu seperti yang tadi Beta bilang ya, banyak olahan daging di hari ini. Oke, dan yang di tempat aktivitas jeda dulu sebentar, break sebentar ya untuk menikmati makan siang. Salam semangat untuk kotong semua. Dan Beta tinggalkan Wis Baker Rindu Rumah. Kali ini kembali Beta hadirkan koleksi dari miliknya Sinopec with Siapa punya

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Wakil Bupati Alor Rocky Winario menyambut kedatangan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena bersama rombongan dalam kunjungan kerja di Kabupaten Alor. Kunjungan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemprov NTT dan Pemkab Alor dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Rocky Winario mengatakan kehadiran Gubernur NTT di Kabupaten Alor diharapkan mampu memperkuat dukungan terhadap berbagai program prioritas yang sedang dijalankan pemerintah daerah. Beralih ke informasi berikut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Alor menghadiri pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan mini Kalabahi Rabu 27 Mei kemarin. Ribuan umat muslim dari berbagai wilayah di kota Kalabahi mengikuti ibadah dengan khusyuk dan tertib dalam suasana yang penuh kebersamaan dan kehikmatan. Kehadiran jajaran Forkopimda menjadi wujud dukungan Pemda terhadap pelaksanaan Hari Besar Keagamaan sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau, tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Di ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat Rote.

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar to'ohuk, to'ohuk artinya dari situ kita berasal. Karena to'ok adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. To'ohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihun artinya pohon punya batang, punya bana. Atau asal usul ya. Nah, itu hu. Itu hu dole. Nah, pertanyaannya sekarang hu ini apa? Hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general, dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Maneleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo, Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya, dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan, kona, kona bulan, kona. Turun bulan, turun, turun bulan, turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi. Kona musik nitasa boboa konan. Turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk fotihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya farm Mesak. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusak. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran Manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup, baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur juga, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya foti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau, itu klan Ingunau. Dia sebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu, dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga. Ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Deak. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Undao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua kesembilan hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ketujuh itu disebut dengan Hus Meno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi Ini baru Hus ke-7 baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huwina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis turunan Dekondao. Apa yang disebut di Saiguru? Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Yeah. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Yeah. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk, ya itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, bambu selama ini identik dengan material sebagai material tradisional sederhana untuk kebutuhan masyarakat berbagai daerah di Indonesia. Kini bambu mulai dilirik menjadi material konstruksi modern ramah lingkungan serta memiliki ketahanan yang baik untuk bangunan. Menurut dosen program studi arsitektur Universitas Nusa Cendana, Marianus Bahantwelu, bambu mampu menjadi material konstruksi modern yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, bambu dinilai menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi penghuninya. Beralih ke informasi berikut. Warga lokal di kawasan pariwisata dinilai masih kurang memahami peluang besar dalam meningkatkan sumber ekonomi jangka panjang. Menurut pemenang konten wisata budaya NTT Arfad Akbar, yang dengan tegas mengajak masyarakat lokal, khususnya generasi muda, untuk segera bangkit dan bekerja sama. Ia meyakini bahwa masyarakat mampu mengelola pariwisata yang indah menjadi lahan pengembangan ekonomi yang potensial. Lebih lanjut, Arfad menjelaskan bahwa zaman semakin modern dan teknologi yang semakin maju, sehingga kemudahan transaksi secara dalam jaringan atau daring di lokasi wisata biasanya juga menjadi instrumen penting bagi wisatawan yang memilih tujuan. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pendengar, menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana Intan.
1: Tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman atau ritual adat lainnya.
0: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Ana Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
1: Sejak kecil saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba gitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas gitu dengan sentuhan yang lebih modern.
0: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
1: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu. Dan narasi visualnya, motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri begitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
0: Lebih jauh, Rambu Ana Intan mengatakan, dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
1: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Itu adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest atau yang lain-lain gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
0: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
1: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain kah, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Nah, saya juga eksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleat atau teknik ini pot begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri. Gitu.
0: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
1: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya begitu. Nah, saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi begitu.
0: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
1: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini, terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu kak. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapu gitu.
0: Jadi pandangan dari Rambu Ana Intan selaras dengan Christine Lala Mila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
2: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat makna budaya dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami, menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
0: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
2: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti acara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang. Namun, Selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
0: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Ana Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
2: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Nah, artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun itu tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

Tenunan orang Sumba adalah cerminan identitas, nilai, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif asli dan makna budaya di balik setiap helai tenun, proses kreatif ini menjadikan tenun Sumba tetap hidup sebagai simbol perpaduan indah antara tradisi dan inovasi.

Dalam tubuh manusia terdapat yang namanya ritme sirkadian atau jam biologis internal yang terus bekerja selama 24 jam untuk mengatur berbagai fungsi penting. Mulai dari pola tidur, rasa lapar, hingga cara organ-organ tubuh menjalankan tugasnya setiap hari. Nah, menariknya, jam biologis ini tidak hanya berada pada otak manusia. Hampir tiap sel tubuh ini punya jam masing-masing yang saling terhubung dan bekerja harmonis mengikuti pergantian siang dan malam. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, sistem pencernaan manusia menjadi salah satu bagian tubuh yang paling sensitif terhadap ritme waktu tersebut. Termasuk jutaan bakteri baik yang hidup dalam usus. Menurut seorang ahli kesehatan ya, yang mengatakan bahwa bakteri usus dan jam biologis tubuh ini terus saling berkomunikasi untuk menjaga berbagai fungsi tubuh tetap berjalan optimal. Mulai dari metabolisme, pengendalian berat badan, sensitivitas insulin, kesehatan jantung, hingga sistem kekebalan tubuh. Namun ritme alami ini perlahan mulai terganggu akibat pola hidup modern. Kebiasaan kotong begadang, jadwal makan yang tidak teratur, hingga terlalu lama menatap layar pada malam hari dapat mengacaukan sinkronisasi jam biologis tubuh. Namun kabar baiknya, memulihkan keseimbangan ini sebenarnya mudah dilakukan, ya. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menyelaraskan jam biologis tubuh dan kesehatan usus. Yang pertama, kita memulai hari dengan makanan bergizi seimbang. Dan atur jarak waktu makan secara teratur sepanjang hari agar bisa membantu menjaga energi tetap stabil, mendukung proses pencernaan yang efisien, dan mengoptimalkan fungsi metabolisme. Tak kalah pentingnya adalah menjaga konsistensi waktu makan. Idealnya dalam rentang 8 hingga 12 jam setiap hari. Menjaga asupan cairan secara konsisten sepanjang hari mendukung fungsi serat dalam melancarkan pencernaan ya. Mengurangi konsumsi cairan di malam hari memberi sinyal bagi tubuh untuk beristirahat dan melakukan pemulihan selama tidur. Selanjutnya adalah tidur berkualitas. Nah, untuk tidur ini sendiri sebenarnya merupakan proses biologis yang kompleks. Jauh sebelum otak kita benar-benar beristirahat, sistem pencernaan terlebih dahulu mengirimkan sinyal pada sistem saraf mengenai apakah tubuh perlu tetap waspada atau mulai beristirahat. Hindari mengonsumsi makanan berat, kafein, makanan tinggi lemak, atau makanan manis menjelang waktu tidur. Karena sistem pencernaan juga membutuhkan waktu untuk melambat, sama seperti otak. Yang berikut adalah kelola stres ya, Bapak Mama. Kortisol, hormon utama pemicu stres dalam tubuh, dapat mengganggu pergerakan usus, merusak keseimbangan ritme sirkadian, dan dalam jangka panjang mengubah mikrobioma usus sehingga sistem pencernaan menjadi lebih sensitif dan kurang tangguh. Hubungan antara usus dan otak merupakan hal yang nyata, dan stres adalah salah satu faktor pengganggu terkuat dalam hubungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, warga lokal di kawasan pariwisata dinilai masih kurang memahami peluang besar dalam meningkatkan sumber ekonomi jangka panjang. Menurut Arfad, dengan tegas mengajak, menurut pemenang konten wisata budaya Nusa Tenggara Timur, Arfad Akbar, generasi muda untuk segera bangkit dan bekerja sama, dan ia yakin bahwa masyarakat mampu mengelola pariwisata menjadi lahan pengembangan ekonomi yang potensial. Pemerintah juga diharapkan dapat mendukung masyarakat dengan pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengawasan secara berkala. Selain infrastruktur, masalah sampah dan keamanan juga menjadi persoalan paling krusial di sebuah destinasi wisata. Beralih ke informasi selanjutnya. Claudia Tania Roses Leonis, Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026, menegaskan bahwa sensus ekonomi tidak hanya mendata masyarakat yang memiliki usaha di Kabupaten Alor seluruhnya, namun seluruh masyarakat tetap dicatat dalam sensus ekonomi, baik yang memiliki usaha maupun tidak. Ia mengatakan pendataan dilakukan menyeluruh, mulai wilayah Teluk Mutiara hingga daerah terpencil di Kabupaten Alor dan sekitarnya. Petugas sensus ekonomi juga menjangkau wilayah Elok dan Mau Samang, Kelurahan Adang, serta berbagai daerah lain di Kabupaten Alor. Selain wilayah daratan Alor, petugas sensus ekonomi juga turut melakukan pendataan masyarakat hingga seluruh wilayah Pulau Pantar. Ia memastikan seluruh masyarakat menjadi sasaran pendataan demi memperoleh data ekonomi lengkap dan akurat untuk pembangunan daerah. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: semua. Mari kita sucikan hati, perkuat kepedulian, tebarkan kebaikan untuk sesama. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
2: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
1: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
3: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
4: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat siang jelang sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali Ragam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk sesi yang pertama menemani siang jelang sore kali ini ya, sampai di jam 4 sore nanti. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona yang ingin dengar lagu dangdut sambil salam-salam, atau yang mau bapak pantun

mau teka-teki juga boleh. Beta buka line telepon di sini 0380833499. Atau juga boleh gabung dengan beta di 0811-3820-1043. Ya, beta tunggu atensinya ya untuk ketemu semua dari sekarang sampai di jam 4 sore untuk sesinya yang pertama.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan

Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Koleksinya era Syakira terpesona. Dan tanpa terasa membawa kita di menit ke-29 ya, lepas dari pukul 15 sore hari. Selamat sore Sa, buat bapak mama yang lagi menikmati istirahat siang dan sore kali ini di rumah, atau juga untuk yang ada di rumah kerabat ya, mengingat ini masih perayaan Hari Raya Idul Adha ya, bagi papa mama yang merayakannya lagi silaturahmi bersama dengan keluarga. Selamat menikmati momen Hari Raya bersama dengan keluarga tercinta ya. Ada banyak hal yang bisa kotong bagikan di momen Hari Raya.

0: Bapak Mama, beta kembali buka ya line telepon di 0380-833-499 atau juga di WhatsApp 4081138201043 bagi yang ingin bergabung di siang ini ya. Beta coba dulu yang sudah terhubung kali ini dari line teleponnya 4. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore, dengan siapakah?
1: Neng Mama Andro.
0: Mama Andro, Mama di mana Mama?
1: Dari Evano.
0: Oke, Mama Andro, silakan Mama mau pantun atau mau langsung salam-salam sore ini?
1: Langsung salam-salam.
0: Oke.
1: Pantunnya sih bukan kebun. Sih bukan kebun, kan ona jadi son siap pantun nih.
0: Siap Mama, siap. Silakan Mama, untuk siapa lagunya?
1: Oke, lagu.
0: Lagu yang mana
1: apa,
0: Mama?
1: Apa di situ?
0: Di sini beta ada siap. Ada Kamalia Malik dengan Colak Colek, terus ada Eri Susan, Gerimis Melanda Hati, ada Diana Janet, Cinta Atau Uang, terus ada juga Hiti, Klepek-klepek Hatiku, ada Evita Mala, bukan Evita Mala ya, ada koleksi dari Fitri Karlina, Goyang Gagak. Mau yang mana Mama?
1: Yang kedua sah.
0: Cinta.
1: Yang kedua sah, Kak.
0: Oke, okay. Cinta atau uang ya?
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, silakan.
1: Belanja calon ya.
0: Iya.
1: Yang pertama buat Mama Raisa yang lagi tumbuk. Ada Andro Lydia yang lagi main HP. Ada Raisa yang sementara sekokot dia. Ada Tante Mula yang lagi duduk menghayal. Ada Opa Miller, Bung Joy. Ada Bapak Fani yang lagi menghayal.
0: Yeah.
1: Ada Bung Endang, Opa Emi, dan buat semua-semua.
0: Okay.
1: Yang menurut Bapak Cenggol, salam sayang, yeah. Salam kompak selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Untuk Kak Nona, yeah. Pulang hati-hati.
0: Terima kasih Mama sayang, salam kompak untuk dadah, semua di sana. Dadah. Baik, terima kasih Mama Andro. Beta terima lagi ya dari WhatsApp-nya Perompat yang sudah bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya. Iya, selamat sore Kak Odi ko.
2: Benar Kak, selamat sore Kak Odi.
0: Kak Odi, kan mana Kak Odi ada pantun sedikit ko atau Kak Odi mau langsung salam-salam?
2: Ini soal ada pantun Kak, sok ada sibuk
0: dengan foto pantun. Oh iya, salam sama untuk semua di sana yang lagi sibuk ya Kak Odi ya.
2: Okay. Ya betul Kak, ada sibuk rontok padi Kak.
0: Iya, yang ini. Lagi rontok padi, ya semangat untuk semuanya. Baik,
2: terima kasih Kak.
0: Kakak Odi langsung saja, salam-salam buat siapa Kakak?
2: Ya, buat yang teman-teman yang lagi rontok padi ini tetap semangat. Dan Kakak Jen juga tetap semangat di studio, semoga Tuhan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan. Dan yang kedua buat Mama Andro, salam kenal juga dari Udi di Kepeu. Buat Bapak Miller Kause di Wapura, selamat sore Bapak, apa kabar, sibuk kok. Dan yang kedua, ketiga buat Kakak Dani bersama Mama Ima di Patululi, Kakak Lili di Batu Plat, dan Kakak Firi Pajo di Merdeka, Kakak Jo di Molteng. Oh ya, lupa adik Melani bersama Ibu Mira dan Amatume di NBS, Kakak Mirki di Camplong, Kakak John di Camplong, John Takari, Kakak Saka di Periti, Kakak Revlan di Desa mana Pantulang Kak.
0: Iya. Sulami.
2: Terus Kak Mama Ailin di Niki-Niki, Bapak Dan, Bapak Dion, Mbak Isila, Kakak Foni bersama pendampingnya di Web Popo, dan Kakak Firi di Soya Kampung Aman, Mama Anita, Kakak Yuven, Kakak Fendi, dan Mama Cak. Terus adik Tari Nomlini di Web Popo, Nana Nomlini di Ayofanu, Bapak Yehuda di Eniko alias anak desa, dan Bapak Ako di Manubelon, dan buat semua-semua yang lagi stay di Perempat, okay. Selamat sore semuanya.
0: Iya.
2: Dan Kak Den,
0: shalom.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore Kak Odi, terima kasih banyak untuk Kak Audi yang sudah bergabung ya. Dan Beta terima dulu ini yang sudah gabung lagi di WhatsApp Rompat. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut.
0: Iya. Dangdut adalah kita. Selamat sore Mama Jesse.
3: Iya, oh masih ingat deh.
0: Oke, Mama akan mana kabar sore ini Mama Jesse?
3: Kabar puji Tuhan sehat selalu dan cuan.
0: Iya baik Mama. Kalau begitu Mama, sore ini produkdutnya mau buat siapa Mama?
3: Mau salam buat Kak Jen dengan siapa di studio?
0: Sendiri Mama.
3: Sendiri kami teman nih. Nanti okay, pulang
0: boleh.
3: Kami senang.
0: Boleh. Pulang jalan sendiri.
3: Iya. Teman yang jaga.
0: Terima kasih Mama.
3: Oke deh. Buat Kak Udi yang barusan lewat. Selamat sore Kak Ferry di Soe, Mama Andro di Ayovano, ada Abang John di Takari, Kak Fini di Takari, Natalia, Mama Miri di Wesau, Nana Nomreni, ada Mama Miri Pasir Panjang, ada Mama Marlin di Kota B, sama Madi di Besmara, Mak Glenn belakang Mata Cenana, Bapak Uri, ada Kak Fini di Takari juga. Mama Selmi tadi Nolbaki, sama Bapak Pit, ada siapa lagi? Mama C, Bapak Dion di Camplong, Kak Mirki di Camplong, dan semua saya sudah Kak Jen.
0: Iya, baik Mama.
3: Selamat pagi baru saya ngoleh yang
0: lain. Oke, terima kasih banyak Mama.
3: Jalan.
0: Iya, selamat sore. Shalom.
3: Iya. Dengan Nona Slita.
0: Oke.
3: Iya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih Mama Jesse di Lelo Gama. Beta terima lagi yang satu ini ya. Halo Perdangdut, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dangdut adalah kita dengan Mama siapa?
4: Mama Eileen dari Niki-Niki.
0: Mama Eileen kok?
4: Eileen.
0: Eileen. Iya, betul Mama. Iya, Mama Eileen dari Niki-Niki. Selamat sore Mama, salam kenal.
4: Iya, selamat.
0: Oke, Mama. Oh iya, betul. Benar. Baru ketemu dengan Beta. Baik Mama sayang, silakan. Salam-salam buat siapa sore ini?
4: Pertama buat Mama Jesse Leluhan barusan lewat. Selamat sore, titip salam buat keluarga untuk diri saya Mama Jesse. Terus buat Kak Uri Koksi juga selamat sore. Ada Bapak Dian Hane, Bapak Dian Camplong, Kak Firsto E, Kak John Takari, Kak Firmina Ben Mutis, Kak Joey Molteng, Kak Milki Camplong, Kak John Camplong, ada Kak Dani Fatululi, Maelda Tova, terus Kesen Kaya Satu Senu, Opa Miller, selamat sore Opa, malam baru Senggol. Terus buat Kakak Lalita, Kakak Saka Pariti, pokoknya buat semua malam berbeseng oleh yang lain.
0: Oke, okay, ya, baik Mama. Itu Sako.
4: Terima kasih.
0: Ya. Salam semua Mama.
4: Kakak.
0: Oke. Okay. Shalom. Iya. Baik. Terima kasih untuk orang Niki-Niki ya, Mama Eileen di sana ya. Beta ucapkan salam kompak untuk semua yang ada di seputaran Niki-Niki ya. Baik, dan bagaimana? Apakah masih ada yang bergabung lagi? Satu penelpon, Beta kasih kesempatan sebelum Beta hadirkan lagu yang tadi sudah di request ya. Ini tadi yang minta siapa dulu nih? Beta coba cek ya. Oke, tadi ada Mama Andro ya yang request. Oke, ada miliknya Diana Jen, ya Diana Jen, cinta atau uang. Beta hadirkan untuk Bapak Mama Bapak Saudara semua yang lagi monitor perempat sambil melaksanakan aktivitas masing-masing, yang lagi rontok padi, apapun aktivitas kotong di sore ini, salam semangat.

0: Jang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jang anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalai kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Ketua Yayasan Tananua Flores, Hieronymus Pala, menegaskan pentingnya menjaga warisan budaya leluhur sebagai bagian dari identitas masyarakat Flores di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Ia mengatakan masyarakat Flores memiliki banyak kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, mulai dari tradisi adat, pola hidup gotong royong, hingga cara mengelola alam secara bijaksana. Nilai-nilai ini menurutnya perlu diwariskan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian yang serius terhadap pelaku UMKM setempat sehingga mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya di Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Menurut seorang pengusaha ikan bakar asal desa Kolbano, Huda Boimau, bantuan yang dibutuhkan tidak selalu mengenai modal usaha. Menurutnya para pelaku usaha lebih membutuhkan sosialisasi yang masif mengenai cara membaca peluang bisnis secara cepat. Ia juga menegaskan kebutuhan akan edukasi strategi bisnis ini tidak hanya mendesak bagi wilayah Kolbano, tetapi bagi para pelaku UMKM di berbagai wilayah lain di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jayan, sampai jumpa.

Permainan tradisional merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat. Di balik kesederhanaannya, permainan rakyat menyimpan nilai-nilai luhur tentang kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah Liu Mui Fui, permainan tradisional masyarakat Atoni Pahmeto di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan kebanyakan permainan rakyat yang dimainkan oleh anak-anak, Liu Mui Fui justru menjadi ajang bagi orang dewasa, terutama laki-laki, untuk menunjukkan keberanian, kekuatan, dan ketangkasan mereka dalam berhadapan dengan hewan liar. Permainan ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari ekspresi budaya dan identitas sosial masyarakat Timor yang sangat menghormati alam, hewan, serta nilai-nilai keberanian. Dalam pelaksanaannya, Liu Mui Fui sering

0: Hasan Ibrahim Nenohai, pemerhati budaya Timur.
1: Permainan ini biasanya termasuk permainan elit pada zamannya ya gitu. Di mana orang-orang pun amaf itu pada zaman dulu gitu, Bang. Ya, bukan orang khusus ya, peserta pemainnya itu masyarakat semua pada umumnya, sedangkan di panen, pesta panen kalau orang Timur itu puipa. Nah, di sini karena sebelum itu ada larangan, istilah kami orang Atoni itu disebut dengan bunuh banu talas atau larangan untuk tidak boleh memetik kelapa, tidak boleh memetik pinang, juga tidak boleh menangkap binatang liar atau binatang berburu. Berdoalah para pahtuaf atau orang-orang yang kuasa, orang-orang yang memiliki hak. Karena kita lanjut dengan permainan ini, ketika larangan itu dibuka ya, dibuka karena bunuh kusnya sapi. Nah, ini bisa dilakukan berhari-hari, Bapak, seperti itu kalau permainan di alam bebas. Tapi kalau permainan ini dilakukan di kandang, maka itu sangat seru, seperti perayaan 17. Jadi dilepas paling galak itu. Maka di, orang-orang yang ada di situ, orang tua, yang para orang-orang sakti ya, kalau dulu disebut orang-orang Meo, mereka diberi tantangan untuk siapa yang bisa menangkap, bahkan mematikan sapinya. Okay. Dan ini taruhan juga, kadang kena tanduknya seperti orang bermain matador itu. Karena di sini tantangannya itu adalah bisa mematikan sapi ini. Dan kalau pada zaman dulu itu ketika belum ada larangan untuk menembak, kadang mereka menembak atau mereka menombak. Tapi kalau udah di dalam kandang, berarti itu tangan kosong. Dan itu sangat memacu adrenalin, karena sapi yang dilepas di sana itu bukan sapi yang kecil. Sangat dipilihlah yang sangat galak seperti itu. Kalau sama sekarang itu kadang dilakukan itu, mohon maaf ya, dipilihlah anak babi yang klis, istilah orang-orang kami orang Atun itu bilang klis. Klis itu artinya tidak bisa sentuh. Kadang mereka menggunting bulunya itu mengkilat betul, jadi menggunakan minyak, kadang diberi oli ya, diberi oli dan diberi sehingga sulit ditangkap ya, licin bukan main, dan tangkap ya seperti itu. Dan itu serunya karena dilepas satu-satu orang yang, dan diberi waktu, dia mau menangkap itu dalam jangka waktu berapa menit, kalau tidak berarti keluar. Dan itu diberi hadiah untuk jam sekarang itu dilakukan semacam itu.
0: Lebih lanjut, Ibrahim mengatakan, tahapan permainan biasanya dimulai dengan ritual singkat berupa doa atau seruan adat yang dimaksudkan untuk memohon keselamatan dan keberkahan dari leluhur. Setelah itu, hewan dilepaskan dan para pemain bersiap di posisi masing-masing. Suasana menjadi riuh ketika permainan dimulai. Sorakan penonton, teriakan semangat, dan suara langkah kaki yang berpacu menciptakan atmosfer penuh adrenalin. Tidak seperti permainan pada umumnya yang dilakukan untuk bersenang-senang, Liu Mui Fui justru sering dimainkan dalam suasana duka, terutama saat upacara kematian tokoh adat, orang terpandang, atau anggota keluarga besar. Dalam konteks ini, Liu Mui Fui menjadi bagian dari ritual adat yang berfungsi mengekspresikan penghormatan terakhir sekaligus melambangkan semangat dan keberanian yang diwariskan oleh almarhum semasa hidupnya.
1: Sering dikhususkan untuk menguji keberanian itu, dan dilakukan pada waktu, mohon maaf ya, masih dalam keadaan duka. Karena dalam tradisi orang Atun itu biasanya ada istilah Atuin Amaf, atau orang yang saudara perempuannya kalau meninggal, berarti yang menjadi yang akan titik kepala itu laki-laki. Nah, di sini akan diberi tantangan sehingga orang akan mengatakan bahwa, lo saudara saya kenapa tidak bisa, saya mau tidak mau harus menantang ini. Jadi seperti menantang maut untuk menebus saudaranya seperti itu. Dan ini pernah dilakukan ketika saya meninggal itu, dimasukkan kerbau dalam kandang yang paling jahat, waktu itu kerbaunya agak bulis, dan diberilah tantangan pada omnya saya. Mereka itu ada beberapa orang, silahkan menangkap dengan tangan kosong kalau memang dikatakan bahwa kamu jago. Dan mereka bahkan apa ya, setelah bicara bahasanya, mantranya itu lom-

dapat dari pagar dan berhadapan muka dengan kerbau ini, kita semua pada histeris. Ini mati atau hidup, amin. Ternyata dengan tangan kosong itu dia bisa patah lehernya. Dia teriakan apa fanunya, mantranya itu, sapinya kaku di tempat.

0: Salah satu nilai utama yang tercermin dalam permainan ini adalah keberanian dan keteguhan hati. Para pemain yang berhadapan dengan hewan liar melambangkan semangat pantang menyerah, sebagaimana masyarakat Timor memandang kehidupan dan kematian sebagai bagian dari perjalanan yang harus dijalani dengan ketabahan. Selain itu, Liu Mui Fui juga menanamkan nilai kebersamaan dan solidaritas karena permainan ini tidak dilakukan sendirian, melainkan bersama-sama dalam suasana kolektif yang meneguhkan rasa persaudaraan. Dalam kebersamaan itu, masyarakat saling menguatkan, saling menghormati, dan meneguhkan makna hidup di tengah kehilangan. Dengan demikian, Liu Mui Fui menjadi refleksi tentang keberanian, penghormatan, dan kebersamaan. Nilai-nilai luhur yang membuat masyarakat tetap tegar, bahkan dalam suasana duka yang paling dalam.
1: Ya, memang ada makna tersendiri ya. Ketika kalau dalam suasana duka itu, orang menembus tantangan atau menembus saudaranya melalui tantangan ya, seperti itu. Kalau waktu itu bahkan dengan penuh air mata ketika dia mematahkan atau mengalahkan sapinya, kerbaunya itu, dengan air mata dia menginjak di atasnya dan menyebut saudara, namanya saudara yang meninggal itu, nenek opa saya itu. Dia berteriak dengan histeris dan air mata jatuh, menghunus, terima kleongnya dari luar, menghunus kleongnya dan langsung potong kepalanya, tebas lehernya. Dan sangat kita apa ya, masih ingat betul dengan keberanian daripada Om seperti itu. Untuk ritual itu mereka lakukan secara pribadi ya, karena mereka punya mantra dan orang-orangnya sakti. Tapi kalau waktu itu ya, saya teringat waktu itu kegiatannya itu, mereka juga ada istilah tekuki, jadi mengacukan pacung itu. Tapi itu menggantung beberapa orang di lengannya dan mereka coba mengayunnya. Siapa yang sakti dia boleh masuk kandang. Jadi tekuki itu juga salah satu permainan yang teringat saya itu. Jadi mereka beberapa orang memegang tangannya dan dia mampu menarik tangannya atau tidak. Ketika dia mampu mengalahkan orang-orang ini maka dia bisa masuk ke kandang. Jadi sebelum itu juga memang ada tekuki dan terusnya. Salah satu syarat seperti itu. Tapi waktu itu ada juga om yang kalah tapi dia tidak mau kalah juga, dia beri tantangan, dia juga ikut masuk, tapi bahkan hampir sedikit karena tanduk dan apa ya, selimutnya juga robek keluar sendirinya oleh sapi. Bukan anak itu tidak, jadi kebanyakan itu orang dewasa, orang dewasa. Yang kedua itu orang-orang yang berani ya, berani tidak mendaftarkan diri, tapi mereka bahkan dari jauh berteriak, seperti itu, saya yang masuk. Jadi mereka antri seperti itu. Antri. Nah ini kalau di kandang ya, tapi kalau di luar itu, kalau di luar saya masih ingat betul itu, di luar itu mereka menggunakan satu apa ya, kemampuan magic juga ya, itu namanya abanat itu. Jadi binatang itu di kadang tidak liar sengaja dibuat lebih liar lagi, tidak tahu mantranya seperti apa, saya tidak tahu. Jadi orang-orang ini nih, mereka punya kemampuan membuat binatang ini liar. Kita yang berburu ini, teringat saya waktu itu, kita yang selama 2 hari itu binatangnya tidak pernah dapat itu. Saya sendiri ya, karena saya sendiri joki kudanya, ikut dalam mengejar. 2 hari berturut-turut itu tidak dapat. Ketika saya pulang tanya bapak, kenapa tidak dapat sapinya? Itu om itu mereka abanat. Nah abanat ini artinya dia membuat binatang ini liar. Dan ketika dia masuk hutan, binatangnya masuk hutan. Ketika dia di luar, binatangnya keluar. Jadi seperti itu, mungkin menggunakan kekuatan magic atau apa, saya juga tidak tahu seperti itu. Ya, kalau di kandang itu diuji satu persatu. Yang kalah keluar, yang kalau sudah kalah keluar, kadang dikejar sampai keluar pagar itu. Itu keluar dan itu satu-satu kalau di dalam kandang. Tapi kalau di alam bebas itu berkelompok. Itu saya ikut bermain di alam bebas, karena kalau di alam bebas saya berani karena kita masih kecil waktu. Jadi di alam bebas itu saya sendiri menunggang kuda ikut-ikut. Kalau siapa yang dapat, karena waktu itu ditawar, siapa yang dapat berarti dia mendapat daging paling banyak dari ini. Maka saya ikut. Nah ini di alam bebas itu kita berkelompok. Saya bersama ada salah satu kakak saya, kami sama-sama menunggang kuda. Dan waktu itu kalau untuk di alam bebas itu kita dilatih seperti itu. Dari sudah kecil itu sudah dilatih untuk berburu. bagaimana memegang tombak, bagaimana memegang keleong di atas, bagaimana menombak di atas dan seterusnya. Jadi ini permainannya sudah dilatih ketika masih kecil. Tapi kalau di kandang itu, mohon maaf ya, saya sendiri belum pernah ikut bermain, hanya sebagai penonton. Tapi kita bahkan panjat pohon itu karena takut itu seperti itu. Kalau di pada orang mati itu hewannya itu akan didapat oleh Atuin Amaf itu, yang titik paku itu, tengkorak itu. Dan itu diberi Atuin Amaf itu diberi tantangan tadi itu. Silakan ambil sendiri. Punya paku ini silakan diambil sendiri di kandang. Kadang diberi pilihan itu, memasukkan waktu itu kami masukkan 8 ekor. Terus diberi pilihan silakan memilih yang mana. Jadi yang lainnya itu dikeluarkan kembali, silakan pilih yang mana untuk diambil. Nah itu setelah dia mendapat sapi itu, dia menangkap sapi itu, dia bawa dagingnya. Ya, dan kebanyakan itu didapat dalam keadaan mati, tidak pernah hidup seperti itu.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibrahim memandang Liu Mui Fui bukan hanya sebagai permainan tradisional biasa, tetapi sebagai bagian dari jati diri masyarakat atau Nipah Meto yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan spiritualitas yang dalam. Permainan ini memiliki nilai heroik yang sangat tinggi, terutama bagi mereka yang diyakini memiliki kesaktian atau kemampuan batin luar biasa. Dalam tradisi masyarakat Timor, orang yang berani ikut dalam permainan ini menunjukkan keteguhan hati dan kekuatan diri, bukan semata untuk unjuk kemampuan, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada leluhur dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, Liu Mui Fui dipandang sebagai ajang kehormatan dan kebanggaan bagi laki-laki dewasa dalam masyarakat atau Nipah Meto.
1: Kalau secara apa ya, kosmologis atau hubungan kita dan alam itu, kalau Liu Mui Fui di alam bebas itu ada satu nilai yang sangat luar biasa. Saya sampai sekarang itu masih teringat orang dengan sembarang menembak burung, bahkan burung pipit sekarang pun jarang. Pada zaman dulu itu dilarang. Jadi itu kalau pada zaman Bupati Pitalo ya, kalau tidak salah itu ada satu aturan adat itu namanya pasu. Jadi kalau ada yang sembarang berburu itu di denda kerbau satu ekor. Nah ini satu nilai yang sebenarnya menjaga alam dan alam sekitar, terutama binatang-binatang yang memiliki nilai apa ya, nilai hubungan kosmologinya yang tinggi. Yang kedua, kalau permainan biasa itu ada nilai heroiknya, kepahlawanan, karena menguji orang-orang yang memiliki kesaktian dalam berburu itu nilai kepahlawanannya. Dan yang terakhir itu kalau dibilang yang namanya permainan juga ada hiburan itu, nilai hiburannya. Ya, saya sudah banyak menulis tentang ini, sudah tidak ada perlindungan terhadap binatang liar sehingga tradisi ini sudah mulai punah. Tidak ada pemugaran kembali atau revitalisasi, dan semoga nanti pada acara-acara adat ya akan dilakukan. Dan pada bulan November ini ada satu kegiatan di, kalau tidak salah itu di Niki-Niki itu, saya lihat mereka menggaungkan ada dalam kondisi rundown acaranya itu, ada satu acara Liu Mui Fui, dan mudah-mudahan itu akan dilestarikan karena ini sebagai salah satu mainan tradisional yang hampir punah dan akan dipugar kembali itu.

Pendengar, Liu Mui Fui adalah bagian penting dari adat dan budaya masyarakat atau Nipah Meto yang syarat makna. Di dalamnya terkandung nilai penghormatan terhadap leluhur, keberanian, serta keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Permainan ini bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah simbol kehidupan yang mencerminkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kehormatan dalam bingkai adat Timor. Pelestarian Liu Mui Fui menjadi tanggung jawab bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Melalui upaya pelestarian, makna yang terkandung di dalamnya dapat terus dijaga agar adat tetap hidup dan dihormati.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal, serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung internasional.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, tidak semua laki-laki dari koleksinya Udo Fajar yang mengantar kita di menit ke-50 lepas dari pukul 16 sore. Adakah yang masih ingin bergabung di rangkaian Pro Dangdut? Dangdut adalah kita. Dari line telepon Pro 4 0380833499 atau juga di WhatsApp Pro 4 0811382010 43. Ya, jika tidak ada bergabung, beta akhiri sudah untuk Pro Dangdut kesempatan kali ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Mama Andro di Ayu Vanu, Kak Odi di Kokpeu, Ma Jesse Lologama, dan Mama Aileen dari Niki Diki. Dan buat semua yang sudah mendengarkan Pro 4 dalam rangkaian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ketemu lagi esok hari, masih di jam yang sama, dari jam 3 hingga jam 5 sore.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Sika mulai meningkatkan pengawasan terhadap stabilitas harga pangan menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat pada momentum Idul Adha dan tradisi sambut baru. Langkah ini dilakukan untuk mencegah lonjakan harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman di pasaran. Beralih ke informasi berikut. Delapan desa di Kabupaten Flores Timur masuk zona rawan ancaman banjir lahar gunung lewat Toba laki-laki hingga Rabu 27 Mei yang lalu. Badan Geologi meminta warga di sekitar aliran sungai meningkatkan kewaspadaan karena material erupsi masih menumpuk di lereng gunung dan berpotensi terbawa hujan deras. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri berita

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

itu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

104,3 MHz perempat RRI Kupang. Selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyung dan Kakak Duna. Ketemu lagi dalam rangkaian Sasando Sore. Dan kali ini kita mau jalan-jalan ke Kabupaten Manggarai. Di Kabupaten Manggarai kita akan menemukan sebuah gua yang mempesona dan sangat ikonik ya, yaitu Gua Werwitu. Gua Werwitu ini merupakan salah satu tempat wisata alam yang unik dan memberikan nuansa petualangan saat penjelajahan. Saat berwisata di Manggarai Timur, wajib mencoba sensasi menjelajah gua alam yang satu ini. Gua Werwitu berlokasi di Desa Tengku, Kecamatan Lambaleda, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Lokasi tepat berada di utara Manggarai Timur. Keunikannya adalah aliran sungai yang masuk ke mulut gua dan mengalir dalamnya. Selain kita bisa melihat stalaktit dan stalagmit ya, yang tentunya hampir ada di semua gua. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Gua Alam Kars Werwitu yang punya stalaktit dan stalagmit ini sangat unik dan menarik kalau kita lihat lebih dekat. Untuk memasuki gua ini ada dua pintu masuk. Yang pertama adalah tempat aliran sungai Waiwina yang tentunya ini akan memberikan kesan dan seolah-olah alirannya ditelan gua. Sementara pintu kedua ini agak curam, memiliki aliran sungai.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Pulau Sumba tidak hanya memiliki pemandangan alam yang khas seperti perbukitan dan di balut padang savana. Salah satu savana indah adalah Bukit Cendana. Padang savana yang luas serta petisan perbukitan membentang sejauh mata memandang di bagian barat dan timur Bukit Cendana. Bukit yang ditumbuhi rerumputan kuning pada musim kering ini berlokasi di Desa Cendana, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Keindahan Bukit Cendana menjadi sempurna menjelang matahari tenggelam, sebab matahari kan terlihat lebih besar dari biasanya di ufuk barat. Sementara itu, cahaya kuning keemasannya membingkai gugusan awan di horizon hingga menyajikan penampakan yang elok. Bahkan cahaya matahari juga tampaknya berpendar pada hamparan laut di utara pantai Kecamatan Mamboro.

0: Bapak, Mama, Basaudara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Kali ini kita akan pasiar ke masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, pakaian adat bukan sekedar busana penutup tubuh, melainkan warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan filosofi hidup. Seperti halnya ukiran pada rumah adat dan batu-batu megalitik yang menghiasi kampung-kampung tradisional, pakaian adat Ngada adalah bahasa simbolik yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Bagi kaum pria, pakaian adat biasanya terdiri dari lawo atau kain tenun ikat yang dililitkan pada bagian bawah tubuh, dipadukan dengan selendang atau kain penutup dada. Pria juga kerap membawa balu atau parang sebagai lambang kehormatan, perlindungan, sekaligus simbol keberanian. Sedangkan untuk kaum wanita, mengenakan lawo bo'o atau kain tenun panjang yang penuh motif geometris dan simbolis, disertai selendang atau lawong gela yang dikenakan di bahu atau kepala. Hiasan kepala seperti bunga dan perhiasan dari manik-manik atau logam juga memperkuat kesan anggun sekaligus menegaskan status sosial pemakainya. Bapak, Mama, Basaudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, setiap motif pada kain tenun Ngada memiliki arti yang mendalam. Pola geometris dan simbol-simbol hewan bukan sekedar hiasan, melainkan lambang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Misalnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan status sosial. Motif burung melambangkan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Sementara garis-garis spiral dan anyaman silang menyimbolkan perjalanan hidup yang tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan. Dalam pandangan mistis masyarakat Ngada, kain tenun bukan hanya karya seni, melainkan kulit kedua yang melindungi pemakainya dari roh jahat dan malapetaka. Secara fungsi, pakaian adat Ngada dikenakan pada upacara-upacara penting, pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual adat seperti reba, sebuah perayaan besar untuk menghormati leluhur dan meneguhkan ikatan kekeluargaan. Dalam momen-momen sakral ini, pakaian adat menjadi media yang menghubungkan generasi kini dengan arwah leluhur yang diyakini hadir mendampingi. Leluhur dipercaya ikut menyaksikan, memberkati, dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Sejarah pakaian adat Ngada erat kaitannya dengan sistem sosial dan kepercayaan tradisional yang berpusat pada saobaga atau rumah adat dan ngadubaga atau simbol leluhur berbentuk tiang kayu dan rumah mini. Sejak dahulu, menenun menjadi tugas suci perempuan. Proses menenun dianggap sebagai sebuah doa yang panjang, di mana setiap helai benang adalah ikatan spiritual dengan leluhur. Maka tidak heran jika kain tenun diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai pusaka sakral yang mengandung energi leluhur. Di balik estetikanya, pakaian adat Ngada menyimpan filosofi mendalam, mengajarkan manusia tentang keselarasan hidup, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Warna-warna dominan seperti hitam, coklat, dan merah merepresentasikan tanah, darah, dan api, unsur kehidupan, sekaligus simbol kekuatan kosmis. Dengan demikian, pakaian adat tidak hanya membungkus tubuh, tetapi juga merangkul jiwa pemakainya dalam perlindungan leluhur. Bapak, Mama, Basaudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, Meski kini modernisasi semakin kuat, pakaian adat Ngada tetap lestari. Pakaian ini dikenakan dengan penuh kebanggaan, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pengingat akan akar tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di setiap helai benang dan motif yang ditenun, tersimpan pesan mistis dan filosofi luhur, bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dalam harmoni dengan alam.
1: Bapak mama basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek Bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Niainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam Umek Bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek Bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam Umek Bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain Umek Bubu biasa, ada juga Umek Bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau Umek Bubu orang tua, dan Umek Bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis Umek Bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek Bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, basaudara, kakak nyong, kakak nona, bersiaplah untuk sebuah petualangan unik yang memadukan keindahan bawah laut, yang menakjubkan dengan kekayaan budaya maritim di Pulau Pemana. Terletak di Teluk Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur, Pulau Pemana adalah destinasi sempurna bagi yang ingin mencari pengalaman menyelam dan snorkeling kelas dunia, sekaligus ingin merasakan langsung kehidupan masyarakat Bugis yang kental dengan tradisi bahari mereka. Pulau ini bukan hanya tentang pemandangan, tetapi juga interaksi dengan pengalaman yang sangat otentik. Pulau Pemana adalah surga sejati bagi para pencinta kehidupan bawah laut. Perairannya yang jernih menyembunyikan keindahan terumbu karang yang luar biasa dan beragam biota laut. Saat kita menyelam atau snorkeling di sekitar pulau ini, kita akan disambut dengan pemandangan formasi karang yang sehat, aneka jenis ikan tropis berwarna-warni, penyu laut yang anggun, dan mungkin saja melihat parimanta melintas. Kondisi perairan yang tenang dan visibilitas yang baik menjadikan setiap sesi penyelaman atau snorkeling menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Namun yang membuat Pulau Pemana semakin istimewa adalah keberadaan komunitas masyarakat Bugis yang telah lama mendiami pulau ini. Mereka adalah pelaut ulung yang menjaga erat tradisi dan budaya maritim nenek moyang mereka. Kita juga akan melihat perahu-perahu tradisional Bugis bersandar di pesisir dan merasakan langsung kehidupan desa yang sederhana namun kaya akan nilai. Berinteraksi dengan penduduk lokal akan memberikan wawasan mendalam tentang cara hidup mereka, kearifan lokal dalam mengelola sumber daya laut, dan keramahan khas mereka. Untuk mencapai Pulau Pemana, kita perlu melakukan perjalanan laut dari pelabuhan di Maumere. Jarak tempuh dari Maumere ke Pulau Pemana sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan menggunakan perahu, tergantung pada jenis perahu yang disewa dan kondisi gelombang laut. Perjalanan ini akan memberikan pemandangan indah Teluk Maumere dari tengah laut. Jika berkesempatan, mari berpetualang ke Pulau Pemana. Ini merupakan kesempatan langka untuk menyelam di perairan yang indah, belajar tentang budaya maritim yang kuat, dan merasakan keramahan tulus masyarakatnya. Bapak mama, basaudara, kakak nyong, kakak nona, mari jadikan Pulau Pemana sebagai salah satu tujuan utama kita

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Peringatan Hari Buku Nasional tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Aula Hotel Aston Kupang, Senin 25 Mei 2026. Bunda Literasi Provinsi NTT, Mindrianti Astila Kalena, mengajak seluruh elemen masyarakat membangun ekosistem membaca yang kuat dan berkelanjutan. Dia juga menegaskan bahwa literasi bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkiades Lakalena menegaskan pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Alor harus diarahkan untuk memperkuat ekosistem masyarakat lokal sekaligus menjaga keberlanjutan konservasi laut. Pemerintah Provinsi NTT juga mulai mendorong penataan kontribusi kapal wisata dan pinisi terhadap pendapatan asli daerah di kawasan wisata bahari Alor. Ia menilai bahwa Alor memiliki daya tarik wisata yang kuat dan berpotensi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Program berbalas pantun MOU Budaya Tiga Serumpun RRI RTM RTB tahun 2026 bersama juru hebah Ahyar Bintara dan Aisyah Jali Idris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
2: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
1: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
2: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
1: Betul lah tuh, sila.
2: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
1: Nak beli tas.
2: Baik, silakanlah Kanda saya untuk dapat memperkenalkan
1: Kota Batam,
2: diri.
1: Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ahyar Bintara gelaran saya, orangnya kacak dan baik hati.
2: Orangnya kacak dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
1: Ewa.
2: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
1: Oh.
2: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
1: Oh, itu pun gemuruh sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
2: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik sebab saya dah beranak tiga.
1: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
2: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
1: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama Aisyah,
2: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, eh?
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayan,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang mengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei, Dayangku Rahmah.
1: RTB, ya. Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti, ya.
0: Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi Siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke Kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, ya.
4: Iya. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gula

0: Ya, singkat ya begitu. Seperti apa ini filosofi orang Dawan dalam memaknai konsep menempatkan diri dalam relasi sosial dan juga kehidupan bermasyarakat khususnya di tanah orang begitu ya, di perantauan begitu, Kakak Freddy?
1: Iya, sederhananya filosofi ini berkaitan erat dengan pandangan, keyakinan, cara pandang,
0: iya,
1: pegangan hidup yang kita miliki. Pegangan hidup ini berasal dari lingkungan keluarga kita. Dan itulah yang menjadi identitas kekuatan kita ketika kita keluar dan pergi, tinggal atau bekerja, melanjutkan pendidikan di tanah orang. Kurang lebih seperti itu ya, Kak.
0: Oke, baik. Dan mungkin ada makna yang mendalam begitu ya dari filosofi ya. Tadi Ratna juga sudah sempat baca ya materi yang sudah dibagikan begitu ya. Ada filosofi Nekaf Mese, Ansaf Mese, Tavena Hitpah dalam kehidupan sosial suku Dawan ini. Mungkin bisa kasih tahu juga apa makna mendalam dari filosofi tersebut itu.
1: Baik, Kakak. Nekaf Mese, Ansaf Mese, Tavena Hitpah. Terminologi atau istilah ini tentunya sudah sangat melekat dalam diri setiap orang, khususnya generasi muda atau inmeto suku Dawan Timur. Nah, makna mendalam dari terminologi atau filosofi pegangan pandangan hidup ini tentunya berkaitan dengan nilai-nilai humanisme. Apa sih nilai-nilai humanisme itu? Ya, sederhananya adalah sesuatu yang bercerita atau mengangkat nilai kemanusiaan, ada rasionalitas, empati, dan kebebasan individu, Kakak. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
0: Baik. Dan ada kata kompas di dalamnya begitu ya. Kompas. Ya, kenapa sampai menyebutkan apa ya kata kompas itu ya? Dan bukan sekedar cerita masa lalu kalau mau dibilang ya. Mungkin ada arti di balik kata kompas itu, Kakak Freddy?
1: Iya, makna atau maksud tersembunyi dari kompas. Sebenarnya itu semacam pegangan hidup itu, kurang lebih seperti itu.
0: Iya.
1: Itu adalah cahaya yang selalu memberikan harapan kepada kita semua, khususnya generasi Atuin Meto, untuk tahu menempatkan diri ketika kita berada di tengah budaya orang lain dan lain sebagainya. Semacam cahaya atau penunjuk arah, kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Walaupun pokoknya ada dimanapun ya, kotong harus bisa menempatkan diri begitu ya, Kakak Freddy. Nah, untuk menempatkan diri ya dengan orang yang berbeda budaya dengan katong begitu, itu cara penempatannya seperti apa ini, Kakak Freddy? Soalnya ketemu saudara-saudara juga, bapak mama, bapak saudara juga dari katong daerah itu banyak yang merantau begitu. Nah, cara untuk menempatkan diri itu seperti apa kalau dilihat dari filosofi orang Dawan ini?
1: Kakak, cara menempatkan diri yang pertama menurut saya itu kita harus tahu diri. Nah, maksudnya tahu diri dalam hal ini ketika kita memutuskan untuk pergi merantau. Misalkan katakan saya saat ini di Jakarta. Tentunya yang saya bawa bukan sebatas identitas keluarga, nama sendiri, tapi saya juga membawa suku Dawan Timur, termasuk juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal tersebut, ketika saya berada di tanah rantau, saya juga harus menempatkan diri dalam artian tahu mana yang baik dan buruk. Tentunya ini berkaitan dengan etika dan moral. Nah, tujuan ketika kita memiliki pegangan hidup tersebut adalah menghindari perselisihan dan juga memudahkan kita dalam melakukan aktivitas, entah itu di lingkungan kerja, tempat sekolah, bisnis, dan lain sebagainya, Kakak.
0: Oke, pada intinya kotong bukan hanya membawa kotong pun diri, kotong pun nama pribadi, tapi membawa nama keluarga, nama suku, nama daerah, begitu.

0: Tuh ya, Kakak Freddy.
1: Iya, betul.
0: Baik-baik, dan dalam konteks materi yang tadi, ya, apa yang dimaksud dengan generasi yang memang berakar dan juga berkarakter begitu pada identitasnya?
1: Nah, maksud dari generasi yang berkarakter pada identitas budayanya itu kurang lebih seperti ini, ya, Kak. Misalnya, contoh khususnya saya sebagai seorang mahasiswa. Tentunya dalam lingkungan perkuliahan, kampus, dan juga lingkungan sosial dalam dunia kerja, saya melakukan segala sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai yang saya yakini, dari mana saya lahir, bertumbuh, dan berproses. Di lingkungan kerja ataupun kampus, saya tidak hanya belajar soal mendapatkan materi dan lain sebagainya, tapi saya juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Artinya, saya di satu sisi, saya tidak cerdas hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi saya berakar, bertumbuh, dan berproses juga dalam kearifan lokal budaya saya sendiri, kurang lebih seperti itu, Kak.
0: Oke, baik-baik. Kalau konsep rasa memiliki begitu terhadap budaya leluhur ya, dapat mempengaruhi kemajuan daerah NTT secara nyata itu seperti apa kalau dari pandangannya Kakak Freddy ini?
1: Konsep budaya leluhur yang mempengaruhi perkembangan ya.
0: Iya.
1: Konsepnya itu seperti Kakak bisa ulangi pertanyaannya?
0: Iya, bagaimana konsep rasa memiliki terhadap budaya leluhur yang memang dapat mempengaruhi kemajuan dari kota maupun daerah sendiri begitu?
1: Ya, konsep rasa memiliki kurang lebih seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwasannya budaya itu bukan hanya sebatas cerita masa lalu, tapi budaya itu mempunyai fondasi pegangan yang berakar pada etika dan norma.
0: Iya.
1: Nah, rasa memiliki di sini berarti ketika saya melakukan sesuatu, berarti saya juga tahu diri saya berasal dari etnis atau suku Dawan Timur. Sebagai orang Timur, saya juga harus menunjukkan etika yang baik, etika bertemu dengan orang lain, berbicara, bertutur. Nah, hal demikian bisa memudahkan saya, membantu saya dalam mengenali diri saya, sesama saya, lalu dampaknya pada penerimaan kebudayaan seperti itu, Kakak.
0: Oke, tapi ini kan Kakak Freddy sudah merantau begitu, keluar dari daerah. Ini kalau boleh tahu sudah berapa tahun Kakak Freddy?
1: Kalau merantau itu sejak tamat SMA 2014.
0: Okay.
1: Hingga saat ini, Kakak.
0: Iya. Berarti sudah cukup lama ya, dan sudah berbaur juga dengan masyarakat di sana. Nah, nilai adat atau ajaran leluhur apa yang memang paling Kakak Freddy ingat begitu dan pegang sampai sekarang begitu?
1: Nilai yang saya ingat dan menjadi fondasi saya adalah Muintokipok Biakin Naikat Mai Huma-Huma. Nah, ini tentunya berkaitan dengan relevansi kenyataan realitas yang terjadi di ibu kota khususnya Jakarta. Mungkin Kakak sering mendengar banyak perselisihan, tawuran antar budaya, antar geng dan lain sebagainya. Dan fakta yang kita temukan dan juga alami di sini memang kebanyakan generasi dari Pulau Timur. Tentunya pertama-tama saya minta maaf, bukan menggurui atau mendikte. Tapi ini memang fakta, fakta memang kejam. Tapi itulah kenyataan bahwasannya dalam membangun hubungan dengan orang lain, kebiasaan kita, karakter kita yang ya kurang lebih spontan, terdengar keras atau apa-apa, suka-suka kita lah, ya kurang lebih tepatnya ego kita untuk menunjukkan bahwa siapa diri saya, dari mana saya berasal, saya kuat dan lain sebagainya. Nah itu yang secara tidak sadar mempengaruhi jarak atau space, di mana pada akhirnya memicu perselisihan pendapat, lalu timbullah stigma atau penilaian buruk terhadap generasi dari Pulau Timur, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Betul.
1: Nah, konsep Muentok Hit Auk Biaki Naikat Mahuma-Huma ini, menurut pandangan, keyakinan saya dan yang saya jalani selama ini adalah, ketika saya berada dimanapun, saya juga harus tahu etika dan norma atau larangan yang berlaku di daerah tersebut. Karena itulah yang memberikan kemudahan dan menghindari saya dari berbagai hal. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
0: Baik. Dan bagaimana Kakak Freddy ini ya mempraktikkan nilai-nilai tersebut di lingkungan kerja ya, ataupun di lingkungan akademik ya, ataupun di lingkungan tempat tinggal begitu?
1: Nah, cara mempraktikkannya, pertama-tama kita harus memahami karakter atau kurang lebih perbedaan. Tentunya perbedaan di sini bukan menjadi sesuatu penghalang untuk kita bisa bekerja sama, bersahabat, berteman, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Tapi perbedaan di sini menunjukkan keunikan. Dalam keunikan tersebut, kita, dalam hal ini saya sendiri, harus menahan ego agar ketika saya membangun komunikasi atau mempraktekkan kehidupan di lingkungan sosial, potretan diri saya yang dari timur yang terbilang keras dan lain sebagainya, jangan sampai melukai teman, khususnya teman-teman yang berasal dari berbagai daerah, khususnya yang dari Jawa yang cenderung memiliki komunikasi atau tata bahasa, nada atau intonasi yang lebih pelan dan halus ketimbang kita yang belak-belakan spontan, keras dan lain sebagainya. Intinya pada keterbukaan, menahan ego dan mau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan apapun bersama dengan kebudayaan orang lain.
0: Oke,
1: mungkin seperti itu Kakak.
0: Berarti itu apa ya? Artinya bahwa kita harus bisa mengerti kotong mendiri sendiri begitu. Kotong bukan di kotong daerah, tapi kotong ada di orang lain pun daerah begitu. Jadi kotong harus bisa menahan ego seperti itu ya Kakak Freddy.
1: Iya betul.
0: Baik. Dan ada yang bilang nanti kalau kotong sonde seperti itu, kotong pung jati diri ya sebagai orang NTT ya itu bisa hilang begitu. Nah, nilai apa yang menjadi apa ya landasan begitu orang Dawan dalam bersikap rendah hati ya, bersikap rendah hati tapi sonde kasih hilang jati diri aslinya begitu.
1: Nah, yang pertama di sini kembali lagi pada penempatan diri. Ketika saya bertemu sesama teman dari Jawa, misalnya dalam hal komunikasi, saya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ketika saya pulang ke rumah bertemu dengan lingkungan, terutama teman-teman, saudara dari daerah, khususnya Pulau Timur, saya kembali lagi menjadi identitas saya dalam khususnya dengan mempraktekkan bahasa Dawan, berbicara bahasa Dawan dan juga lain sebagainya. Anggapan bahwasannya ketika kita berusaha untuk masuk atau beradaptasi dengan budaya lain dan pada akhirnya mempengaruhi jati diri kita itu sebenarnya tergantung pada diri kita untuk menempatkan diri. Kurang lebih seperti itu Kakak. Tahu menempatkan diri.
0: Tapi bagaimana? Apa yang kotong harus lakukan begitu ketika kotong dalam keadaan yang memang betul-betul sonde, hampir-hampir sonde bisa terkendalikan begitu. Itu apa yang kotong harus lakukan begitu ya? Apalagi dengan karakternya kita seperti itu ya. ketika kita dalam keadaan yang memang betul-betul apa ya, orang kopi bilang darah sunai sampai ubun-ubun begitu ya. Nah, bagaimana kotong bisa harus apa ya mengendalikan kotong mendiri dengan mengedepankan filosofi orang dawan ini?
1: Nah, ketika seperti yang kita dari sana darah sunai, jadi kita tidak bisa tahan lagi. Itu kembali lagi pada pegangan hidup kita, filosofi yang muentok atau nibian, negat mai huma-huma, hensetit lalang, dan lain sebagainya. Meskipun dalam hati kita tidak bisa menahan emosi tersebut, tapi ada alternatif lain atau solusi lain. Misalnya pergi mencari tempat, atau misalnya menonton, membaca, menulis, mendengarkan musik, mengunci diri dalam kamar, lalu goyang-goyang sendiri dan lain sebagainya. Tapi konsep atau paham saya ini tidak juga diterima oleh orang lain, karena setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi persoalan tersebut.
0: Oke.
1: Tapi sejauh ini yang saya lakukan seperti itu.
0: Baik. Dan kotong juga harus bisa menahan kotong mendiri ya.
1: Betul. Itu.
0: Baik. Oke. Nah, dalam konteks perantauan ini ya, bagaimana perantau itu ya, perantau menafsirkan ulang nilai budaya saat apa ya berhadapan dengan norma-norma baru begitu, budaya-budaya baru begitu di orang tanah begitu.
1: Menafsirkan norma-norma baru, khususnya yang berkaitan dengan filosofi atau pandangan hidup kita ya, kurang lebih seperti itu ya kak?
0: Iya, seperti itu.
1: Oke. Menafsirkan norma atau etika dalam kehidupan sosial, khususnya berada di tanah perantauan. Pertama-tama, kita kembali lagi pada identitas. Selain identitas, kita juga tahu mana larangan yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan dalam hal menafsirkan. Menurut perspektif pandangan saya adalah memiliki kesadaran akan kearifan lokal budaya kita. Memiliki kesadaran juga akan keberadaan orang lain. Memiliki kesadaran juga akan perbedaan. Kesadaran juga akan ketenangan dan juga sesuatu yang menciptakan kedamaian dalam beraktivitas.
0: Oke, nah dari tahun berapa kakak di sana sebagai perantau?
1: Sebagai perantau saya dari tahun 2014 kakak.
0: 2014 dan ini juga sudah cukup lama. Nah, bagaimana kakak Freddy ini melihat begitu teman-teman yang lain dalam mengedepankan nilai-nilai ataupun filosofi orang dawan ini? Sesama perantau begitu.
1: Mumpung di RRI Kupang ini, jadi suara saya pasti didengarkan. Nah, ini juga menjadi satu keresahan yang selama ini saya rasakan ketika mengamati lingkungan sosial, khususnya kita perantau dari timur, ketika berada di kota-kota metropolitan, khususnya di Jakarta. Di sini pembawaan diri teman-teman kita yang dari daerah mungkin dipengaruhi oleh salah satunya faktor pendidikan. Artinya data yang kita temukan, banyak perantau dari daerah kita setelah tamat SD, SMP, atau SMA sudah memilih untuk merantau ke Jakarta. Karena di sini banyak sekali perkumpulan yang orang Timur Dawan. Nah, mungkin pembawaan mereka itu yang dari kampung yang sukanya ya sebebas-bebasnya karena di daerah sendiri. Lalu mereka mempraktekannya di kehidupan sosial di sini. Tapi apa yang mereka lakukan sebenarnya bertolak belakang dengan norma saudara-saudara kita yang di sini. Tentunya di sini juga kita bukan hanya mayoritas penduduk dari timur, tapi kita terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan ras. Umumnya yang kita lihat juga, khususnya yang saya temukan adalah kecenderungan untuk menunjukkan diri. Ya, semacam membuktikan diri bahwasannya saya lebih jago, lebih berani, dan lebih-lebih dari yang lainnya. Makanya ketika di jalanan, entah dimanapun, kebanyakan teman-teman kita ini ya suka berbuat onar seperti itu. Dan mungkin memang pada satu sisi semacam shock terapi ya. Tapi ketika perbuatan itu dilakukan secara terus-menerus, akan memberikan stigma buruk juga, kakak.
0: Betul.
1: Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu.
0: Iya.
1: Supaya menunjukkan diri, egonya tinggi, berani, dan lain sebagainya. Tabrak aja, intinya tabrak aja. Karena ada saudara atau perkumpulan di belakang saya nantinya melindungi ketika terjadi masalah.
0: Iya.
1: Kurang lebih seperti itu yang saya alami. Rasakan.
0: Iya, sebenarnya kita itu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, begitu ya?
1: Iya, kakak.
0: Oke, baik-baik. Dan apakah kakak Freddy ini masih menggunakan apa ya, bahasa Dawan, nilai-nilai budaya orang Dawan, begitu filosofinya, begitu saat berkomunikasi dengan keluarga, contohnya ya, menggunakan bahasa daerah ya? Dan apakah itu sangat-sangat penting juga ketika ketong berada di tanah rantau, kakak Freddy?
1: Iya, tentunya sampai saat ini dan sampai kapanpun komunikasi bahasa Dawan akan tetap saya lakukan bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Bahkan pada saat yang bersamaan, teman-teman kita yang dari budaya lain juga memiliki motivasi untuk mempelajari budaya kita, khususnya bahasa. Dalam keadaan tersebut, ada kebanggaan bahwasannya apa yang kita bicarakan, praktekan, lakukan di lingkungan, khususnya komunitas suku Dawan Timur, secara tidak langsung mempengaruhi teman-teman yang melihat dari luar. Berbicara, berkomunikasi dengan bahasa Dawan juga itu merupakan satu simbol identitas di mana kita sebagai orang Dawan Timur. Sebagai orang Dawan Timur juga, kita tidak boleh melupakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Seperti itu, kakak.
0: Oke, baik-baik. Dan menurut kakak, mungkin ada tantangan lain lagi begitu ya, tantangan terbesar bagi generasi muda ya, generasi muda Dawan begitu, dalam mempertahankan filosofi aslinya di era sekarang begitu, di tanah rantau begitu yang semakin maju begitu, bahkan budayanya juga sudah sangat beragam begitu. Mungkin ada tantangan-tantangan lain begitu bagi generasi-generasi muda Dawan ini, orang Dawan.
1: Tantangan terbesar yang dihadapi oleh teman-teman kita, khususnya generasi muda Dawan, ketika berada di tanah rantau itu adalah jati dirinya itu semacam terguncang, semacam geger budaya, sok budaya seperti itu. Karena pandangan atau kebiasaan kita di timur sana kan masih semacam, ya kita di sana sini kita masih satu ras, satu suku. Namun ketika kita berada di tanah rantau ini, tentunya yang datang juga dari hampir seluruh Indonesia. Nah, dalam keadaan tersebut, mau tidak mau, ketika identitas kita lemah, kepercayaan diri kita akan kearifan lokal dari mana kita lahir, bertumbuh dan berproses tidak kuat, maka dengan sendirinya teman-teman ini akan terpengaruh dengan budaya lain. Nah, satu tantangan terbesar juga kebiasaan kita orang Dawan Timur, khususnya dalam hal ini dari mohon maaf, dari kota ya Kefa, ketika di tempat umum, misalnya kita bertemu sama orang dawan, ada kecenderungan rasa malunya itu untuk membicarakan atau berkomunikasi dengan bahasa dawan karena gengsi dengan lingkungan. Tantangan itu juga, tantangan yang lebih besar juga datang dari budaya-budaya luar, khususnya K-pop itu.
0: Iya.
1: Di mana generasi sekarang itu tergila-gila dengan budaya-budaya luar ketimbang budaya dari mana mereka lahir atau membentuk diri mereka. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang pertama itu geger budaya, sok budaya, identitasnya lemah, gengsi dan minder untuk berkomunikasi dengan sesama dari Pulau Timor ketika berada di ruang publik. Kurang lebih seperti itu, Kak.
0: Iya. Sebenarnya kalau kau mau lihat juga ya, lihat lebih jauh ya, orang luar itu sangat-sangat penasaran dengan Ketampung Budaya, dengan nilai-nilai ya, filosofi yang ada di dalam Ketampung Budaya begitu ya. Tapi kotongnya itu yang masih belum menyadari hal itu, walaupun masih ada sebagian besar ya masyarakat ya masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya itu sendiri dan juga masih menjaga begitu ya. Sama seperti Kakak Freddy ini, walaupun di Tanah Rantau tapi sonde kasih hilang jati dirinya begitu. Okay, baik. Dan mengapa filosofi ya, filosofi orang dawan ini tetap relevan begitu ya, sebagai pedoman, pedoman menempatkan diri bagi perantau ya di tengah perubahan sosial dan budaya ini?
1: Filosofi dawan berpengaruh atau tetap relevan dengan kehidupan setiap generasi itu karena dalam setiap situasi, kesempatan, kita selalu bertemu, berkomunikasi dengan berbagai macam kebudayaan. Nah, pentingnya kita tetap menjaga filosofi pegangan hidup kita adalah membantu kita untuk mengenali siapa diri kita, siapa orang tua kita di tempat lain. Bagaimana kita meramu, meracik, atau mengkompilasikan nilai-nilai yang ada, lalu kita jadikan sebagai semacam dalam tanda kutip alarm untuk kita tetap berproses dan terus berproses, sehingga pada akhirnya apa yang kita lakukan nantinya kembali kepada diri kita. Dan relevansi terbesarnya dalam dunia pekerjaan, perkuliahan dan lain sebagainya itu terkait dengan keselarasan hidup. Maksud dari keselarasan hidup ini adalah ketika kita berada di kampung, orang tua kita dengan budaya kita sudah mengajarkan cinta kasih, peduli pada sesama, empati, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, persatuan dalam melakukan segala sesuatu. Itu relevansi yang perlu kita jaga sebagai generasi pulau negeri, sebagai generasi Atuhimeto. Karena di sana kita melihat filosofi semacam gotong royong, niup tabuah, duduk bersama, tok tabua, berbicara, berbagi, mendengarkan cerita, dan lain sebagainya, Kakak.
0: Okay. Apakah hal-hal seperti itu masih tetap dilakukan di perantauan begitu ya, dari teman-teman kita, saudara-saudara kita begitu, ketika mereka memilih untuk merantau dan ketika sampai di tanah rantau, apakah mereka juga masih melakukan hal-hal seperti itu, gotong royong ya, duduk bercerita ataupun hal-hal yang untuk membangun kebersamaan begitu, rasa persaudaraan begitu?
1: Tentunya teman-teman kita, khususnya generasi milenial 90-an, 80-an itu nilai-nilai seperti gotong royong, duduk bersama, bermufakat, dan lain sebagainya itu masih kental dan terus dihidupkan dalam setiap pertemuan. Tapi teman-teman kita yang kelahiran ya 2005 ke atas ini Ya, bisa dikatakan kurang lebih ya, seperti apa, semacam penyakit lah untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi generasi milenial itu masih mempraktekkan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan lain sebagainya, kakak.
0: Iya, berarti bisa dibilang itu juga salah satu langkah nyata konkret yang memang dilakukan oleh generasi muda untuk mengimplementasikan begitu ya filosofi dakwah di tengah arus modernisasi ya, kakak Freddy.
1: Iya, betul kakak.
0: Baik, dan sejauh mana ini peran pendidikan berbasis kearifan lokal dapat menjamin begitu, menjamin output ya generasi yang pintar sekaligus beretika begitu?
1: Peran pendidikan kearifan lokal dalam memberikan atau menghasilkan sumber daya yang tidak hanya cerdas, tapi berkarakter ya kakak.
0: Iya.
1: Kurang lebih seperti yang di awal-awal tadi saya bilang, bahwasannya itu budaya bukan cerita masa lalu. Budaya merupakan kompas, pegangan hidup masa depan NTT. Ketika pendidikan, dalam hal ini orang tua, menanamkan nilai, etika, dan spiritual kearifan lokal, nah maka dampak yang kita rasakan adalah generasi atau sumber daya manusia dari Atuin Mete ini tidak hanya pintar secara akademik, tetapi generasi yang berkarakter dan berakar pada identitas dari mana mereka lahir, bertumbuh, dan berproses.
0: Okay. Baik-baik, dan ada satu hal penting juga ini ya kakak Freddy ya, bahwa ketong sebagai perantau itu kan masih sering membawa ya ketompong ego, ketompong keras kepala begitu ya. Dan memang itu menjadi ciri khas dari ketompong basodara ya, ketompong kawan-kawan begitu. Memang itu menjadi ciri khas dari orang-orang yang ada di NTT begitu ya. Tapi balik lagi begitu, ketong juga harus bisa menempatkan diri begitu ya kakak Freddy, ketika ketong harus memilih untuk merantau begitu ya, tanpa harus meninggalkan ya, meninggalkan apa yang menjadi ketempun jati diri begitu ya, bahwa ketempun budaya-budaya itu memang masih apa ya, bukan masih, tapi memang memiliki nilai-nilai yang mengajarkan ketong itu untuk saling menghargai ya, saling memahami begitu ya, saling menghormati begitu ya kakak Freddy.
1: Iya kakak.
0: Dan bagaimana ya cara kotong itu tetap terbuka ya, tetap terbuka dengan budaya orang lain begitu ya, tanpa harus meninggalkan begitu ya ketompong keaslian dari ketompong diri sendiri begitu, identitas begitu ya kakak Freddy sebagai orang dawan begitu. Mungkin ada hal yang paling sederhana begitu.
1: Iya kakak, kita berubah bukan kita meninggalkan identitas kita sebagai Atuin Meto, tapi kita berubah untuk menciptakan ruang publik, ruang komunikasi yang lebih setara, sama, dan berkeadilan.
0: Oke, halo kakak Freddy.
1: Halo kakak.
0: Oke, baik kakak Freddy. Kalau suatu saat begitu ya, suatu saat ya kakak Freddy ini kembali ke tanah timur ya, ya ke asalnya begitu, apa nilai dari perantauan yang ingin kakak Freddy bawa begitu ya untuk membangun kampung halaman begitu?
1: Ya, ketika suatu saat nanti ketika saya kembali ke timur, khususnya kota Kefa, yang saya bawa itu adalah mungkin pertama pola pikir ya. Nah, pola pikir di sini saya dapatkan atau pelajari dari teman-teman yang berasal dari budaya Batak, Jawa, Kalimantan, dan lain sebagainya, di mana mereka itu sangat mencintai kearifan lokal mereka sendiri. Nah, nilai itulah yang nantinya saya bawa dan akan praktekkan bersama teman-teman yang berada di daerah. Selain mindset atau pola pikir tersebut, saya juga akan membuat satu komunitas yang menghimpun teman-teman untuk terus melestarikan nilai-nilai kearifan lokal budaya. Kurang lebih ya, seperti contoh-contoh yang dilakukan oleh teman-teman kita dari SOE ya. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi kecintaan, ketulusan, kemauan teman-teman dawan dari SOE yang memiliki tingkat kebudayaannya tinggi. Mungkin dalam pandangan saya, orang SOE itu nilai kebudayaannya jauh lebih tinggi dari teman-teman yang lainnya.
0: Oke.
1: Membentuk komunitas di kampung untuk merawat nilai-nilai kearifan lokal. Seperti itu kakak.
0: Oke. Dan ada juga salah satu hal yang menarik ini ya kakak Freddy, begitu ya. Nilai budaya apa dari filosofi orang Dawan ini yang memang sudah apa ya diikuti begitu ataupun diambil begitu ya oleh masyarakat ya, oleh masyarakat di luar dari ketemu daerah begitu, ketika ketemu merantau, ketika ketemu membawa ketemu budaya diterapkan begitu, diikuti oleh orang-orang yang memang ada di rantauan begitu, orang asli lah begitu, orang asli di rantauan begitu. Ada tidak ketompong budaya memang diterapkan begitu ya oleh orang-orang di sana?
1: Salah satu nilai kearifan lokal kita atau budaya kita yang paling mempengaruhi teman-teman kebudayaan dari Indonesia pada umumnya itu adalah solidaritas, persaudaraan kita. Itu memang kita tidak bisa menyangkal lagi tentang bagaimana rasa persaudaraan kita sebagai orang Timor. Ketika kita berada di ruang publik dan melihat kulitnya gelap ya, seperti ini, ya disitulah timbul rasa memiliki bahwasannya, oh ini saudara saya. Meskipun kita belum tahu namanya siapa, dari daerah mana, tapi ketika kita melihat teman kita yang warna kulitnya sama, warna rambut dan lain sebagainya sama, dengan sendirinya nilai persaudaraan itu timbul, berakar, dan terus menguatkan tali persaudaraan kita di tanah rantau. Itulah yang mempengaruhi teman-teman dari budaya lain. Kadang mereka juga sharing atau cerita kepada kita, kok kalian bisa rasa persatuannya seperti itu, padahal kalian tidak kenal daerahnya mana, sukunya apa, dan lain sebagainya, kakak.
0: Ya. Baik-baik, dan itu yang menjadi salah satu ciri khas dari ketompong masyarakat NTT, walaupun ada di mana, ya, sonde tahu lu siapa, lu dari daerah mana, tapi kalau tahu berasal dari NTT, itu sudah apa ya, menjadi satu hal yang mendekatkan ketong begitu.
1: Betul, kakak.
0: Supaya tetap terhubung, supaya tetap saling menjaga, begitu, tali persaudaranya semakin kuat, begitu ya, kakak Freddy.
1: Iya.
0: Baik-baik. Apa pesan filosofis dari leluhur yang ingin kakak Freddy sampaikan kepada para pemuda Dawan yang baru ingin merantau ataupun yang sudah merantau begitu?
1: Ya, pesan dari saya khususnya yang berangkat dari kebudayaan filosofi orang Dawan adalah, kemanapun kita pergi, jangan melupakan dari mana asal daerah kita. Karena pada kenyataannya banyak teman-teman kita khususnya yang berasal dari Pulau Timor dan sekitarnya, ketika mereka memutuskan untuk merantau, ada yang bahkan sampai saat ini dan meninggal di tanah rantau tidak memiliki kecintaan, kerinduan akan orang tua, kampung halaman, cerita masa kecilnya itu. Nah, itulah pesan terbesar saya. Bahwasanya ketika kamu memutuskan untuk merantau dimanapun, jangan lupa untuk pulang. Dan dimanapun kamu berada, identitas sebagai orang Dawan tetap dipertahankan.
0: Baik-baik. Baik kakak Freddy, berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi ketemu kebersamaan di obrolan budaya malam hari ini ya. Mungkin yang paling terakhir sebagai closing statement juga dari kakak Freddy ya, sebagai perantau ya, yang sudah menetap juga di sana ya, apa harapan dari kakak Freddy ini?
1: Harapan terbesar dari saya khususnya untuk generasi Dawan yang saat ini berada di tanah rantau adalah meningkatkan, menumbuhkan rasa empati, persaudaraan, cintakan kearifan lokal yang diwujudkan atau direalisasikan dengan berbagai macam pertunjukan, entah itu seni apapun, yang merepresentasikan atau merealisasikan nilai-nilai kearifan lokal budaya Timur sendiri.
0: Iya.
1: Itu pesan pentingnya.
0: Baik. Terima kasih banyak Kakak Freddy sudah berbagi begitu banyak hal di Perompat RRI Kupang dalam obrolan budaya ini ya. Semoga Koton semakin menjunjung tinggi lagi ya nilai-nilai filosofi ya Orandawan, bukan hanya Orandawan saja tapi masyarakat di NTT ketika memilih untuk merantau, Koton harus bisa menjunjung tinggi apa yang menjadi Koton punya jati diri, apa yang menjadi pesan dari leluhur begitu ya. Karena nilai-nilai kebaikan yang ada di Koton punya budaya juga itu sangat-sangat melekat begitu ya, sangat mendalam begitu ya.
1: Iya Kakak.
0: Baik, terima kasih banyak Kakak Freddy sekali lagi ya. Selamat malam, sukses selalu ya untuk Kakak Freddy di Tanah Rantau. Salam budaya Kakak Freddy.
1: Terima kasih, salam budaya dan salam jumpa.
0: Iya, mungkin nanti Koton akan ketemu lagi dengan topik yang lain ya Kakak Freddy.
1: Oh boleh kakak. Soalnya kita dari Tafempa itu emang dari dulu kita selama 5 tahun ini kita sudah bergerak seperti tagline dari RRI itu.
0: Baik. Terima kasih Kakak Freddy. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jampi mana-mana dolo ya, karena Kotompong Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan ya, untuk itu pantau terus Perompat FM, suara budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

Kafling merupakan tarian tradisional yang hidup berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Tafeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tafeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pameto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku saja di Kabupaten Timur Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung alu diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut Leu atau Pamali, dan ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, maka bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika tiba musim panen, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan membawa priuk memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur, memohon doa agar dijauhi dari musibah atau malapetaka. Tarian Tafeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan. Tarian ini diiringi gong dan tambur, diawali dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar berarti semua warga telah mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tafeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai, dan tarian dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timur Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pameto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu, maka akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tafeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timur Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Selamat malam untuk bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang, yang mana baru saja Kotong dengarkan bersama obrolan budaya. Ini merupakan rekaman ulang yang kita hadirkan untuk temani Kotong sebuah di malam hari ini. Dan nantinya bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua di pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah akan beta hadirkan ya untuk temani Kotong semua di malam hari ini, tentunya dengan album legenda atau cerita rakyat yang akan beta hadirkan. Dan nantinya di tepat pukul 21 atau di jam 9 nanti, Kotong akan masuk dalam acara Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.

0: karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.
1: Aduh kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asyik dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh sone boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

Alat musik Sowito adalah alat musik bambu yang berasal dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sowito dibuat dari bambu yang bagian ujung-ujungnya masih tertutup dengan ruas buku bambu, lalu dicungkil pada kulitnya dan diganjal dengan bantalan kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul bagian kulit bambu dengan sebilah kayu berukuran kecil. Bunyi yang dikeluarkan Sowito hanya satu nada, sehingga ketika ingin dimainkan dalam suatu pegelaran, maka dibutuhkan beberapa Sowito yang dimainkan beberapa orang.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Megahertz Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT. Selamat malam untuk saudara semua, masih di Pro 4 RRI Kupang ya, masih dengan hiburan lagu-lagu daerah dan juga informasi-informasi mengenai kebudayaan yang masih terus kita hadirkan untuk temani saudara dong semua di ini malam. Dan nantinya di pukul 21 ya, atau di jam 9 malam nanti, seperti biasa di hari Kamis, kita akan masuk dalam acara Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Dan untuk itu Pak Saudara semua, kali ini di keliling Indonesia, kita akan ajak Pak Saudara semua, kita akan jalan-jalan di Sulawesi Selatan. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri tentunya kita tahu bahwa ada beberapa etnis budaya atau etnis utama yang ada di Sulawesi Selatan seperti Bugis, Makassar, Toraja, dan juga Mandar. Namun Pak Saudara semua, meskipun berbeda-beda ya suku-suku yang ada di sana, tapi mereka masih tetap ya mempertahankan berbagai tradisi budaya seperti tarian-tarian daerahnya. Salah satunya seperti Tari Kipas Pakarena. Ini merupakan salah satu tarian yang berasal dari Kabupaten Goa ini, menggunakan properti kipas dan diiringi musik genrang, yang mana geraknya yang lembut melambangkan kelembutan dan juga kesopanan seorang wanita. Ada juga Tari Padu Dapah atau Tari Bosarah yang berasal dari suku Bugis Makassar, yang mana tari ini digunakan untuk menyambut ya para bawahan untuk menyapa tamu-tamu kehormatan, yang mana melambangkan keramah-tamahan dan juga rasa syukur atas kedatangan tamu. Seiringnya waktu berjalan, tarian ini sudah digunakan ya untuk menyambut pejabat-pejabat penting yang datang ke sana, ataupun juga ada tamu-tamu penting yang datang, maka tarian ini akan ditarikan oleh masyarakat sana untuk menyambut tamu-tamu yang datang. Jadi itulah Pak Saudara semua, beberapa tarian daerah yang memang berasal dari Bugis Makassar, yang mana tarian-tarian ini masih tetap dipertahankan keasliannya. Dan untuk itu Pak Saudara doang semua, sedikit ada informasi nih ya bagi Pak Saudara semua yang berada di seputaran wali kota dan sekitarnya ya, wali kota Kelapa Lima ya. Yang mana nantinya di hari Sabtu 30 Mei 2026 di jam 8 pagi ini akan ada cek kesehatan gratis ya oleh pos pelayanan kesehatan HKBP Kupang Peduli Bersama, yang mana kegiatan bakti sosial kesehatan ini menyediakan layanan medis gratis ya, berupa akan ada pemeriksaan kesehatan ya spesialistik, dan juga akan ada edukasi hidup sehat bagi seluruh anggota jemaat HKBP Resort Kupang dan juga masyarakat sekitar gereja, karena memang gereja ini berada di sekitar Kelapa Lima ya, belakang SMP 5. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, tentunya akan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yaitu seperti cek kesehatan umum, ada juga pemeriksaan dan konsultasi gigi, ada juga konsultasi spesialistik ya, atau penyakit dalam, urologi, anak kandungan, dan juga akan ada pemeriksaan THT. Selain itu juga akan ada pemeriksaan radiologi, screening gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Dan juga akan ada edukasi hidup sehat dan pembagian leaflet kesehatan. Nah, untuk itu syarat yang harus dibawa ya ketika saudara dong semua ingin ikut ya cek kesehatan gratis, ya membawa KTP, usia 18 tahun ke atas, pemeriksaan umum, dan juga usia 40 tahun ke atas, ya ini harus berpuasa 10 jam mulai malam hari sampai besoknya pemeriksaan. Tentunya ini untuk pemeriksaan seperti gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Ini harus berpuasa dulu 10 jam ya, biar nanti ketika perawat dorong periksa, biar tahu jelas kira-kira ada penyakit kolesterol sonde, asam urat, ataupun juga pemeriksaan gula darah ya. Jadi untuk itu bapak saudara semua jangan lupa ya, di hari Sabtu 30 Mei 2026 jam 8 pagi ya, di halaman gereja HKBP Jalan KB Mandiri nomor di Jalan KB Mandiri 2 nomor 1 Wali Kota Baru.

0: Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen, atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan persaudaraan.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 21:03 waktu Indonesia Tengah dan Kotong akan bergabung dengan rekan-rekan Kotong di Pro 1 RRI ND untuk mengikuti siaran berjaringan Pesona Budaya Flow Bamura, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua.

program Pesona Budaya Flubamora, Kamis 28 Mei 2026 dalam siaran berjaringan Korbin Nusantara 6 bersama Radio Republik Indonesia Kupang, Ende, dan Atambua. Pendengar, malam ini kami mengajak Anda menyusuri kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur yang syarat makna, tradisi, dan warisan leluhur yang tetap hidup di tengah masyarakat hingga saat

tarian Ledo, tarian tradisional yang menjadi identitas budaya masyarakat Kabupaten Saburaijua. Tarian ini bukan sekedar pertunjukan seni, tetapi juga simbol penghormatan, persaudaraan, dan jati diri masyarakat Saburaijua yang diwariskan lintas generasi.

menggugah selera tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Alor. Dan dari Ende, kami akan mengulas persepsi masyarakat terhadap situs megalitikum di Desa Wolo Gai, desa adat yang berada

Pesona Budaya Flobamora karena budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan identitas yang memperkuat jati diri bangsa. Saya Nurania akan menemani Anda malam ini. Selamat mengikuti.

tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian Ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian Ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Moneweo itu. Perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau membiasa-biasa loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pada ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga kerejamuhu. Kerejamuhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak

0: atas kematian. Kalau teoleonya, ledo itu bagian dari tauleo itu. Ya, ya, karena upacara tauleo yang dirangkaikan ledo itu kan apa namanya? Itu kan bagi mereka itu pengukuhan apa mereka yang pihak-pihak maja itu kan dianggap sebagai pahlawan. Jadi mereka dinobatkan. Oh. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi dan apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah. Jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu di ya dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
1: Lebih lanjut Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
0: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, nah kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga. Tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau ledo ini ada dua babak. Dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan apa? Kalau dalam konteks adat, itu menyanyikan sebuah lagu. Kalau awal-awal lagu yang namanya apa, lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk lagu, sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, macam kedua generasi awal lah. Jadi untuk mengenang, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus, dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Nambelole. Nambelole itu artinya dicari, dikenang, aduh, ditelusuri dan diceritakan terus-menerus macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa, menggambarkan apa? Dia mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Yeah. Dia kan ada nama kesayangan, nama kesayangannya, nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu mana nama kesayangan itu, maka berbeda-beda, tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu pasti dia menyanyi kata menurut dia ya. Tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari Maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang iden apa, keuletan dari kalau dalam upacara tauleo oleh almarhum itu, mendiang itu yang apa itu, mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua. Sudah babak kedua itu masuk dengan namanya pekalen nada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan

0: kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak, apa biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Di situ mereka here, istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa? Gerakan kaki diangkat setinggi lutut, tiga kali baru digoyang, begitu dia punya bunyi sehingga macam tiga kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya gihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang gihi itu, gihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan gonya itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga gonya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir, mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo, dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang gihi itu, gihi yang gerakan cepat itu langsung dengan itu. Lalu ya ini sedikit lama, biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah berhenti, tapi kalau mereka masih pada ini ya orang bilang taruh terus, here istirahat lagi sedikit. Coba ini mereka buat ini apa, saya tahu itu buat yang bilang penyuru pakai pedang, menunjukkan pedang begini, jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari apa atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan nih bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang maka satu orang harus ulang dua kali. Kalau empat orang aman, langsung berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalen ada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. Here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita mungkin kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
1: Dalam setiap penampilan tarian ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
0: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan, kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia-usia syarat usianya juga ada ketentuannya layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu pakai sudah kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau pengararai ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban kalau tidak pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khususnya saya dengan Rai Juwai, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari apa? Ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Dari dulu tuh, dulu kalau dulu itu lagu ngaran, nah judul lagu tapi sekalinya diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tetapi dia pernah hehe Leo ini kirenimu saya Leo ini dia pernah mengatakan begini lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini nama lole lahenge moneka jalangerai timai hirai tare ana deo pulukati. Lalu artinya dicari dikenang lelaki kaya raya jaya dan makmur kala itu putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia tidak dengan tidak menyebut namanya orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang. Jadi tergantung sendiri sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan, laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu tadi apa penjuru tadi itu kan nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan. Kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi apa menyejukkan suasana juga menggairahkan suasana kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu kata-kata tidak ya senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Bani Keto nama menyebut itu tidak boleh memang kan Bani Keto itu istrinya Maja itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini itu ada memang ada sudah menjadi kebiasaan kalau pasti sudah ada pergeseran ini sudah pergeseran besar-besaran jadi itu ada banyak tantangan macam begitu. Jadi kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini bersenggolan secara santun kalaupun jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
1: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
0: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada nadanya kan sudah, ada kan dengan ukurannya. Hmm. Jadi kalau sebenarnya do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini, dengan tambur bisa 1, bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini, dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang. Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini, akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni, giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduannya menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan ketahuan memang, oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoin, yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini, mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja irama musiknya ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini, saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang, dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ, itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia, bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu, mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu, sudah ada pergeseran, termasuk juga dalam soal berpakaian. Misalnya sekarang kan ya, saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu, nah sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai ya, dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya, yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh, merokok sementara orang menari dan itu tidak boleh. Tapi sekarang kan di area itu saja orang itu tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya, macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah sesuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki, kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kakinya ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu, harus serasa begini, dan lutut tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah, bagi telapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, nah, sekarang tidak lagi, jadi sudah aman itu sekarang. Jadi soal bagaimana, tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat itu sudah mulai tambah-tambah. Nah, ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih, mungkin karena dia memiliki adalah jadi sudah tampilkan begitu tuh.
1: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara. Demikian Pesona Budaya Vloba Mora, persembahan kami dari RRI Kupang dengan topik Tarian Ledo sebagai Identitas Budaya Masyarakat Sabu Raijua. Saya, Felitaka, sampai jumpa.

Kami akan mengulas persepsi masyarakat terhadap situs megalitikum di Desa Wolugai. Desa adat yang berada di Kabupaten Ende ini menyimpan jejak peradaban leluhur yang hingga kini tetap dijaga dan dihormati masyarakat sebagai bagian penting dari nilai budaya dan spiritual. Sesaat lagi kita ikuti bersama rekan kami ya, Lili Kara.

0: Selamat malam mendengar RRI Kupang, ND, dan juga Atambua. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Kami sangat berharap kami jumpai Anda, kami temui Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Di kesempatan malam hari ini dalam Pesona Budaya Flomomora, saya Lali Kara dari ND Kota Pancasila menghadirkan satu topik, persepsi masyarakat terhadap situs megalitik di Desa Wulogai. Desa Wulogai terletak di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah situs megalitik yang masih lestari hingga saat ini. Situs ini tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah panjang nenek moyang, tetapi juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Untuk membicarakan hal ini, kami sudah bersama seorang pelaku budaya, ahli waris dan pewaris budaya Desa Wulogai, Pak Adolfus Reko. Ikuti perbincangan kami.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI di kesempatan siang hari ini.
2: Oke. Terima kasih.
1: Kak Adolfus, apa yang membuat situs megalitik di Desa Wulogai itu begitu istimewa dibandingkan dengan situs-situs lainnya? Silakan.
2: Situs megalitikum atau situs batu adalah sebuah, menurut kami ahli waris dan pewaris tradisi Wulogai, mempercayai bahwa ini adalah bukti berkat sang pencipta mewariskan spiritualitas melalui leluhur. Jadi harus dijaga dan disadari, dihidupi dan diwariskan terhadap generasi-generasi selanjutnya. Jadi kami percayaan adalah ini memang yang mengerjakan ini adalah nenek moyang kami yang terdahulu. Tetapi ini saya pernah melakukan penelitian terhadap Mosalaki di Wulogai. Saya bertanya, ini misalnya kalau salah satu contoh tugu dan kanga, tugu batu itu persembahan itu, saya bilang ini siapa yang bikin? Mereka bilang ini nenek kita yang dulu. Saya tanya lagi nenek kita dulu siapa lagi? Akhirnya sampai ke belakangnya, rupanya ini adalah, menurut versi kami, kepercayaan kami adalah Tuhan Allah sendiri yang mengerjakan ini dan memberikan contoh kepada kami.
1: Oke. Dan itu sampai dengan saat ini masih terus terpelihara begitu, terjaga begitu ya, Kak Adolfus ya?
2: Iya betul. Iya betul. Sekarang salah satu kampung adat tradisional Wulogai itu dia berasosiasi langsung dengan tempat tinggal masyarakat. Itu di masyarakat itu ada kompleks adatnya, di situ juga ada kuburannya. Jadi dia satu kesatuan kehidupan.
1: Dan bentuknya ini apakah cukup unik, Pak Adolfus?
2: Yang kita kenal, artinya yang ada di kampung tradisional kami di Wulogai, yaitu seperti pada umumnya di komunitas adat suku adat Lio ya, kanga yang kita kenal dengan tempat upacara. Di tengah-tengah kanga itu ada tubuh musuh, kalau bahasa Indonesia bilang tugu tempat persembahan itu. Nah, kanga adalah pelataran di mana ada upacara seremonial untuk memuja kepada para leluhur yang telah memberikan warisan dan tradisi kepada kita, mulai dari tata berladang, mulai membangun rumah adat. Habis itu situs-situs itu dijadikan sebagai tempat pemujaan, ucapan syukur. Okay. Terhadap, kalau bahasa Lio bilang doa kita lulu bula enggak galebala tanah. Kalau galeban artinya dari Allah sang pencipta dan juga ibu bumi sang pemilik bumi ini.
1: Tadi disampaikan bahwa situs batu ini ada di sekitar pemukiman masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat setempat ini memandang situs megalitik ini dalam kehidupan mereka sehari-hari?
2: Kalau kami dan keluarga besar itu tuh, ini merupakan identitas kami. Kami bangga dengan situs-situs ini dan itu menjadikan identitas kami sebagai masyarakat. Masyarakat adat dan budaya suku Lio teristimewa kami orang Wulogai. Tentu ada banyak, setelah saya hidup di tengah-tengah masyarakat, ada hal yang perlu mungkin dijadikan pendidikan tambahan dan informasi tambahan, karena perlu dijelaskan juga apa sih maknanya dari situs-situs ini. Misalnya tubuh kanga, lodonda, rate, pak ini, sehingga generasi sekarang atau anak-anak pewaris adat dan budaya ini mereka tahu. Habis itu mereka sadar dan paham. Jadi bukanlah barang yang sakral yang menakutkan, tetapi barang-barang ini adalah sebuah kekayaan yang perlu dibanggakan. Dan ini saya selalu menggaungkan di dalam keluarga besar kami sebagai ahli waris dan pewaris budaya Wologai.
1: Berarti ini memang masyarakat percaya bahwa ini adalah keunikan yang kami punya dan berperan besar begitu ya dalam kehidupan dan juga kalender adat bagi masyarakat adat Wologai. Nah,
2: ya, betul.
1: Pak Adolf, bisa Anda ceritakan beberapa ritual atau tradisi begitu ya yang masih dijalankan di sekitar situs megalitik ini?
2: Kalau di kampung Wologai ini, tahu saya dari kecil sampai umur segini, saya ikutin terus karena saya hidup di tengah masyarakat adat dan budaya dan tradisi Wologai ini, dia masih sangat lengkap. Saya tidak membandingkan dengan kampung adat lain ya, tetapi yang saya dengar, yang diceritakan, kebetulan bapak saya adalah seorang musolaki dari Sa'o Sukuria. Sa'o Sukuria adalah salah satu rumah adat di suku Lio, termasuk di kampung Wologai itu. Mereka menceritakan segala ritus dan ritual dan upacara adat. Istilahnya kalender adat dari bulan ke bulan sampai puncaknya nanti di bulan September yang kita kenal dengan Gawi itu. Jadi setelah saya cek ini, ada kaitannya sangat erat dengan tata berladang orang Lio, orang Wologai itu. Jadi sebuah upacara, upacaranya di tempat upacara yang kita kenal dengan Tugu Batu, di Rate atau kuburan batu, yang kita kenal lagi seperti di Paku, di bangunan tempat penyimpanan tulang leluhur itu. Jadi sangat akrab dengan sebuah tradisi bercocok tanam di Wologai. Jadi semua kegiatan yang usahanya tata berladang dan sawah di Wologai ada urusan dengan ritus dan ritual adat Wologai. Jadi sangat lengkap. Jadi dia mulai dari kita misalnya membuka lahan, ada ritusnya, memilih bibit misalnya padi. Jadi diambil dari rumah adat, diberkati, didoan dulu dengan pemangku adat. Dan pemangku adat dengan jabatan untuk melakukan ritus itu juga sendiri dia. Ada bagiannya masing-masing. Untuk membuka lahan sendiri, untuk membawa misalnya pembuka lahan itu atau laki misalnya tanaria, itu dia yang membuka lahan. Nanti di bibit itu dari seremonialnya dari rumah yang disebut dengan orang Rini.
1: Apa itu?
2: Rumah adat Rini yang punya kekuasaan. Artinya kepercayaan di kami suku adat Lio Wologai ini adalah mereka yang punya kepercayaan dan mandat dari leluhur untuk menyimpan seluruh bibit dan memberikan bibit unggul terhadap seluruh komunitas yang bertata berladang di suku Wologai.
1: Jadi ini banyak sekali ternyata ya ritus-ritus yang ada sesuai dengan kalender-kalender budaya begitu ya, kalender tani, budaya, sehingga ini semua ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat yang ada di Wologai begitu. Ini terkait dengan persepsi masyarakat terhadap situs megalitik di desa Wologai. Sudah separuh tadi kita bahas, dan sekarang kita masuk di sesi apa sih fungsi dari masing-masing situs megalitik yang ada di Wologai itu.
3: Yang pertama tadi disebut dengan tubuh musuh ya. Tubuh musuh ini letaknya di tengah-tengah kanga. Kanga itu adalah sebuah pelataran tempat upacara, di mana diupacarakan pada bulan, kalau di Wologai kalender adatnya di acara puncak, yaitu di bulan September, di bulan 9 ya. Tempat upacara untuk mensyukuri semua hasil panen melimpah dari sawah dan ladang di tanah garap kampung adat Wologai. Jadi di situ semua anak kalofai walu, aji ana, tukabela, semua artinya keluarga besar yang menggarap di tanah leluhur suku Wologai berkumpul di tempat itu untuk melakukan syukuran bersama yang kita kenal dengan tarian. Dia itu sebenarnya upacara gawi, bukan tarian. Di situ kan ada sendera tasik ya, ada soloisnya, penyairnya, ada yang menggerakkan kaki sebagai ritmis, sebagai untuk gerakan kaki itu sebagai ritmis musiknya. Habis itu orang-orangnya yang menggerakkan badannya sesuai dengan solois itu atau asura. Itu disebut kanga. Kanga nengah adalah pelataran atau lingkaran untuk tempat upacara. Yang kedua, di tengah-tengah itu ada nama tubuh musuh. Tubuh musuh itu adalah tugu. Dia seperti batu yang menonjol atau menjulang ke langit, yang di bawahnya ada namanya lodonda, artinya keperan batu yang alasi dasarnya. Itu tempat atau tugu tempat persembahan. Nah, tubuh musuh adalah satu batu yang menjulang ke langit, itu namanya tugu tempat persembahan. Yang boleh melakukan persembahan itu adalah Mosalah Kipu, artinya jabatan tertinggi di komunitas suku adat Gologai. Dia pemimpin utama yang terpilih dan dipilih oleh para musalaki. Dia sebagai yang dimandatkan untuk melakukan ritus dan ritual di tugu persembahan itu. Yang berikutnya adalah situs megalitik yang lain itu Rate, kuburan batu. Jadi Gologai, para musalaki tetua adat yang dulu itu dikubur, dia tidak gali ke dalam tanah dia. Kami pikul ada batu namanya Watuka, batu yang bisa dipahat dan dipikul. Dan proses pemilihan batu itu ada ritus dan ritualnya. Habis itu dipahat, dibawa ke kampung adat, dibikin pahat untuk bikin seperti box di dalamnya itu untuk menyimpan mayat. Dan mayat itu bukan dibaringkan tetapi duduk. Istilah bahasa Liao bilang sesukai, artinya dia duduk saja. Saking artinya mengapa dia tidak dikebumikan atau digali dalam tanah. Mereka ini dimandatkan untuk menjaga bumi ini. Itu yang dipahat itu adalah istana yang terakhir dari para leluhur yang meninggal tadi. Dia sebagai penjaga kampung adat beserta dengan masyarakat adat di sekitarnya yang mengelilingi kampung adat itu. Artinya itulah kepercayaan yang di kampung adat Gologai.
1: Kepercayaan dan juga masih terus dilestarikan sampai dengan saat ini untuk masyarakat yang ada di Gologai. Baik, Pak Adolf, sayang sekali kita terbatas sekali waktunya. Sesaat lagi kita harus akhiri. Dan apa yang menjadi pesan Anda kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga dan juga melestarikan situs-situs budaya seperti megalitik yang ada di desa Gologai?
3: Itu yang selama ini saya kan punya yayasan yang mengkaji khusus tentang adat dan budaya dan tradisi suku Liao ya, tidak saja di Gologai. Justru saya meminta kepada RRI mungkin bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa anak-anak generasi penerus ini perlu mendapat penjelasan dan maknanya tentang apa saja yang disebut dengan situs-situs dan ritus ini. Karena kesan saya biasa di SD sekolah muatan lokal, saya biasa membawakan materi tentang muatan lokal itu. Jadi ada yang sebagian yang berkesan bahwa kalau mereka melewati situs-situs itu kesannya angker, menakutkan. Oleh karena itu butuh ada program namanya pengenalan budaya dan cinta budaya, bahwa situs-situs itu adalah hal yang baik dan luhur, tidak menakutkan dan sakral.
1: Mungkin karena sakral ya. Sebenarnya sakral bukan menakutkan begitu. Ini harus diluruskan begitu Pak Adolf ya.
3: Kepada pendengar RRI yang setia selalu mendengar tentang bincang-bincang budaya, kita adalah masyarakat budaya dan cinta budaya. Inilah peradaban kita dan ini adalah identitas kita. Oleh karena itu, mari kita jaga kasana budaya kita dan kita lestarikan dan kita tetap jaga dan memberikan pelajaran dan arti dari kebudayaan ini terhadap generasi kita selanjutnya, supaya dia ini tetap ada selamanya, istilahnya sustainable itu. Kurang lebih begitu pesan dari saya untuk para pendengar RRI.
1: Baik, Pak Adolf, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang-bincang dengan RRI ND terkait dengan persepsi masyarakat terhadap situs megalitik di desa Gologai.
0: Pendengar Sukorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada, masyarakat desa Gologai memiliki pandangan yang beragam tentang situs megalitik yang ada di wilayah mereka. Secara umum, situs megalitik ini dianggap sebagai bagian penting dari warisan budaya dan juga sejarah desa. Bagi sebagian besar masyarakat, situs tersebut merupakan simbol identitas dan kebanggaan lokal yang menghubungkan mereka dengan leluhur dan tradisi kuno. Banyak penduduk yang menjaga dan juga melestarikan situs ini dengan tekun, dan seringkali melibatkan situs dalam upacara adat dan juga ritual keagamaan. Namun ada juga tantangan dalam menjaga situs megalitik ini. Beberapa anggota masyarakat, terutama generasi muda, merasa dan juga menganggapnya benda angker yang seharusnya itu adalah sakral bagi ahli waris dan juga masyarakat yang memahami betul adat istiadatnya. Ini juga sebagai pertanda bahwa masih ada yang kurang memahami atau menghargai nilai historis dan juga budaya dari situs tersebut. Modernisasi dan juga pengaruh budaya luar juga bisa mengurangi minat terhadap pelestarian situs tersebut. Oleh karena itu, upaya edukasi dan juga peningkatan kesadaran tentang pentingnya situs megalitik perlu terus dilakukan untuk memastikan situs ini tetap terlindungi dan dihargai oleh generasi mendatang. Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan pandangan, mayoritas masyarakat Wologai mengakui pentingnya situs megalitik sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka dan berkomitmen untuk melestarikannya. Saya Lelikara pamit, terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Pendengar Probamora dimanapun Anda berada, selanjutnya dari Atambua kita akan menikmati cerita tentang kuliner khas Kabupaten Alor, yakni kue rambut dan jagung titi. Dua pangan tradisional ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Alor. Bersama rekan Angki Mondolang, mari kita simak bersama dalam Pesona Budaya Flobamora.

0: Indonesia, kita bertemu pada program Pesona Budaya hari ini. Saya Angkiko Mondolang kembali hadir di ruang dengar Anda. Pesona Budaya Flobemora tercermin dalam kekayaan kuliner tradisional yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Alor, kue rambut dan jagung titi menjadi simbol kebersamaan, keramahan, serta identitas budaya lokal yang terus dijaga melalui tradisi keluarga dan kegiatan adat masyarakat. Kue rambut dipercaya berasal dari kreativitas masyarakat Alor mengolah tepung dan gula menjadi jajanan manis berbentuk halus menyerupai rambut. Sementara jagung titi lahir dari kebiasaan nenek moyang menumbuk jagung sangrai sebagai makanan praktis bergizi dan khas yang populer hingga sekarang. Mama Halila Idris yang berada di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, salah satu masyarakat yang sangat mahir dalam pembuatan makanan khas dari NTT, khususnya Kabupaten Alor. Proses pembuatan kue rambut membutuhkan ketelitian dan juga kesabaran karena bentuknya dibuat menyerupai helaian rambut yang halus dan melengkung. Kue rambut dibuat dari tepung beras, gula merah, dan juga santan. Adonannya harus pas supaya hasilnya renyah serta memiliki bentuk yang cantik. Mama Halila Idris menjelaskan pertama-tama gula merah dicairkan lalu dicampur dengan tepung beras dan santan hingga menjadi adonan cair. Setelah itu adonan dimasukkan ke wadah khusus yang memiliki lubang untuk membentuk serat-serat tipis saat digoreng.
1: Saya Halima Idris, Desa Alila Timur. Di sini saya mau bercerita sedikit tentang makanan khas Alor. Yang ini namanya kue rambut. Bahannya dari tepung beras dengan tepung kanji dengan gula air. Dicampur jadi satu, terus diisi dalam tempatnya tempurung, diberi lubang, 6 lubang. Terus diketuk-ketuk sambil diputar-putar. Sehingga nanti dari lubangnya itu turun seperti rambut. Makanya kuenya dinamakan kue rambut. Ya, kalau yang ini jagung titi. Kalau yang satunya emping jagung. Jagungnya yang sama tetapi cara pengelolaannya yang berbeda. Kalau jagung emping, jagungnya direndam terus dititik. Setelah dititik digoreng, diberi penyedap rasa seperti masako. Sedangkan yang jagung titik digoreng terus langsung dititik. Ada perbedaan, tetapi jagungnya yang sama.
2: Iya. Proses pembuatan untuk kue rambut berapa lama?
1: Itu tergantung. Kalau 1:1 seperti tepung beras 1 atau tepung tapiokanya 1, sekitar setengah jam. Kalau banyak berarti ya makan waktu lumayan lama juga.
2: Jagung titi dan emping.
1: Kalau pembuatan ya kalau sekitar 1 kilo ya sekitar 1 jam untuk emping saja. Kalau untuk jagung titi itu lebih cepat lagi karena dia digoreng langsung dititik. Kalau empingnya yang
2: agak kamu jual.
1: Untuk di, saya iya dijual. Kami di Desa Alila Timur setiap hari Sabtu itu ada pasar. Kue rambut dijual dengan 4-5 ribu. Jagung empingnya 1 mok 5 ribu. Sama dengan jagung titi 1 mok juga 5 ribu.
2: Biasa dari mana-mana saja yang biasa beli makanan tradisional ini?
1: Ada yang dari Kelabahi datang juga. Seperti ada yang tamu dari luar daerah datang. Mereka datang ke pasar kami di Alila Timur setiap hari Sabtu.
2: Ya. Harapan Mama terkait dengan makanan khas yang ada di Alor?
1: Ya, harapan saya sebagai masyarakat Desa Alila Timur mengharapkan ke depannya makanan khas kami lebih laris dan laku ke depan lagi begitu dan terkenal di seluruh dunia. Ya.
2: Harapan bagi anak-anak muda generasi?
1: Harapan untuk anak muda, harapan saya mereka lebih fokus untuk melatih diri mereka supaya mereka tahu tentang cara pembuatan kue rambut sama jagung titinya ke depan.
0: Menurut Mama Halila Idris, minyak goreng harus benar-benar panas agar adonan cepat membentuk helaian tipis menyerupai rambut. Setelah matang, kue rambut dilipat membentuk segitiga lalu didinginkan sebelum disajikan kepada tamu atau keluarga. Selain kue rambut, masyarakat Alor juga dikenal dengan makanan tradisional jagung titi yang dibuat dari jagung lokal pilihan. Jagung titi menjadi cemilan khas yang sering disajikan saat acara keluarga maupun perjalanan jauh karena tahan disimpan cukup lama. Mama Halila Idris mengatakan bahwa proses pembuatan jagung titi dimulai dengan menyangrai biji jagung di atas wajan tanah hingga matang, dan selain itu juga jagung ditumbuk perlahan menggunakan batu khusus. Mama Halila Idris juga mengatakan bahwa proses pembuatan jagung titi dimulai dengan menyangrai biji jagung di atas wajan tanah hingga matang, dan setelah itu juga jagung ditumbuk perlahan menggunakan batu khusus hingga pipih tanpa menghancurkan bentuk bijinya.
3: Cara pengolahan jagung titik atau jagung pelat. Yang pertama, jagung diluru, masih dibulir. Nggak harus luru, luru baru. Dijemur. Dijemur kemudian dipanaskan di piring tanah atau tacu tanah. Digoreng-goreng sampai kuning. Lalu diambil. Kemudian ditaruh di atas batu baru, batu besar. Baru dititik dengan batu yang kecil menjadi plat, disebut jagung plat. Itu jagung lama, jagung tahun lalu model begitu. Kalau jagung baru yang sekarang, kita luru kemudian dijemur sampai sekitar 1 minggu, baru kemudian digoreng lalu di plat lagi begitu, baru dia bisa kembang. Kalau tidak dijemur berarti kita pelat dia keras, dia tidak ini garing begitu. Kalau jagung lama dia tidak jemur tidak apa-apa, kita langsung pelat, digoreng langsung pelat saja. Itu cara jagung pelat. Sekian.
0: Keberadaan kue rambut dan jagung titi dinilai tidak hanya sebagai makanan tradisional, tetapi juga menjadi simbol budaya masyarakat Alor yang diwariskan turun-temurun. Kuliner khas tersebut kini terus diperkenalkan sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur. Mama Halila Idris berharap generasi muda Kabupaten Alor terus menjaga dan juga melestarikan makanan khas daerah seperti kue rambut dan jagung titi agar tidak hilang tergerus perkembangan zaman. Menurutnya kuliner tradisional merupakan bagian dari identitas budaya yang harus diwariskan kepada anak-anak muda melalui pendidikan keluarga maupun kegiatan budaya daerah. Pesona budaya Flow Momura malam ini melalui kue rambut dan juga jagung titi menunjukkan kekayaan tradisi masyarakat Alor yang terus hidup hingga kini. Kuliner khas tersebut bukan sekedar makanan melainkan warisan budaya bernilai sejarah, kebersamaan, dan identitas daerah yang perlu dijaga generasi muda secara berkelanjutan. Saya Kimon Dolang, pamit dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di Pesona Budaya Flow Momura berikutnya.

0: kenangan.
1: Bapak-bapak, kakak, adik, bapak, saudara semua, baru saja kita ikuti bersama Pesona Budaya Flow Mamora. Siaran berjaringan RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen, atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan persaudaraan.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa, aman, sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, sa. Ampun, anak.
0: Bapak, dok, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama, nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.

0: Batekio merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekio berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kio berarti memikul atau pikul. Matekio dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekio bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekio menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Masih di Pasenggol, salam-salam dan minta lagu. Beta masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara semua di malam hari ini yang ingin salam-salam berbagi informasi ataupun juga ingin minta lagu. Beta tunggu partisipasinya sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia tengah. Dan untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung ya bersama Kotong di line telepon malam hari ini. Pak Saudara, selamat malam. Ya, sayang sekali harus terputus ya. Mungkin bisa dicoba lagi di 0380833499 untuk Pak Saudara dong semua yang mau bergabung di malam hari ini. Halo Pak Saudara, selamat malam.
1: Senggol dong kakak.
0: Iya, senggol juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan kakak Puari di Fatululi.
0: Aduh, di Fatululi ada siapa nih?
1: Dani kakak.
0: Kakak Dani, apa kabar?
1: Kabar, puji Tuhan baik.
0: Baik, ada bikin apa nih?
1: Ada duduk makasih ripin yang sambil dipantau nih kakak.
0: Baik, Dani mau lagu apa di malam hari ini? Ada miliknya Vicky Salamor dengan Milik Orang. Ada juga TB Kaumeri dan juga ada Ambon Manise.
1: Ini TB Kaumeri.
0: Baik, silakan senggolnya untuk siapa?
1: Yang pertama buat Perokan di studio, tetap semangat, Tuhan berkati. Jangan terpulang, hati-hati dan salam buat keluarga di rumah kak.
0: Iya.
1: Salam yang berikutnya ada Tari Nomini di Ovo, Lilita di Matelas, Opa Sila di Sumate, Opa Miller di Opura, Adi Melani di NBE, Abang John Takari, Bung Melki di Camplong, Mama Anita dan Bung Fendi di Wateta, ada Yuven Fatufeno juga di Molteng, Om Endang di Cabang Ragnamo, Nana di Ayofano dengan Mama Anro juga, Bapak Dion di Hani, Bapak Dan, Bapak Aku Manubelon, Bung Fir di Merdeka, Fir di Kampung Aman, ada Saka di Parisi juga, Mama Amel di bersama Mama Vici di Manutapen, Mama Susan di Sikumana. Tingkat borong semua saya buat semua-semua yang lagi pantau dengan ucapan selamat malam. Di sini nonton kita oke. Dan shalom, selamat malam kak.
0: Oke, terima kasih. Baik, terima kasih, selamat malam untuk kakak Dani yang ada di Fatululi. Terima kasih kakak Dani sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Lilita di Batu Plat.
0: Dengan Lilita, apa kabar?
2: Puji Tuhan baik, kakak sendiri?
0: Kabar baik sekali malam hari ini.
2: Oke.
0: Baik, Lilita ada bikin apa nih?
2: Ada baring-baring sambil pantau.
0: Oke, Lilita mau lagu apa? Masih ada miliknya Vicky Salamor dengan Milik Orang. Dan juga ada miliknya Toton Karibo dengan Ambon Manise.
2: Vicky Salamor.
0: Oke, Milik Orang. Baik, silakan ya. Senggolnya untuk siapa?
2: Pertama buat Mama Ni tadi Wateta. Kakak Ferry di Soe, Kakak Melki di Camplong, Bapak Is di Oibobo, Kakak Joy di Molotenga, Kakak Saka di Pariti, Kakak John di Takari, Kakak Odi di Kok VU, Bapak Nehemia di Semau, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Kakak Miller di Oepura, Kakak Ferry di Merdeka, Kakak Dani di Fatululi, Mama Aileen dengan Bu Iga di Wonosobo, terus Kakak Putra di Molo Barat, terus Bapak Ako dari Manobelo dengan Kakak Revlan dari Desa Pantula.
0: Iya.
2: Terus buat pendengar setia, salam kenal dari Lelita di Wateplat. Selamat malam, selamat beristirahat. Buat kakak yang bertugas, Tuhan Yesus berkati.
0: Baik, oke. Terima kasih kembali, iya. Selamat malam untuk Lelita yang sudah bergabung di malam hari ini. Beta terima dulu yang sudah bergabung lagi di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Mama Nisa Beteta.
0: Iya, Mama Anita. Tadi baru saja dapat senggol dari Ketompong Kakak Nona ya, yang ada di Batu Plat. Apa kabar Mama malam hari ini?
3: Ada Mama Esa, ada pulang dari Esa, capek, ada baring-baring.
0: Oh begitu. Oke, baik, silakan Mama mau senggol-senggol untuk siapa nih di ini malam?
3: Dapat lagu Pak Sandi
0: Kakak. Aduh, lagu mohon maaf Mama, bisa ikutan sah.
3: Mama jalan-jalan sah.
0: Silakan.
3: Sama buat Kakak Lilita yang sudah senggol Mama Anita, selamat malam. Salam sayang buat dirimu. Buat Bung Milky di Jamblong. Ada Bung Ferry. Bung Joy, Mama Jessy di Delogama. Bapak Alo. Bapak Ako, Batu Biasa Ikila. Bapak Jahuda. Buat Kak Odi Kuseu. Ada Bapak Saka. Kakak Saka di Parisi. Bapak Saka di Babau. Bung Rifan di Tulamu. Ibu Igati, Ibu Rita Ridelo, ada apa lagi Kakak? Opa Emi, Bapak Hermin, Bapak Mace, Bapak Ben, Bapak Aldi, Bapak Maye, dan buat semua Kakak Roban.
0: Baik, terima kasih kembali. Shalom, selamat malam untuk Mama Anita yang sudah bergabung di malam hari ini. Beta terima lagi dulu, masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak Senggol, Kak Rogan.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Mak Betsy, Manutapen, Kak.
0: Dengan Mama Betsy, apa kabar Mama?
4: Kabar baik nih, Kak.
0: Weh, ada bikin apa nih, Mama?
4: Ini ada lagi pasang-pasang talking. Karena terlalu dingin di Manutapen.
0: Oh, begitu. Ini bukan dingin Manutapen, tapi memang ini Kota Kupang sekarang memang ada dingin ini.
4: Asli, ini bisa bayangkan yang ada di Lilogama, yang itu ada di Soe, yang ada di Bismarck. Aduh, ini kemana nih? Barangkali salju suka pasti. Aduh, sen bayangkan ini dingin
0: itu
4: nih.
0: Itu sudah.
4: Ini musim apa ya, Kak? Ini kira-kira
0: musim musim kemarau sih. Tapi ini memang memang puncaknya ini. Memang belum puncak sih, tapi ini memang sudah dingin. Kupang sampai dingin juga ini. Biasanya Kupang kan kalau sedingin-dinginnya Kupang ya sudah terlalu dingin juga, tapi ini kali memang
4: terlalu dingin. Ini kali terlalu dingin, Kak.
0: Itu dia. Atau mungkin musim-musim begini musim kawin, jadi makanya musim dingin.
4: Aduh.
0: Ya karena memang sekarang ini sudah mulai orang bagi-bagi undangan nah untuk kumkel ya. Jadi sudah mulai
4: lagi musim kawin, Kak. Jadi mengerti Kak.
0: Itu dia. Selain musim kawin, okay, musim Kak, uang keluar ya, banyak pokoknya. Baik. Mama silakan Mama mau senggol untuk siapa Mama Beci?
4: Yang pertama buat Kak Rogan yang punya voice di malam ini. Terus semangat. Sebentar kurang hati-hati. Oke, lanjut buat Kak Dani yang ada di Fatululi, ada Mak Iman juga. Ada Kak Lilita kau yang ada di Watu Plat, salam kenal dari Betsy Manutapen. Terus ada Mak Anita, Mak Dewi, Bunda Sel, ada Bapak Aloseran, Kak Joni Aditakari. Di sana ada Kak Iman juga, yang ada Takari, Kak Natalia, juga ada Bapak Venus, Marian, dan semua-semua sekak tanpa terkecuali. Mace yang ada di Perumnas juga bersama Pak Ben, Sista Ali, wakili semua. Untuk Kak Rogan, terima kasih. God bless you.
0: Iya baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Mama Betsy di malam hari ini. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Baik, untuk itu masih di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ferdi.
0: Baik, Ferdi di Merdeka, apa kabar Kakak Ferdi?
1: Kabarnya baik Kak Rogan.
0: Iya, baik Kakak Ferdi, ada bikin apa nih?
1: Lagi pantau. Berontak.
0: Baik, oke. Kakak Ferdi, silakan. Senggol untuk siapa?
1: Senggol yang pertama buat Kak Beci. Kawan yang baru lewat, selamat malam. Terus buat Lita Ko yang di ini.
0: Batu Plat.
1: Mm-hmm. Batu Plat, iya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Saya buat Kak Dani, Fatu Luli, Mama Ina Fatu Luli. Terus buat Bapak Alosera, Milky Camplong, Kak Joyce Molte, Odi PVU, terus John Sakari, John Camplong, terus buat Dave Lily, Ricky Lily, Mama siapa yang di satu teta, apa? Oiteta.
0: Oiteta di
1: iya.
0: Oiteta ada siapa tuh? Ada Mama, Mama Anita.
1: Iya, Mama Anita. Salam kenal juga. Pokoknya semua. Selamat malam Kak Rogan.
0: Iya.
1: Terima kasih. Malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam ya untuk Beta punya saudara Ferry yang ada di Merdeka. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Beta terima dulu satu penelpon terakhir lagi yang sudah bergabung di malam hari ini. Mbak Sengol, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Bapak Nehemia di Semau.
0: Bapak Nehemia, apa kabar?
5: Kabar baik Kak Rogan.
0: Iya, Semau bagaimana hari ini?
5: Ya, cuaca cerah, hanya kalau semalam begini dingin-dingin. Orang bilang dingin-dingin improve.
0: Oh begitu. Atau jangan sampai orang supi bagi undangan ini ya, untuk kumkel kok, kumpul keluarga.
5: Balik kiri, balik kanan, tak terkena Kak Rogan.
0: Oh begitu.
5: Makanya berbilang dingin-dingin empuk.
0: Dingin-dingin empuk, betul sekali. Memang ini cuaca ini selain musim kemarau, memang musim nikah ya. Jadi Koto bilang empuk makan daging ya, tapi ya kita harus keluar uang ya untuk kumpul ya. Oke, baik Bapak Nehemia, silakan mau senggol-senggol ya, untuk siapa nih?
5: Kita baru pulang dari tempat acara untuk ini malam pizza box.
0: Ah, itu dia. Baru saja Beta omong betul toh itu.
5: Jadi ini apa? Sudah sempat tante jadi baru pulang sampai di rumah. Pas Beta buka juga dapat. Jadi syukur masih bisa bergabung.
0: Iya.
5: Betul sana perpanjang kata hanya salam sejahtera buat Kak Rogan sekeluarga.
0: Iya.
5: Sama seperti kami juga di Semau.
0: Baik.
5: Dan salam buat yang sudah masuk dari tadi. Salam kenal buat semua termasuk kakak siapa yang dari Batu Plat itu Kak Rogan?
0: Ada Kak Lelita.
5: Iya, iya. Salam kenal buat Kak Lilita. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih, Kak Rogan.
0: Baik, Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Dari Semau menjadi penelpon terakhir dalam kebersamaan di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk saudara semua yang sudah meramaikan Kotong Puacara Basenggol di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati. Masih ada resok untuk bisa bergabung lagi bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Dan Beta Rogan masih akan terus temani saudara semua di malam hari ini dengan hiburan lagu-lagu daerah yang akan temani kebersamaannya. Yang masih beraktivitas tentunya semangat terus, dan yang sudah beristirahat malam hari ini selamat beristirahat ya, dan juga selamat menikmati libur panjang ya untuk buat saudara semua yang menikmatinya. Untuk itu buat saudara semua selamat malam dan terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepuluh persen dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Charles R. Swindoll.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Rahasia hidup adalah jatuh 7 kali dan bangun 8 kali. Paulo Coelho.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar, berakhir sudah tugas. Kami menemani Bapak Mama Bos Saudara Nyong Nona sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani bapak mama, basaudara, kakak nyong dan kakak nona di hari Jumat 29 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Rompat Radio Kupang FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyung dan Kakak Nona. Apa kabar? Kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak, Mama, Bapak, Saudara dalam rangkaian Sesando Pagi. Edisi hari ini hari Jumat 29 Mei 2026. Dari jam 5 pagi ini sampai di jam 11 siang nanti, Bapak, Mama, Bapak, Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak, Mama, Bapak, Saudara rumpung aktivitas. Habis ini masih ada mimbar Islam yang akan menemani hari Bapak, Mama, Bapak, Saudara dan membuka hari ini dengan mendengarkan renungan pagi. Selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena hanya Allah yang patut kita sembah, dan hanya Allah pula tempat menggantungkan segala harapan. Menggantungkan harapan kepada manusia hanya akan membuat hati kecewa tak berdaya, dan membuat kekuatan tauhid kita menjadi tidak bermakna. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada seorang manusia pilihan ilahi yang diutus untuk memakmurkan bumi dengan akhlak tinggi dan terpuji. Setiap ucapan dan langkah kaki implementasi nilai Qur'ani. Semoga kita sebagai bagian dari umatnya dapat meneladani menjadi manusia yang pandai berbakti. Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona, para pendengar Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Islam kerjasama Universitas Muhammadiyah Kupang dengan Radio Republik Indonesia. Tidak terasa bahwa umat Islam pada bulan ini masuk dalam bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi akan segera melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan ritual dalamnya. Salah satu di antaranya, jadi mimbar Islam yang kami angkat pada kesempatan yang sangat dimuliakan Allah ini, yakni belajar dari keteladanan Nabi Ibrahim. Ini tidak terasa, jadi bulan Dzulhijjah ini banyak momentum-momentum bersejarah ya. Salah satu di antaranya, kita telah yakni melaksanakan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum rekonstruksi sejarah masa lalu keluarga Ibrahim alaihissalam. Sebagai manusia pilihan Tuhan yang penuh teladan, sebagaimana firman Allah yang menyatakan qad kana lakum uswatun hasanah fi ibrahima walladzina ma'ahu, yang artinya bahwa sungguh telah ada dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya nilai keteladanan yang sangat berharga. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi, belajar dari keteladanan Ibrahim alaihissalam, paling tidak kita ada 3 pesan moral. Jadi, ayat yang saya bacakan tadi, jadi ayat yang Allah abaikan dalam surah Al-Kausar, surat yang paling pendek karena hanya terdiri dari 3 ayat saja. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang paling berlimpah, yang paling banyak kepadamu. Fasholli lirabbika wanhar. Ya, oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita akan nikmat Allah yang berlimpah ini, ada 2 cara bersyukur. Yang pertama adalah dengan salat, fasholli lirabbika, kepada Tuhanmu, menyembah Tuhan. Wanhar, dan berkorbanlah. Jadi, nikmat Allah yang tak terhingga ini, kalau kita hitung-hitung dalam Al-Quran sebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Artinya betapa sangat besarnya nikmat Allah. Kesehatan yang kita rasakan, kesempatan yang Allah beri, itu sebagai karunia ilahi yang patut kita syukuri. Dari pelajaran Ibrahim alaihissalam ini, paling tidak ada 3 pesan moral yang perlu kita pelajari dari keteladanan Nabi Ibrahim. Pesan moral yang pertama, yakni Nabi Ibrahim mengenal Allah yang Maha Esa lewat pengembaraan teologis yang panjang dan berliku. Terlahir dari lingkungan keluarga penyembah dan pembuat berhala, dengan akal sehatnya yang berbicara, bisakah patung yang tak berdaya yang dibuat ayah tercinta bisa menolong menyelamatkan manusia? Akhirnya dia mencari perlindungan kepada bulan yang bersinar terang menerangi jagat raya, mengira inilah Tuhan yang memiliki kekuatan karena dapat memantulkan gelombang cahaya yang tak ada tandingannya. Ketika malam yang gelap menjadi terang, sang bulan pun menghilang dan berganti menjadi hadirnya sang mentari. Ibrahim mulai berpikir, bisa jadi inilah Tuhan yang kucari. Dengan sinarnya yang lebih terang bergerak dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Namun cahayanya juga menghilang. Ibrahim berpikir, aku tidak ingin berlindung kepada Tuhan yang hilang tanpa jejak. Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Akhirnya tanpa ragu-ragu, Ibrahim berkata, aku tidak ingin bertuan kepada bulan dan mentari yang bisa lenyap. Tapi

Tapi hanya bisa bertuhan kepada Zat yang menciptakan matahari dan bulan, yakni Allah yang Maha Esa dan Allah yang selalu tetap ada. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, para pendengar Radio Luhur Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi Tuhan yang tidak Tuhan selain Allah. Jadi seorang manusia tauhid memutlakkan Allah yang Maha Esa sebagai Khalik atau yang Maha Mencipta dan menisbikan yang lainnya sebagai makhluk. Jadi kedudukan tauhid dalam ajaran Islam adalah paling sentral dan paling esensial. Kalimat La ilaha illallah adalah kalimat pernyataan kemerdekaan bagi manusia. Seorang manusia yang bertauhid mengemban tugas untuk melaksanakan tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Artinya membebaskan manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah hanya kepada Allah. Sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan menjadi tidak berarti dan tidak bernilai bila mana nilai tauhid tidak ditegakkan. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa yang paling awal dalam beragama adalah mengenal Allah. Inilah puncak kenikmatan tertinggi, karena Allah sebagai pencipta dan mengatur semua kejadian yang ada di alam jagat raya ini. Mengenal Allah yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur dalam mengurus semua ciptaannya. Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi kekuatan seperti ini itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Betapa indahnya panorama, tetapi lebih indah lagi yang menciptakan panorama. Sehingga orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang meyakini adanya Tuhan, insya Allah akan diberi kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah yang Allah berikan dalam surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman hanya kepada Allah dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman atau kebahagiaan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang kedua, yakni selalu berpikiran positif terhadap ketentuan Allah, walaupun terkadang harus berseberangan dengan akal sehat manusia. Ketika datang perintah Allah untuk menyembelih Ismail sebagai seorang anak yang sangat disayangi, sudah tentu Ibrahim sebagai seorang ayah, naluri kemanusiaannya akan sangat berat untuk melakukannya. Keraguannya sebagai manusia mampu ia lawan dengan pikiran positif sebagai manusia tauhid, bahwa ketentuan Allah yang Maha Besar harus berada di atas segala-galanya. Apa yang dikehendaki Allah pasti lebih baik daripada apa yang dikehendaki manusia. Ada satu penelitian oleh Dr. Seigo Hiroyama dari Jepang mengatakan bahwa setiap orang yang selalu berpikiran positif, otaknya akan mengeluarkan hormon beta endorfin. Menariknya, hormon ini akan meningkatkan imun tubuh manusia dan menjaga sel otak tetap muda melawan penuaan dan penurunan agresivitas dalam hubungan antar manusia. Itulah sebabnya orang-orang yang selalu dipenuhi dengan rasa hati ikhlas dalam menjalankan tugas dan aktivitas, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang berpikiran negatif, merasa tertekan, marah dan cemas dan tidak ikhlas, maka pola otaknya akan mengeluarkan hormon noradrenalin. Hormon ini merupakan racun yang akan merusak sistem jaringan tubuh manusia. Semakin banyak manusia memproduksi hormon negatif ini, maka kerusakan dalam tubuhnya juga semakin cepat. Hal ini juga menjadi jawaban mengapa banyak manusia yang masih muda dan masih produktif mengidap banyak penyakit dan sudah kelihatan terentah. Tekanan hidup akan mengakibatkan seseorang mengalami kompleksitas penyakit yang tak berkesudahan. Hati ikhlas dan pikiran positif inilah menjadi pendorong Ibrahim untuk segera memenuhi perintah Allah menyembelih anaknya Ismail, yang akhirnya atas kuasa Allah diganti dengan seekor kambing. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, para pendengar Radio Indonesia yang dirahmati Allah, pesan moral ketiga, peristiwa Sa'i, yakni pergerakan Siti Hajar dan Ibunda Ismail dalam pencarian air dari Bukit Safa dan Marwah, mengandung makna filosofis bahwa manusia harus selalu bergerak sebagai simbol perjuangan yang tak kenal putus asa.
Dalam sebuah jurnal penelitian kesehatan dikatakan bahwa orang yang tidak bergerak karena bermalas-malasan dan tidur-tiduran, massa ototnya akan mengalami penurunan hingga 5%. Bergerak adalah sebuah peristiwa sunnatullah, sebagaimana yang terjadi pada semua benda langit yang ada di alam semesta, baik mikrokosmos maupun makrokosmos. Manusia yang tidak mau bergerak di samping dapat mengganggu kesehatannya, juga sama dengan melawan dan menabrak sunnatullah. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi, yaitu inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'ul abtar, ini merupakan perintah Allah agar orang yang banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah selalu bersyukur dengan dua cara, yakni sholat dan berkorban. Jadi ayat yang saya sebutkan tadi dapat dijadikan sumber inspirasi dan motivasi bahwa mensyukuri kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada manusia dengan dua cara, yakni melaksanakan sholat sebagai manifestasi gerakan hati dan gerakan tubuh, sedangkan berkurban dengan menyembelih hewan sebagai manifestasi gerakan harta dan berbagi dengan sesama. Berkurban secara hakiki bukan sekedar kegiatan ritual tahunan dengan menyembelih binatang, tetapi kegiatan harian membunuh sifat kebinatangan yang bersarang dalam tubuh setiap manusia, yang sering merintangi gerakan perjalanan untuk menghambakan diri kepada ilahi dan bisa berbagi sesama insan. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nora, para pendengar Radio Indonesia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan jadi kita sebagai umat Islam, saya doakan mudah-mudahan yang berkorban di tahun ini, bisa berkorban tahun ini, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlimpah. Dan mudah-mudahan orang yang tidak berkorban di tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang sehingga bisa berkorban pada tahun-tahun yang akan datang. Jangan sampai kita menjadi penggembira melihat orang berkorban, tetap menjadi saksi sejarah bahwa kita mudah-mudahan diberi kemampuan untuk berkorban sebagai rasa cinta akan perintah-perintah Allah. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Nasrum minallahu tunqarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Darurat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Peringatan Hari Buku Nasional tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Aston Kupang pada Senin 25 Mei 2026, Bunda Literasi Provinsi NTT Mindrianti Asti Lakalena mengajak seluruh elemen masyarakat membangun ekosistem membaca yang kuat dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, ia menegaskan literasi bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, berbicara tentang buku dan perempuan berarti berbicara tentang masa depan generasi bangsa. Anak-anak yang memiliki kemampuan membaca yang baik akan lebih siap menata masa depannya secara mandiri. Beralih ke informasi berikut, dosen program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI, Alexander Bala, menegaskan bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya arus digitalisasi dan perkembangan media sosial. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dinilai penting untuk menjaga identitas nasional di tengah dominasi bahasa asing dan budaya digital. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: tapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sport.
1: Ya, Promo Terare Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali lagi ya, Mbak Pote di jam 6 pagi ini sampai di jam 8 nanti. Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona akan bisa sharing ya, maksudnya ya, di topik-topik yang menarik pastinya. Obrolan lagi Mbak Pote yang pastinya akan membuka kau punya wawasan juga. Dan kali ini ada satu topik menarik ya, tentang lingkungan, untuk membuka ketong punya cara berpikir ya, bagaimana ketong bisa menjaga lingkungan sekitar ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Dan apakah eco lifestyle ya ini kebutuhan atau tren? Mungkin Bapak Mama, Bapak Saudara pernah mendengar tentang eco lifestyle ini ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Dan di era modern saat ini, istilah eco lifestyle atau gaya hidup ramah lingkungan ini juga semakin sering terdengar. Mulai dari bawa tumbler sendiri, menggunakan tas belanja kain, terus memilah sampah, hingga memilih produk ramah lingkungan. Ini bisa apa ya, menjadi bagian dari kehidupan banyak orang, khususnya generasi muda sekarang. Dan di media sosial juga, gaya hidup ini bahkan terlihat keren dan estetik. Namun pertanyaannya adalah, apakah eco lifestyle ini hanya sekedar tren atau sebenarnya sudah menjadi kebutuhan? Boleh sharing dengan Beta di sini ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, di line telepon 0380 833 499, atau di SMS dan WhatsAppnya Pro 4 0811 382 0 1043.

0: Kedua RRI Kupang, Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram RRI Produa Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.

Kamu good morning. Selamat pagi teman Pro 2, udah hari Jumat aja. Ini Jumat terakhir kita ya. Bukan Jumat main-main nih teman Pro 2, karena di 29 Mei 2026 yang artinya adalah ini hari-hari terakhir kita di bulan Mei ini. Dan Angel juga mau menyapa untuk semua teman Pro 2, good morning. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas dan hari kehidupan kamu di hari Jumat pagi ini. Angel juga udah siap banget bakal menemani teman Pro 2 dari sekarang sampai di siang nanti ya. Apa kabar teman Pro 2 yang udah pada bangun? Baik, tidurnya juga nyenyak, tidurnya enak. Jadi kalau udah tidur yang berkualitas, pasti kalau kita bangun juga dengan perasaan yang happy ya. Apalagi hari ini hari Jumat, kerjanya dari rumah aja. Libur yang panjang nih teman Pro 2 sampai di awal bulan nanti. Nah, tugas Angel menemani teman Pro 2 dan Angel hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang sepanjang hari ini di Jumat ya, 29 Mei 2026. Pastinya informasi perkiraan cuaca Angel kutip dari www.bmkg.go.id. Oke, teman Pro 2, kita lihat dulu untuk perkiraan cuaca Kota Kupang dan sekitarnya, apakah bakal hujan? Tapi udah mulai ini ya.

dari 11 km per jam naik menjadi 14 km per jam dan arah angin menuju ke timur. Di siang hari nanti suhu di kota Kupang lumayan ya, 30 dan 29 derajat Celcius dari pukul 11 hingga pada puncaknya pukul 14 siang, alias pukul 2 siang.

0: 100% dan kecepatan anginnya dari 12 km per jam. Dan untuk malam Sabtu nanti dari sore hingga malam ya, suhunya mulai turun dari 26 menjadi 24 derajat Celcius dan cerah hingga berawan di malam hari nanti dengan kelembapan udaranya dari 65% di sore hari dan naik menjadi 73% di malam hari. Sementara untuk kecepatan anginnya untuk sore hingga malam dari 15 km per jam turun menjadi 10 km per jam. Jadi yang pasti teman berdua sepanjang hari ini Kota Kupang cerah dan cerah berawan dari siang hingga malam hari nanti ya. Oke, itu dia informasi perkiraan cuaca yang dihadirkan untuk teman berdua yang pastinya untuk kamu yang akan melakukan aktivitas di sepanjang pagi hari ini. Juga semangat pagi untuk semua, mari kita menghabiskan hari-hari terbaik kita di akhir bulan Mei ini dengan tekad perjuangan dan juga penuh dengan sukacita. Selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kita teman berdua, karena lagu-lagu asik dan kamu juga udah bisa ikutan gabung di 08 11 38 20 90 90 di line WhatsApp kita dan juga line telepon untuk teman berdua juga yang mau menyapa orang-orang terkasih di 0380 8293. Ditunggu sampai di pukul 11 siang ini ya.
1: Mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, saudara dan saudari dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, masuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanya di dalam keserakahan, tidak hanya di dalam sikap yang korupsi, karena hanya dengan cara itu
2: bencana hidup Facebook Perdua Kupang, Twitter, Instagram @RRI Perdua Kupang, mobile application RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Perdua. Di Perdua FM Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Matahari makin panas, bumi tandus dan gersang, spesies menjadi langka. Akankah alam masih memberikan harap? Bantulah alam untuk pulih dengan melakukan gerakan konservasi agar kualitas lingkungan, ekosistem, dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.

Bahasa daerah adalah ciri khas kehidupan dan identitas suatu individu atau komunitas tertentu yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak punah dan hilang tergerus zaman. Kabupaten Alor merupakan daerah unik di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena memiliki bahasa ibu yang sangat beragam dan mencapai puluhan bahasa. Salah satu bahasa daerah yang digunakan luas adalah bahasa Abui. Digunakan di 3 kecamatan, yaitu Mataru, Alor Tengah Utara, Alor Barat Daya, dan sebagian Lembur dan Alor Selatan. Ada semboyan masyarakat Abui yang sangat terkenal, yaitu Taramiti Tominuku. Semboyan ini masih dikenal sampai saat ini dan menjadi spirit bagi generasi muda. Secara etimologis, kalimat tersebut terdiri dari 4 suku kata, yaitu Tara, berarti beda atau perbedaan, Miti, duduk atau kedudukan, Tomi, hati atau dalam hati, dan Nuku, yang berarti satu. Jika diartikan, Taramiti Tominuku, yaitu berbeda-beda kedudukan atau status sosial, tapi tetap satu hati sebagai manusia, orang Abui, Alor, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia. Semboyan ini ingin menunjukkan keragaman bahasa, budaya, dan adat istiadat bukan merupakan persoalan jika kita mau bersama-sama membangun daerah, negara, dan bangsa Indonesia tercinta.

0: Mince, mau pi mana?
1: Mau antar ini sampah pi bang.
0: Wih, sekarang bang su terima sampah le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini dia pun nama nih bang sampah. Bang sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong su pilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Hitung-hitung kas kurang sampah di muka bumi toh, Kobus.
0: Wih, batul jue. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah, sa.

terus hari Kamis juga cuti bersama.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Ende menggelar Pekan Ende Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. Kegiatan yang dibuka Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda pada Kamis 28 Mei 2026 ini menghadirkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas kreatif, tokoh masyarakat hingga generasi muda. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan pesta menjadi wadah bersama untuk menampilkan kreativitas, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Ende. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga pembangunan karakter masyarakat yang kreatif, produktif, inovatif, serta menjunjung tinggi nilai persatuan. Beralih ke informasi berikut, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Nusa Tenggara II bersama pemerintah Kota Kupang memperkuat upaya menjaga kebersihan lingkungan perkotaan melalui aksi kolaborasi di bantaran sungai. Kegiatan bersih sungai digelar di pesisir Kali Dendeng Kota Kupang pada Selasa 26 Mei 2026. Aksi ini melibatkan unsur pemerintah, lurah, serta warga sekitar, termasuk lurah Fontain. Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit, menegaskan sungai memiliki fungsi vital sebagai sumber kehidupan dan penopang ekosistem perkotaan. Karena itu, menjaga kebersihan sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Peter Feli, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Coba, coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara. Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Hi, provokasi sekali ini orang.
1: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
0: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
1: Ah, kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti itu, langsung saja diblokir. Tidak usah ikut-ikutan memberikan komentar yang akan memperkeruh keadaan. Siapa tahu akun itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang. Kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
0: Tidak, saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan

0: Panas-panas begini, paling enak duduk di bawah pohon, terus ding dia ju.
1: Dia sapa. Perempuan sapa yang mau berdiri di panas besar dengan lu. Pohon sone ada lema. Itu nah, ini akibat lu potong pohon kasih gundul semua toh.
0: Coba kau jangan cari beca. Kasih beta solusi bae ya.
1: Solusi tuh jangan potong pohon sambarang lai. Dan lu harus tanam pohon yang banyak supaya lu mau diri jadi satu dengan tuh pohon justru ada yang larang ah.
2: Sebagai bagian dari alam ini, kita dan pohon adalah satu. Setiap helai daun, setiap akar yang menjalar, dan setiap batang yang kokoh menjadi saksi bisu hubungan kita yang saling bergantung.

Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang mengeluarkan aturan terkait pungutan iuran acara kelulusan bagi SD dan SMP negeri. Aturan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya pungutan yang memberatkan orang tua siswa dalam pelaksanaan kegiatan kelulusan di sekolah. PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Ernest Luji mengatakan bahwa pihaknya juga telah memantau secara langsung pelaksanaan aturan tersebut di sekolah-sekolah, dan hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sekolah negeri Kota Kupang yang masih melakukan pungutan biaya kepada orang tua siswa. Nah, pungutan iuran acara kelulusan bagi orang tua yang tidak mampu ini tentunya dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak. Dikatakan juga bahwa siswa akan merasa minder atau terbebani apabila orang tua kesulitan untuk memenuhi biaya yang ditetapkan sekolah. Jadi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menghimbau agar siswa-siswi tidak melakukan konvoi atau aksi coret-coret saat kelulusan nanti. Dan menurutnya Ernest Luji, ya, seragam siswa kelas 6 SD dan 9 SMP ini dapat dikumpulkan untuk disumbangkan bagi anak-anak yang kurang mampu.

Deja Aru merupakan salah satu permainan rakyat dari Kabupaten Sabu Raijua, khususnya dari wilayah adat Liae dan wilayah adat Raijua. Pedaja Aru tersebut sudah menjadi agenda rutin tiap tahun dalam kalender adat Sabu, karena permainan ini juga menjadi salah satu tahapan dalam upacara adat di Kabupaten Sabu Raijua. Pemain yang memegang aru sebanyak 8 orang, sedangkan bagi pemain yang melompat tidak dibatasi. Pedaja aru terdiri atas dua macam gerakan, yaitu kewaji aru biasa dan peimada. Kewaji aru merupakan gerakan melompat biasa yang dilakukan oleh pemain atau mone bani kewaji, dan melompat melewati celah-celah aru atau antan yang sedang dipukul oleh pemain. Sedangkan gerakan peimada akan dilakukan pada acara penutupan kegiatan ritual pedaja aru. Seluruh aru atau antan akan diatur dan disusun berbentuk sumur persegi empat. Sambil para pemukul atau mone atau bani pedaja melakukan pedaja, maka mone atau bani kewaji akan melompat dengan berhati-hati agar kakinya tidak terjepit oleh aru atau antan yang dipukul oleh mone atau bani pedaja. Permainan pedaja aru dibutuhkan 7 batang kayu dari pohon khusus yang dalam bahasa Sabu disebut wiu. Seluruh batang pohon yang dijadikan aru tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rumah adat untuk didoakan oleh Deorai. Kegiatan pedaja aru juga dilaksanakan selama 14 hari di kampung adat Dara Raigopo pada Weru AA dalam perhitungan kalender adat Liae atau bulan Juni pada kalender Masehi, tepatnya pada tanggal adat Ana Peluha, atau 6 hari setelah bulan muncul. Permainan ini bertujuan untuk mendoakan dan memohon kesuburan untuk bibit yang disiapkan oleh seluruh petani agar menjadi bibit unggul. Mendoakan kesuburan bagi tanaman sorghum agar dijauhkan dari segala serangan hama. Ketika bulan purnama muncul pada malam hari dimulai kegiatan pedaja aru, diawali doa oleh Deorai kepada Deo Ama atau Tuhan Allah yang dilakukan di tiang induk rumah adat atau disebut dengan teruk duru. Pada puncak penutupan permainan rakyat pedaja aru, Deorai akan melakukan tahapan terakhir yang disebut dengan tahapan pihe atau siram. Dalam tahapan pihe ini, Deorai akan menyiapkan air gula sabu dalam haik dan air gula tersebut akan dipakai menyiram lokasi pedaja aru, termasuk para peserta beserta aru yang dipakai. Pada keesokan harinya, 6 batang aru atau antan akan dibuang dan 1 batang akan disimpan untuk kegiatan yang sama pada tahun yang akan datang.

0: Moringa oleifera atau dikenal dengan sebutan daun kelor menjadi salah satu menu alternatif makan bergizi gratis. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini menyasar 82,9 juta jiwa penduduk Indonesia dari PAUD hingga pelajar SMA, balita atau anak di bawah usia 5 tahun, ibu hamil hingga menyusui. Kelor adalah tanaman yang kaya akan nutrisi. Beberapa peneliti membuktikan jika daun kelor mengandung hampir semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah stunting pada anak. Tanaman yang seringkali disebut pohon ajaib dan banyak tumbuh di wilayah NTT ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Di antaranya, menjaga kesehatan jantung, pencernaan, memperbaiki penyerapan nutrisi, menambah nafsu makan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan kulit serta rambut.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: semua teman pro 2 yang udah masing
1: Wih, ampun nih, kasihan sekali ini orang di pesisir pantai. Rope.
2: Rob. Rob siapa, Leo? Pacar baru kok.
1: Astaga, sayangnya. Banjir Rob maksudnya, bukan nama orang. Kasihan kotong pumba saudara yang tinggal di kapante nih.
2: Oh iya, kasihan dong, Tapi sebenarnya katong bisa antisipasi dari awal. Katong bisa cek cuaca.
3: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit su tumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, sa. Mau bakar ju, takut asap ganggu tetangga.
4: Jangan, mama, bisa buat banyak hal, dia pun cara gampang, sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
3: Betul, Jue. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
5: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas di WA dulu. Oke. Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Kampus, lu mau pimana?
1: Mama, beta mau pi toko di depan beli sesuatu. Cepat, Sam.
0: Oh, lu sana pakai helm?
1: Pakai helm buat apa le, Mama? Ini hari Minggu, Ju. Sonara polisi.

0: minta maaf, tapi karena cedera parah di bagian kepala dan kaki, anak ibu akan lumpuh seumur hidup.
1: Tahukah Anda, setiap tahun ribuan orang terluka atau bahkan kehilangan nyawa karena kecelakaan motor? Gunakan helm setiap kali berkendara. Sayangi nyawa Anda.